0: 95,1 Prom Paternate, suara budaya Kirahas. Apa budaya di pukul 9.04 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk kita mengikuti dialog bercerita pagi di pagi hari ini yang akan dipandu oleh Kak Wahyudi Yahya.
1: Terima kasih, Sri. Sahabat budaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Senang sekali saya Wahyudi Yahya kembali menemani Anda dalam dialog interaktif Ternate. Bercerita pagi di Pro 4 RRI Ternate. Ya, sahabat budaya, pagi ini ada tema menarik yang akan kita diskusikan, yaitu SPMB Maluku Utara 2024 full online dan tidak ada jalur titipan. Ini menarik sekali nih, karena sebentar lagi pembukaan SPMB ini akan segera dimulai. Dan saat ini panitia SPMB pemerintah Provinsi Maluku Utara juga tengah lakukan persiapan dan terakhir melakukan pertemuan di SMA Negeri 10 kemarin, dan sudah banyak hal yang disampaikan ke masyarakat Maluku Utara. Dan hari ini juga melalui Pro 4 RRI Ternate disampaikan juga secara teknis dan kesiapannya sudah sejauh mana. Dan hari ini sudah hadir di dalam studio ada Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Bapak Sofyan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sofyan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, kayaknya Bang Sofyan aja kayaknya ya.
2: Boleh.
1: Ya. Nah, selain Pak Sofyan dan juga selaku Ketua Panitia SPMB 2026, ada juga Kepala Bidang Pembinaan SMK. Ini ketua tim verifikasi ya, verifikasi dokumen. Nah, ini jadi ada orang penting semua nih nanti yang kami jelaskan. Selamat pagi, Pak.
3: Pagi.
1: Baik, Pak Makmur. Ya, Pak Makmur baik. Nih Kabid SMK dan juga ketua tim verifikasi dokumen SPMB Maluku Utara 2026. Baik, kita akan mengawali dialog pagi ini dengan pernyataan dari Pak Ketua Panitia SPMB sesuai tema kita yaitu full online. Nah, mungkin bisa disampaikan mengapa di 2026 diterapkan semuanya full online. Silakan, Pak.
2: Baik, terima kasih. Terlebih dahulu saya menyapa mungkin pagi ini untuk sahabat budaya yang bisa mendengar diskusi kita atau bercerita kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat. Baik, sesuai dengan dasar pelaksanaan SPMB ini, yaitu kita mengacu di Permendikdasmen nomor 3 tahun 2005 tentang sistem penerimaan murid baru. Terus ada juga Kemendikbud nomor 14 tahun 2026 tentang petunjuk teknis dan verifikasi validasi penetapan jumlah murid. Terus ada SE Dirjen Pendidikan Usia Dini dan Menengah yaitu nomor 0301. Nah, dari Permendikdasmen saja itu sudah merubah dari nomenklaturnya yang dari dulu, yang sebelumnya itu dari PPDB, dia sekarang ke SPMB. Yaitu ada dirubah kata sistem di depan. Nah, jadi kalau kita melihat dari nomenklaturnya, berarti prinsip pelaksanaan untuk SPMB tahun ini itu masih memang sama, ada 6, yaitu objektivitas, transparan, akuntabel, berkeadilan, berintegritas, dan tidak diskriminatif. Nah, kenapa tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya? Itu tadi, tahun ini kita pelaksananya sudah full online. Okay. Jadi full online itu memang tidak ada lagi pelaksanaan di satuan pendidikan seperti tahun kemarin. Okay. Dimulai dari tahapan pendaftaran atau pemasukan dokumen. Nah, di sini dari kepanitiaan juga itu ada 3 tahapan besar yang kita lakukan. Yang pertama itu perencanaan, yang kedua itu pelaksanaan pendaftaran, yang ketiga itu pasca pelaksanaan. Okay. Nah, perencanaan ini yang kemarin itu kita sudah melakukan proses, salah satu prosesnya yaitu FGD. FGD itu terkait dengan pembahasan juknis. Nah, nantinya di tahapan pelaksanaan itu sudah full online itu dimulai dari proses pendaftaran. Misalnya siswa-siswa kelas 9 itu dia harus menyiapkan semua data-data yang sudah dipersyaratkan di dalam pelaksanaan pendaftaran itu. Nanti dia tinggal mengakses laman yang kita sudah publish melewati akun resminya Ibu Gubernur yang mungkin bisa diakses. Tetapi di sini kita ingin sampaikan dulu, memang sementara aplikasi ini juga masih dalam tahapan dev atau development, pembuatan, belum production. Karena apa? Okay. Tadi masih dalam sisi perencanaan. Jadi sesuai dengan jalur yang memang kita sudah tetapkan juga, cuma ada 4 jalur ya. Jadi tidak ada 5 atau 6
3: jalur. Tidak ada 5 jalur, karena jalur kelimanya sebenarnya yang paling banyak diminati.
2: Betul.
3: Ya. Jalur titipan. Cuman sayangnya panitia tidak membuka jalur kelima ini.
2: Baik, karena jalur cuman 4 jalur itu kan ada jalur afirmasi, prestasi, domisili, sama mutasi.
3: Okay.
2: Nah ini yang memang harus sahabat budaya atau seluruh masyarakat Maluku Utara sama-sama memahami. Mungkin begitu.
1: Ya, sebelum kita masuk ke sana, mungkin 4 jalur ini bisa dijelaskan secara spesifik untuk jalur domisili, jalur afirmasi. Nah, mungkin Pak Kabit selaku ketua tim verifikasi dokumen bisa jelaskan.
4: Baik, terima kasih sahabat budaya di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terkait dengan sistem penerimaan murid baru tahun 2026, memang tidak ada perbedaan yang sangat signifikan dengan tahun lalu. Nah, kita masih mengenal 4 jalur, yaitu jalur domisili, di mana jalur domisili ini ditentukan oleh jarak antara domisili murid dengan satuan pendidikan tujuan, yang kita alokasikan untuk tahun ini 30% dari 30%. Jumlah kuota daya tampung. Kemudian yang kedua adalah jalur afirmasi. Ini memang diperuntukkan untuk siswa murid yang tidak mampu, kemudian bagi disabilitas. Itu kita alokasikan sesuai dengan Permendikdasmen itu 30% juga dari daya tampung. Kemudian yang ketiga itu adalah jalur prestasi. Di mana jalur prestasi ini itu dibagi menjadi dua, yaitu jalur prestasi akademik dan non-akademik.
3: Okay.
4: Jadi salah satu jalur juga itu diakomodir adalah selain itu ada diakomodir untuk ketua-ketua organisasi intrasekolah dan organisasi seperti Pramuka dan PMR. Itu juga diakomodir sebagai
3: non akademik itu ya?
4: Ya, jalur prestasi bagi kepemimpinan ya. Itu di untuk tahun ini itu dialokasikan 35%, di mana 20%-nya itu untuk jalur prestasi akademik, kemudian yang 15%-nya itu untuk jalur prestasi non akademik.
3: Ini untuk kuota per masing-masing sekolah ya?
4: Iya, daya tampung.
3: Oke, misalnya kayak 1000 misalnya. Ya. 20% dari 1000 itu ya, ya untuk jalur prestasi.
4: SMA Negeri 1 Ternate kan 12 rombel dengan 436 daya tampung, itu dikali 30% masing-masing, berarti dapatnya sekitar lebih 100-an.
3: Iya. Terus banyak juga pertanyaan soal jalur prestasi non akademik nih, soal olahraga. Nih mungkin ada batasan-batasan jalur prestasinya yang bagaimana? Misalnya kayak olahraga, apakah diikut lomba porprov, diikut lomba prapon atau seperti apa?
4: Iya. Jadi kemarin kita sudah dapat informasi dari Dispora, di prestasi yang non akademik itu yang seperti di jalur olahraga itu nanti kita minta rekapan prestasinya dari Dinas Pendidikan Olahraga Kabupaten Kota agar supaya kita bisa mempublish siapa saja yang kemudian juara dalam 3 tahun terakhir ya, yang dihitung cuma 3 tahun terakhir. Jadi itu perlombaan-perlombaan yang resmi dari mungkin seperti porprov dan sebagainya, itu dihitung yang juara kabupaten, juara provinsi dan juara nasional. Bagi yang juara nasional itu mendapatkan golden ticket, artinya dia bisa langsung secara otomatis akan masuk sebagai jalur prestasi di satuan pendidikan yang dipilih, asalkan kan setiap satuan pendidikan misalnya semua satu untuk akomodasi mengakomodir golden ticket ini itu cuma maksimal 3. Nah, ditentukan dari nilai TKA yang tertinggi, kemudian waktu pendaftaran itu yang akhir. Jadi secara full kita, kenapa nilai TKA kita gunakan? Karena nilai TKA bagi kami nilai, tingkat objektivitasnya itu dapat dijamin, karena pelaksanaannya juga full online dan pengawasannya agak ketat, sehingga nilai tes kemampuan akademik ini menjadi salah satu persyaratan utama gitu. Kemudian untuk yang misalnya non prestasi dari hafal Quran,
3: Ya
4: itu juga diakomodir. per jus, misalnya 1 jus, 2 jus, 3 jus dan seterusnya. Tetapi untuk menentukan ini, kalau yang tahun lalu kan murid langsung menginput nilai, setelah itu baru diverifikasi. Nah kali ini dia harus dikurasi terlebih dahulu di cabang dinas masing-masing. Kami sementara membentuk tim kurasi di cabang dinas. Nanti akan diinformasikan tanggal kurasinya. Itu di jadwal kami itu di tanggal 29 sampai 6 Juni.
3: Ada golden ticket juga?
4: Golden ticketnya itu
3: 30 juz?
4: Iya. Dia di kemarin kalau dia menghafal 20 juz sampai 30 itu golden ticket.
3: Golden ticket.
4: Iya. Oke. Okay. Itu. Tapi masing-masing sekolah
3: ya, cukup punya kuota ya,
4: kuota ya, masing-masing aduh, karena jangan sampai semua penghafal Quran masuk di satu sekolah. Atau jangan sampai semua ketua OSIS masuk di satu sekolah.
3: Oke. Okay. Oh, ketua OSIS itu juga
2: ya, dapat golden ticket.
3: Oke. Okay, ya, baik. Ticket. Jadi berarti waktu itu saya harusnya ikut dapat golden ticket ya.
4: Iya, golden ticket. Nanti ditentukan juga dengan tadi nilai TKA yang tertinggi saya kira.
3: Oke, okay, baik. Sahabat budaya, kita ke ketua dulu nih. Siap. Ini masih banyak sekali pertanyaan publik mengenai komitmen tidak ada jalur titipan. Karena kita tahu bahwa ketika ini sudah berjalan, maka ketua panitia, kepala dinas, bahkan gubernur juga akan ada intervensi-intervensi dari berbagai pihak nih, karena ingin anaknya masuk di sekolah-sekolah unggulan yang dia minati. Nah, bagaimana keseriusan komitmen panitia menerapkan tidak ada jalur titipan ini?
2: Nah itu tadi Bang Yudi, jadi dari tahapan pelaksanaan juga kami itu sudah tidak melakukan proses ini di satuan pendidikan. Semua kepanitiaan itu kami tarik ke dinas. Nah di dalam dinas pun itu operator dan semua yang berkaitan yang punya tugas di situ itu sudah diuji integritasnya dan semua itu nanti dimintai pertanggungjawaban. Nah, di sini ya memang kami butuh dukungan juga dari semua masyarakat, semua orang tua bahwa untuk sekolah yang dituju itu kami dari Dinas Pendidikan itu akan mempersiapkan penjaminan mutu. Jadi semua mutu sekolah itu sebenarnya sama. Ya, jadi di era Ibu Gubernur dan Pak Wakil Gubernur ini kami juga memang dituntut bagaimana supaya menyeratakan kualitas dari semua satuan pendidikan. Itu juga yang kami dorong. Nah, kami butuh kerjasama dari masyarakat supaya bisa memberikan pemahaman ke anak-anak mereka bahwa semua sekolah dituju itu semua baik, semua punya kualitas. Kayak gitu.
3: Okay. Jadi sebenarnya mindset ini yang perlu dibangun ya untuk betul, orang tua dan juga siswa. Karena yeah, mereka beranggapan bahwa ini sekolah unggulan, ini sekolah yang bagus, ini yang kurang bagus dan sebagainya. Akhirnya semuanya menumpuk di SMA 1, SMA 2.
2: Apa ini HP ini dibobini terus gitu.
3: Itu yang repot karena Pak Kadis juga sudah warning ya.
2: Betul.
3: Terkait dengan orang dalam ini. Ya, semoga kita juga meyakini panitia di bawah kepemimpinan Pak Sofian dan juga Pak Makmur ini bisa
2: dan mungkin satu Bang Yudi, kami ingin tambahkan bahwa pendaftaran ini gratis.
3: Okay.
2: Tidak ada pungutan biaya. Itu harus dicatat itu. Jangan sampai ada hal-hal yang ditemui pada saat pendaftaran, nah itu langsung dilaporkan ke kami. Dan di sistem juga yang kami bangun itu sudah ada laman untuk pengaduan. Okay. Jadi silakan semua pada saat proses pendaftaran itu dibuka, kita akan melakukan pelayanan selama 2x24 jam.
3: Okay, artinya pihak sekolah pun apabila ada oknum-oknum di sekolah yang sengaja bermain di belakang juga itu sudah bisa dilaporkan ya.
2: Betul, betul.
3: Oke, okay, baik. Betul. Ya, mungkin ke Pak Makmur bisa disampaikan teknis pendaftarannya seperti apa nih, Pak?
4: Baik.
3: Karena ini sebentar lagi dan kapan nih mulai pendaftaran SPMB 2026?
4: Baik, Bang Yudi. Jadi saya ingin menjelaskan dulu terkait dengan full online-nya.
3: Oke. Okay.
4: Memang masih ada yang offline untuk daerah Brinspon dan
3: TKT. Oke, ini sebenarnya nanti kita masuk ke sana juga sih. Tapi nggak apa-apa.
4: Jadi yang puluhan lainnya ini maksudnya kalau yang tahun lalu itu masih ada interaksi antara murid calon pendaftar dengan sekolah untuk memverifikasi berkasnya. Nah tahun ini seluruh satuan pendidikan yang masuk dalam online itu tidak ada interaksi murid lagi ke satuan pendidikan. Karena seluruh berkasnya itu akan diverifikasi secara online. Jadi nanti ada hak sangga juga oleh murid apabila berkas itu dinyatakan belum tersedia, apa belum lengkap. Jadi tahapannya tuh yang pertama itu adalah tahapan registrasi akun. Okay. Nah, pada tahapan registrasi akun ini, itu seluruh calon murid itu memastikan identitas diri, mulai dari menginput kartu keluarga, kemudian menginput data tempat tinggal, titik koordinat tempat tinggal, kemudian ijazah kalau sudah ada, kalau belum berarti dia mengupload surat keterangan lulus, kemudian nilai raportnya, kemudian akan dipilah menjadi dua. Yang pertama, tahap pertama adalah tahap untuk pendaftaran prestasi dan afirmasi, itu diberikan kesempatan untuk memilih satu. Apabila dia memilih prestasi, maka dia mengupload yang berkas-berkas tadi, berkas seperti sertifikat dan seterusnya. Kemudian dia kemudian mengisi data diri untuk tahap 2, domisili dan mutasi. Itu apabila dia memilih domisili, maka dia harus mengupload titik koordinat dan data-data diri yang lain yang berkaitan dengan domisili. Itu pada tahapan registrasi akun. Sehingga nanti tim verifikator akan memverifikasi secara online, memastikan bahwa berkas yang diupload itu sesuai dengan kondisi existing atau tempat tinggal sebenarnya misalnya oleh calon pendaftar. Nah, apabila tidak bersesuaian antara titik koordinat yang ditentukan dengan KK misalnya, atau data-data yang ada yang diragukan, maka kami akan mengembalikan dengan catatan.
3: Okay.
4: Untuk perbaikan penginputan data registrasi akun tadi. Apabila ada yang berkeberatan, maka dia juga bisa men-challenge bahwa misalnya kartu KK saya sudah sesuai misalnya. Kalau ada seperti itu, mungkin ada tim verifikator nanti yang langsung turun ke lapangan. Jadi memang kita menutup interaksi calon murid dengan satuan pendidikan. Semuanya full online seperti itu.
3: Okay. Kapannya nanti dibagi dua tahap pendaftarannya?
4: Iya. Jadi setelah registrasi akun, seluruh calon murid itu mendapatkan kode seperti PIN. Nantinya akan masuk lewat akses NISN sebenarnya, nomor induk siswa nasional. Nah, setelah itu kita akan buka jalur. Jadi tahap registrasi akun itu kita buka pada tanggal 4 sampai 15 Juni.
3: 4 sampai 15?
4: 15 Juni.
3: Juni. Oh, yeah. Makanya sekarang linknya tuh belum,
4: ya,
3: belum ini ya, belum bisa diakses ya, karena banyak sekali komentar-komentar tuh belum bisa diakses.
4: Jadi kita masih menutup, karena kita nanti membuka untuk uji coba publik itu sekitar di tanggal 30, ada 2 hari nanti. Sebelum pendaftaran tanggal 4 itu ada 2 hari yang nanti kita akan buka ke publik untuk bisa mencoba trial ya, trial sistem.
2: Bahasa kerennya itu UIT.
4: Iya, UIT itu bahasa kerennya. Jadi calon murid bisa mencoba bagaimana tahapan-tahapan aplikasi itu dengan akun dummy ya. Nah, dia bisa juga menggunakan NISN-nya kan, di situ nanti ini masuk. Nah, nanti setelah fixnya untuk pendaftaran itu memang tanggal 4 sampai dengan 15 Juni untuk registrasi akun. Setelah itu calon pendaftar akan mendapatkan akun untuk masuk pada tahapan berikut, yaitu pendaftaran pada tahap 1 itu pendaftaran jalur prestasi dan afirmasi.
3: Okay.
4: Itu direncanakan tanggal 17 sampai tanggal 20 Juni. Nah, setelah itu pada tanggal 22 Juni itu pengumuman tahap 1
3: untuk tahap 1
4: untuk jalur prestasi dan afirmasi. Afirmasi. Nah, pada saat untuk jalur prestasi itu dibuka luas karena tidak dibatasi untuk kabupaten kota di dalam kabupaten kota. Jadi misalnya dia ingin mendaftar ke SMA Negeri 1, maka untuk seluruh murid di kota Ternate itu bisa masuk untuk berkompetisi di SMA 1 melalui jalur prestasi.
3: Lintas kabupaten kota nggak bisa?
4: Belum bisa. Dikunci. Kenapa? Kenapa dikunci? Karena nanti kita ingin menyamaratakan prestasi siswa itu, yang siswa-siswa berprestasi di kabupaten masing-masing, jangan seluruhnya kemudian tertumpuk pada satu satu pendidikan gitu.
3: Oh ya, bahaya tuh kalau semua.
4: Iya, supaya disparitas mutu tadi bisa tersebar secara baik. Kemudian untuk apabila calon murid tadi tidak dinyatakan lulus untuk jalur prestasi atau afirmasi, maka dia sudah tidak masuk pada pendaftaran tahap kedua. Okay. Nah, apabila misalnya dia tidak lulus, maka dia akan masuk ke tahap kedua, yaitu tahap pendaftaran tahap kedua untuk jalur domisili dan mutasi. Mutasi itu perpindahan orang tua, pindah tugas paling tidak 1 tahun. Nah, pindah tugasnya kemudian apa anak guru atau tenaga pendidikan di satuan pendidikan yang dituju. Nah itu untuk jalur tahap 2.
3: Kalau pindah tugasnya ASN instansi vertikal misalnya itu gimana?
4: Iya, dibuktikan dengan surat tugas. Pindah tugas, kemudian surat keterangan dari yang pimpinan yang bersangkutan dengan akte apa kartu KK.
3: Itu dilihat juga domisilinya atau gimana? Ya, misalnya dia tinggal sekali sama satu. Ya. Dia pindah tugas tapi tinggalnya di Tarau misalnya. Apakah dia bisa masuk di sama satu?
4: Bisa. Dia bisa masuk untuk yang jalur mutasi orang tua memang tidak di batasi, cuman dibatasi wilayahnya. Kabupaten kotanya yang dibatasi.
3: Itu berapa ada
4: 5%.
3: Kota? Oh, 5% dari kota.
4: Iya, dari kota. Kemudian yang untuk tahap 2 itu untuk jalur domisili dan jalur mutasi itu pada tanggal 23 sampai 27 Juni untuk pendaftarannya, kemudian pengumumannya di tanggal 30 Juni. Artinya tanggal 30 Juni itu seluruh proses SPMB itu sudah selesai. Kemudian untuk pendaftaran ulang yang dinyatakan lulus tahap pertama dan tahap kedua membawa berkas fisiknya ke satuan pendidikan masing-masing sekolah untuk langsung masuk, tidak ada lagi verifikasi di satuan pendidikan. Okay. Jadi yang sudah dinyatakan lulus itu secara otomatis nanti bisa mengikuti proses selanjutnya di satuan pendidikan masing-masing.
3: Oke, okay, ya. Baik. Mungkin saya ke Pak Ketua dulu nih. Nah, bagaimana panitia bisa menjamin semua siswa ini bisa mendapat akses pendaftaran ya untuk sistem online nih? Karena kan kita tahu bahwa di saat pendaftaran itu mungkin jaringan kita error dan lain sebagainya. Itu bagaimana antisipasi dari panitia?
2: Baik, jadi kami juga sudah menyusun skenario pendaftaran kalau misalnya di daerah-daerah padat. Jadi contohnya misalnya Kota Ternate lah, itu ada 3 tempat pendaftaran yang kita buka, tapi bukan di satuan pendidikan. Bisa saja mungkin itu di satuan pendidikan tapi kita menempatkan sekolah yang netral gitu. Jadi kalau misalnya di Ternate ada 3 wilayah, ada di selatan, tengah, sama utara. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat pengalaman-pengalaman tahun kemarin kalau misalnya pendaftaran itu masih berbasis semua datang ke sekolah. Nah, ini yang memang kami akan melakukan edukasi terus kepada masyarakat supaya untuk sekarang juga kan supaya dia bisa terus bagaimana melek itu web browser atau internet. Kita tahu sekarang ini kan pastinya tompi anak-anak ini semua sudah melek lah. Nah, tinggal bagaimana orang masifkan itu pemberitaan, promosi-promosi, reklame-reklame supaya ini lebih bisa terus dilihat dan didengar, bisa diakses. Dan ini juga tadi ingin saya sampaikan di sini, kalau pendaftaran itu secara online itu memang karena data-data yang kita olah juga, misalnya data NISN dari kelas 9 itu memang sudah kita ambil dari Kemendikdasmen. Jadi pada saat pendaftaran, ketika siswa itu dia mendaftar NISN-nya, itu tidak perlu lagi dia mengetik. Ketika dia mengetik satu angka, dua angka, dia langsung otomatis muncul sesuai dengan data yang ada di kelas 9.
3: Ya, ada berapa titik nanti yang akan disiapkan?
2: Kami kalau untuk Kota Ternate itu ada 3 titik.
3: Termasuk kabupaten kota lain juga disiapkan?
2: Kemungkinan, ya seperti itu.
3: Baik, ya kalau tadi sistem online untuk di daerah-daerah kota yang punya akses jaringan. Nah, sementara kan kita ini kan ada wilayah 3T.
2: Betul.
3: Nah, bagaimana dengan sistem pendaftaran di wilayah 3T itu?
2: Kalau untuk di 3T-nya itu memang kami masih melakukan metode offline. Jadi nanti siswanya dia langsung ke satuan pendidikan yang memang terdekat di situ. Nah, di situ nanti proses pendaftarannya itu semua dilakukan di sekolah. Tapi nanti daftar-daftar sekolahnya juga kami akan lampirkan. Jadi nanti tetap dia mendaftar ke sekolah, nanti dari pihak sekolah yang melakukan input ke data laman dari SPMB online ini. Karena di ujungnya itu tadi, nanti semua pada saat selesai proses pendaftaran dan selesai proses seleksi, itu datanya langsung dialirkan ke backbone-nya Dinas Pendidikan dan langsung ditarik ke Kemendikdasmen dalam kepentingan untuk data Dapodik. Jadi tidak ada lagi proses manual yang kita lakukan karena kita menghindari juga masalah-masalah residu yang kemarin masih terjadi juga di Maluku Utara terkait dengan data-data kependidikan. Mungkin begitu Bang Yudi.
3: Oke, baik. Ya, terus satu lagi yang masih ini, apakah masing-masing peserta itu dia bisa mendaftar melebihi dari satu sekolah?
4: Ya. Baik, jadi masing-masing jalur itu setiap peserta murid di calon murid itu diberikan kesempatan untuk memilih dua sekolah.
3: Oke.
4: Okay. Jadi
3: sekolah utama dan sekolah apa?
4: Pilihan pertama dan pilihan kedua. Misalnya jalur prestasi, pilihan pertamanya SMA 1, pilihan keduanya SMA 10 misalnya, bisa. Kemudian nanti di jalur domisili sebenarnya kan itu kan siswa bisa melihat posisi domisili yang mana yang terdekat. Oh, jadi dia diberikan kesempatan untuk memilih dua juga. Tetapi itu pilihannya tidak bisa lintas jalur. Jadi pada tahap pertama untuk jalur prestasi dan afirmasi itu calon murid hanya bisa memilih satu jalur saja. Misalnya kalau dia pilih jalur prestasi maka dia tidak bisa mengambil pilihan untuk jalur afirmasi. Tapi di jalur prestasi dia bisa memilih dua sekolah gitu. Nah untuk yang jalur afirmasi sebenarnya itu tidak ada pilihan untuk murid yang tidak mampu, karena nanti akan ditempatkan langsung oleh dinas pendidikan sesuai dengan domisili terdekat. Jadi siswa yang tidak mampu itu misalnya kalau tinggal di Tacoma maka secara otomatis ditempatkan di SMA 1. Kalau tinggalnya di Dufa-Dufa maka ditempatkan di SMA 4 atau SMA 5. Jadi ya, dinas pendidikan langsung menempatkan siswa yang tidak mampu pada satuan pendidikan yang dekat dengan domisilinya. Berbeda dengan yang disabilitas itu diberikan pilihan, silakan memilih sekolah mana yang ingin dituju. Dan itu kan ada kuotanya sekitar mungkin dari itu cuma 2% dari
2: 5%.
4: Iya, dari 5%.
3: Okay. Ya, kalau ini sistem online apakah orang tua juga bisa menyaksikan hasilnya secara real time?
2: Oh iya, bisa tentu. Jadi semua akses ini kan dia publik. Jadi bisa diakses oleh kalangan siapapun.
3: Gimana tahu bisa aksesnya?
4: Jadi nanti masing-masing akun, ada akun publik yang pan mungkin ketika dia masuk dia sudah bisa melihat berapa jumlah pendaftar SMA 1 pada saat real time-nya. Kalau yang secara pribadi dia dengan akunnya dia bisa lihat apakah data-data saya sudah fix, seluruhnya sudah memenuhi persyaratan atau tidak untuk akun dan seterusnya. Jadi proses ini akan bisa dilihat secara time. Misalnya SMA 1 sekarang yang mendaftar berapa murid misalnya untuk hari pertama, hari kedua, itu bisa dibuka secara publis.
3: Oke. Okay. Nah terus kalau misalnya di jalur prestasi misalnya, nah ini kan siswa ini kan saling mengetahui nih, oh ini di sana ternyata dia lolos prestasi, tapi padahal kan dia cuma dapat juara ini. Nah gimana misalnya dia mau ngajukan komplain atau sangka itu?
4: Iya. Jadi dibuka ada link pengaduan yang dibuka di web, ada dua. Yang pertama link pengaduan untuk yang sanggahan tadi. Silakan disangga dengan bukti-bukti. Apabila itu terbukti maka akan digugurkan kan di dalam juknis juga disampaikan itu. Yang memalsukan dokumennya itu secara otomatis akan digugurkan gitu. Sebelum pendaftaran masih dalam tahap verifikasi sehingga masa
2: jadi fair ya.
4: Iya.
3: Fair.
4: Iya, masa sangganya itu pada saat verifikasi yang di tanggal 4 sampai 15 Juni. Ini kan range waktu yang kami buka panjang.
3: Iya.
4: Agak lama, ini sekitar 11 hari. Supaya di situ ada klarifikasi. Sehingga nanti pada masuk pemilihan jalur sudah tidak mengorbankan siswa lagi.
3: Iya.
4: Tidak bisa ada yang komplain pada saat sudah pemilihan
3: sudah
4: jalur.
3: Selesai ya.
4: Iya, sudah selesai maksudnya itu sudah pemberkasan kan sudah selesai. Jadi pada tahap ini itu bisa di komplain untuk pengaduan ke dinas pendidikan. Kemudian ada satu kontak pengaduan juga untuk reset akun misalnya pada saat pendaftaran ada masalah. Nah
2: rubah
4: itu
2: rubah
4: paspor dan seterusnya. Nah itu ada di link ada tim tersendiri yang nanti menangani itu setiap hari pada saat pendaftaran.
3: Dan itu apa lewat chat WhatsApp atau gimana loh?
4: Iya, nanti ke web baru chat WhatsApp.
2: Okay, ada kita lampirkan di laman webnya itu untuk masalah-masalah seperti lupa password dan lain-lain.
4: Jadi WhatsApp ini tidak melayani aduan yang lain.
2: Cuma khusus itu aja.
4: Khusus itu aja. Kalau mau aduan yang lain ada
2: kanalnya lagi.
4: Kanal tersendiri.

0: pemakmur. Biasanya sih dalam proses pendaftaran online itu dokumen apa yang harus paling diperhatikan oleh calon siswa agar tidak salah ya dalam mengupload dokumen. Betul. Nah, karena biasanya nih sering salah terus nanti sudah salah input baru wah salah ternyata gitu kan. Yeah. Nah, mungkin bisa sampaikan agar ada antisipasi dan persiapan dari para calon siswa.
1: Betul. Yang pertama mungkin yang perlu disiapkan dan diperhatikan itu kartu keluarga. Okay. Ini penting. Kalau ijazah atau surat keterangan kan sudah pasti. Tapi yang penting kartu keluarga, kemudian menentukan titik koordinat tempat tinggal. Itu harus betul-betul sesuai dengan yang tertera di kartu keluarga, karena akan diverifikasi secara detail itu. Nah, itu kemudian nilai rapor itu penting, karena itu menjadi dasar untuk penilaian jalur prestasi kedua-duanya, baik akademik maupun non-akademik. Jadi penginputan nilai rapor itu harus sesuai juga rapor fisik yang nanti diupload. Jangan sampai nilai rapor yang diinput itu berbeda dengan itu nanti tim akan melihat itu secara detail untuk memverifikasi. Kemudian untuk yang prestasi-prestasi itu harus memperhatikan yang pertama karena di situ kan akumulasi dua prestasi tertinggi. Jadi jangan sampai misalnya dia juara. Dia mengikuti event tingkat nasional yang harusnya kan dia akan mengupload sertifikat juara tingkat provinsi dan keikutsertaan tingkat nasional kan nilainya berbeda. Nah, karena dia lihat mungkin iya juara di tingkat kabupaten dia upload juara kabupaten, maka yang dihitung juara kabupaten walaupun dia juara nasional gitu.
0: Oh, nah ini yang jadi
1: ya, betul. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian yang lalu itu banyak yang protes juga terkait dengan hafalan Quran. Nah, agar supaya itu bisa dipastikan, maka akan dikurasi secara offline dulu di cabang dinas. Itu sekitar tanggal 29 sampai tanggal 6 dibuka kesempatan untuk bisa ke cabang dinas kabupaten kota masing-masing untuk dikurasi hafalan Qurannya apabila prestasinya itu menggunakan sertifikat hafalan Quran. Jadi nanti di cabang dinas akan menerbitkan surat keterangan terkait dengan tingkat hafalannya. Nah, sehingga calon murid ini menginput nilai, kan di situ diinput nilai, kemudian dibuktikan dengan bukti sertifikat untuk memastikan bahwa nilai itu. Jadi nanti dia menginput itu bukan lagi sertifikat hafalan Qurannya, tapi menginputnya itu surat keterangan yang dikeluarkan oleh cabang dinas.
0: Oke.
1: Okay. Terkait dengan tingkat hafalannya. Ya, begitu juga prestasi. Prestasi itu nanti kami sementara berkoordinasi dengan Dispora untuk meminta rekapan prestasi misalnya Kota Ternate murid yang masuk dalam Popnas misalnya itu nanti rekapannya nanti dipublish di website jadi orang bisa men-challenge ini prestasi A padahal dia tidak masuk dalam daftar rekapan.
2: Nah, berarti dari sekarang adik-adik itu, sahabat budaya itu harus sudah mempersiapkan dokumen-dokumennya yang di-scan, terus di-PDF-kan. Nah, ini kan terkadang tong lalai, tong lupa pada saat tong buka pendaftaran
1: pacar.
0: Nanti pada saat injury time baru injury pas jaringan lagi.
2: Baru jaringan sudah mulai deret, baru mulai gas.
0: Nah, terus satu pertanyaan lagi, kalau misalnya dia telat daftar di waktu yang sudah ditentukan. Nah, itu gimana solusinya? Apakah dia memang sudah tidak bisa mendaftar atau ada alternatif lain?
1: Tidak. Otomatis dia tidak bisa masuk dalam daftar online karena ada range waktu ketika tahapan registrasi akun itu di tanggal 4 sampai dengan 15. Dan dia tidak mendaftar, maka dia otomatis tidak bisa mengikuti tahapan berikutnya. Okay. Nah, kesempatan yang dibuka adalah dia menuju ke sekolah yang membuka pendaftaran secara offline, karena seluruh sekolah swasta itu nantinya akan membuka pendaftaran secara offline. Nah, untuk sekolah negeri di Kota Ternate itu seluruhnya itu akan masuk pada pendaftaran secara online. Jadi SMA di Kota Ternate dan SMK, SMK 1 sampai 5 itu akan masuk sebagai satuan pendidikan yang membuka layanan pendaftaran secara online.
0: Oke, berarti yang sekolah yang SPMB online ini yeah. itu hanya berlaku untuk sekolah negeri.
1: Iya, yeah, sekolah negeri.
0: Oke, okay, berarti untuk swasta masih yeah. Untuk ini ya, masih offline ya.
1: Yeah.
0: Itu. Tapi kan kalau misalnya sekolah swasta yang top-top di internet

0: Kristen juga sama.
1: Iya, sama,
0: masih
1: sama.
0: Terbuka untuk, tapi bisa online juga.
2: Bisa. Iya, kalau okay. Dia mengajukan diri untuk masuk ke online, kita fasilitasi untuk online.
0: Berarti sejauh ini ada berapa sekolah yang swasta yang masuk online?
2: Sampai sekarang belum untuk yang online yang swasta.
0: Okay.
2: Ini juga membuka ruang untuk yang murid yang berasal dari luar daerah. Ya, kalau mau memilih swasta yang agak favorit lah dinyatakan seperti itu ada pilihannya juga.
0: Oke, ya, berarti yang lintas kabupaten tadi itu bisa masuk bisa di jalur masuk tadi itu ya, di jalur swasta itu ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, ya. Jadi memang kita pikir swasta juga full online.
2: Iya, ini maksudnya SPMB kali ini yang prinsipnya kan berkeadilan, jadi ya. Harus membuka ruang akses untuk siapa saja bisa mendapat keadilan dari SPMB itu. Dengan tidak menafikan hal-hal yang kita batasi lewat aturan-aturan juga supaya orang berkompetisi lebih objektif lah.
0: Baik. Nah, biasanya kan seseorang ketika dia mau mencapai tujuannya dia, misalnya ke sekolah yang dia tuju itu berbagai cara dia lakukan nih. Kalau jalur kelima tadi sudah ditutup, mungkin ada jalur lain. Misalnya soal pemalsuan dokumen misalnya. Nah, di tahun-tahun sebelumnya apakah sudah pernah ada indikasi pemalsuan dokumen?
2: Iya. Tahun kemarin itu kan setelah pengumuman baru verifikasi faktual berkas asli di satuan pendidikan itu didapatkan, memang digugurkan yang tidak sesuai antara yang diupload dengan yang tidak. Tetapi kalau itu berarti ada kuota yang hilang di situ di satuan pendidikan.
0: Terus, oh iya, karena sudah
2: ya,
0: proses
2: pengumuman. Maka sekarang kita buka, kita verifikasi. Kalau verifikasi ini kan walaupun secara online kita bisa mendeteksi kira dokumen itu asli atau tidak. Apabila dokumen itu dalam verifikasi kami dirasa meragukan, maka kami akan men-challenge langsung ke yang bersangkutan melalui cabang dinas atau satuan pendidikan, nanti bisa men-challenge yang bersangkutan bahwa apakah dokumennya itu betul-betul kita bisa melihat dokumen aslinya. Tetapi itu dilakukan pada tahap awal verifikasi. Jadi yang kami harap yang di-scan itu bukan fotokopiannya.
0: Asli.
2: Yang di-scan itu yang aslinya.
0: Iya, supaya tidak merugikan siswa juga ya, ketika proses di awal sudah selesai ya, dia sudah memang benar-benar lolos gitu kan, siswa yang dia masuk.
2: Iya, jadi sudah tidak ada menggugurkan siswa ketika pengumuman sudah tidak ada. Kecuali siswa itu yang sendiri mengundurkan diri. Tapi kalau yang dari sistem sudah langsung masuk.
0: Oke. Okay. Ya. Baik. Nah, terus kemudian kalau kita lihat di SMA 1 ini, ini kan banyak sekali nih orang-orang yang mau menuju ke sana nih. Betul. Di sana itu apakah ada batas maksimal jumlah siswanya itu berapa di sana, Pak?
3: Iya, jadi sesuai dengan apa namanya, mungkin nanti ditambahkan Pak Makmur tadi, Kepmen Dikdasmen itu kan terkait dengan verifikasi dengan daya tampung. Nah, semua ini baseline-nya itu ada di Dapodik, Bang Yudi. Data Dapodik. Yang data Dapodik ini itu diolah oleh sekolah. Jadi misalnya SMA 1 sekarang rombelnya berapa sih?
0: Okay.
3: Gitu. Itu semua dari proses di Dapodik. Jadi kalau misalnya SMA 10 itu ada berapa ya, Pak?
2: SMA 10
3: ada 12 ya?
2: 4. Sekarang kita buka ada 10 tahun untuk tahun ini.
3: Nah, 10. Jadi rombel. 10 itu yang memang ditetapkan dengan penetapan tadi, rombel. Jadi nanti siswa juga pendaftar itu dia bisa lihat di laman dashboardnya itu kapasitas dari masing-masing sekolah. Jadi misalnya SMA 1 itu ada 10 kelas. Nah, 10 kelas itu terdiri dari satu kelas itu 36. 36 itu memang sudah penetapan dari Permendikdasmen tadi. Nah, ini yang memang harus kita sosialisasi terus, dan kami harap sahabat budaya itu dapat akses secepatnya supaya bisa dapat melihat itu posisi-posisi sediaan ruangan yang ada di satuan pendidikan.
0: Oke. Ya, saya mau konfirmasi lagi satu, apakah sistem ini terintegrasi dengan sistemnya Dukcapil terkait dengan domisili kan? Karena jangan sampai dia menggunakan akta orang lain, ini kan juga repot nih. Karena ada juga kan penitipan nama di kartu keluarga. Betul. Ini kan juga marak. Betul. Terjadi saat ini. Gimana mengkonfirmasi itu?
2: Ya, jadi yang pertama, database yang digunakan untuk yang aplikasi ini itu bersumber full dari data Dapodik, dari Pusdatin untuk dialirkan data kelas 9. Di dalam kan sudah ada identitas siswa ketika kita mengupload apa menginput NISN, maka secara otomatis akan muncul nomor NIK dan identitas-identitas yang lain. Nah itu nanti akan di-challenge dengan kartu keluarga yang di-upload. Ya itu. Jadi kami juga akan berkoordinasi dengan Dukcapil untuk beberapa data misalnya yang diragukan gitu, untuk bisa men-challenge terkait dengan identitas siswa. Jadi ketika NISN itu di-input, maka data-data ini kemudian sudah masuk, bisa dilihat nanti di change.
0: Ya. Nah, saya mau konfirmasi lagi soal jalur apa? Siswa miskin ya?
2: Iya, miskin.
0: Siswa kurang itu masuk di jalur mana? Afirmasi.
2: Afirmasi.
0: Afirmasi itu kuotanya berapa persen, Pak?
2: 30%.
0: 30 cukup besar juga ya. Itu untuk masing-masing satuan pendidikan ya, itu 30%.
2: Iya, itu memang disyaratkan dalam Permendikbud 3 2025 terkait dengan jalur-jalur itu memang sudah dikunci oleh Kementerian Pendidikan.
0: Nah, ini gimana? Rekomendasinya dari mana nih untuk mendapat bisa masuk di jalur afirmasi itu?
2: Ya, jadi itu dari data
3: Dinsos ya.
2: Ya, Dinsos terkait dengan DTSN itu, data DTSN. Jadi 1 sampai 6 itu diakomodir untuk bisa masuk ke jalur afirmasi. Jadi perlu kami sampaikan juga sebenarnya kuota yang tidak terpenuhi nantinya misalnya di jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur mutasi, apabila tidak terpenuhi maka seluruhnya akan masuk ke dalam jalur domisili. Makanya jalur domisili dibuka dalam tahap kedua. Ya, tahap kedua agar supaya tidak merugikan bisa merekrut calon murid di wilayah yang sangkutan lebih banyak gitu. Jadi bisa jadi kita tentukan 30%, tapi pada saat pendaftaran pertama biasanya kalau pengalaman kami itu jalur afirmasi paling terpenuhi paling tinggi 15%.
3: Ya.
2: Okay. Jadi 15%-nya itu akan dialihkan ke jalur domisili pada tahap kedua.
3: Akan menambah kuota.
2: Ya.
0: Untuk domisili ini radiusnya berapa nih?
2: Oh, iya.
0: Apakah dibagi per ring juga? Ada ring 1, ring 2, ring 3, dan seterusnya. Nah ini gimana? Bisa dijelaskan? Karena waktu itu pada saat kemarin tuh kami juga sempat temukan nih, satu dia bilang ini dia tinggal dekat ini sekolah, tapi kok malah tidak lulus gitu. Nah ternyata dia juga ambil meter ukur dia. Mungkin agar tidak salah paham di publik, nah ini bisa disampaikan.
2: Jadi kita gunakan tahun ini sistem radius.
0: Radius
2: berbasis domisili siswa, murid, calon murid. Jadi dalam tahapan kami kita memperkecil wilayah zonasinya, zonasinya itu ke dalam tingkat RT. Jadi RT pun nanti ditentukan pada titik koordinat tadi. Makanya yang
3: pada saat mendaftar
2: ya,
3: itu,
2: pada saat mendaftar,
3: latitude-nya itu kode apa namanya, lokasinya itu dia harus nginput, dia harus input.
2: Input, dan itu memang kita verifikasi secara betul-betul karena itu nanti menentukan pada saat pendaftaran jalur domisili dia masuk dalam radius, apakah radius 1 sampai 200 meter atau 200 sampai 400 meter atau 400 sampai 800 meter. Nah, ini radius ini yang menentukan pada saat calon murid itu menentukan titik koordinatnya. Sehingga pada saat dia meletakkan titik koordinat kan bisa saja dia menggeser posisi
0: itu kan.
2: Kita akan memverifikasi menyesuaikan dengan domisili yang ada di KK.
0: Betul.
2: Jadi verifikasinya itu nanti kalau tidak sesuai kita kembalikan, karena kan nanti kita bisa identifikasi lewat sistem itu, bisa kita lihat langsung dia akan terarah pada map. Ketika murid itu menentukan titik koordinatnya, ketika kita verifikasi, kita buka, klik, akan diarahkan ke rumah yang bersangkutan lewat Google Map. Jadi kita bisa lihat, oh ternyata tidak sesuai RT 1 tanah tinggi, kenapa duduknya di Tacoma gitu ya. Ah, itu bisa bisa seperti itu kita
0: berikan. Nah, kalau fenomena anak angkat dalam KK.
2: Iya.
0: Nah, ini gimana bisa membuktikan? Kayak misalnya nih, dia ini tinggal di sana misalnya di selatan.
2: Iya.
0: Kemudian di utara, kemudian dia pengen di SMA 1 melalui jalur domisili, kemudian ada keluarganya juga di sana. Nah, dia pindahlah namanya dia ke kakak yang sana. Nah, itu kan bisa saja apa? Ini bukan manipulasi dokumen sebenarnya. Makanya itu dibolehkan. Nah, apakah itu boleh? Maksudnya dari sisi aturannya bagaimana tuh? Boleh. Karena orang jika ingin masuk ke sana kan dengan berbagai cara bisa dilakukan.
2: Betul.
0: Nah, itu salah satu caranya.
3: Kita batasi untuk perpindahannya itu 1 tahun juga.
2: Satu tahun. Jadi boleh. Dia boleh masuk ke KK Tacoma Tapi itu harus dibuktikan bahwa tidak bisa kurang dari 1 tahun.
0: Bagaimana pembuktiannya?
2: Di kakaknya kan.
0: Di oh, penerbitan kakaknya.
2: Iya, penerbitan kakak dari Dukcapil. Jadi bisa saja misalnya penerbitan kakak itu kurang dari 1 tahun. Nah, boleh, tetapi tidak merubah nama yang bersangkutan. Tidak ada penambahan apa anggota keluarga di dalam situ. Jadi perubahan kakak ini kan bisa jadi karena orang tua meninggal dan seterusnya, kan ada perubahan kartu keluarga. Perubahan itu bisa asalkan tidak merubah calon murid ini. Yang lain boleh berubah, boleh ditambah, tapi calon murid ini tidak bisa.
0: Okay.
2: Nah, terus cara mengidentifikasinya juga dia harus mengupload kakak yang lama dan kakak yang baru.
0: Kakak yang baru. Okay.
2: Nah, jadi tidak bisa cuma satu. Jadi harus kedua-duanya diupload. Nah, ini yang problem yang kemarin yang terjadi. Ada murid sebenarnya yang sudah bersekolah mulai dari SD, SMP di Kota Ternate. Karena tidak punya kakak Kota Ternate, maka dia tidak bisa mendaftar masuk online gitu. Padahal dia sekolahnya misalnya di SMP 7 dan seterusnya.
0: Nah, itu gimana?
2: Nah, tahun ini itu kita menggunakan surat keterangan dari kepala sekolah.
0: Oke. Okay. Ya,
2: untuk membuktikan bahwa memang dia lulusan dari satuan pendidikan yang bersangkutan. Jadi pada saat mengupload data diri tadi, pada saat registrasi itu, dia mengupload
3: dokumen
2: tambahan itu, salah satunya adalah surat keterangan domisili dari kepala sekolah yang bersangkutan. Jadi selain dia mengupload kartu keluarga, mungkin dari kartu keluarganya masih di Almera Selatan dan seterusnya. Nah, itu dibuktikan itu. Nanti kan di challenge dengan ijazah, raportnya,
0: gitu. Oke, baik. Ya, sahabat budaya. Jadi menarik sekali. Karena memang kita harus sangat detail ya. Jadi bagi ini kita sangat detail. Sampai titik koordinatnya pun juga harus lihat. Karena memang ini menjadi persoalan. Ya, dari tahun ke tahun tuh ini menjadi persoalan. Dan sering sekali kita mendapatkan keluhan itu. Dan saya juga waktu itu berapa kali komunikasi dengan Pak Kadis waktu itu. Ini soal jarak ini. Gitu. Karena banyak yang bilang, ih, kita dekat sekolah tapi kok kita tidak masuk gitu. Ternyata pas diukur ya memang tadi dia nggak masuk di klaster paling dekat, zona paling dekat. Nah, mungkin sahabat budaya juga bisa memahami ini karena memang sudah sesuai ketentuan. Karena jangan sampai nanti menjadi apa, diprotes setelah hasilnya keluar. Karena tadi lagi semua mutu pendidikan itu lagi diupayakan agar semuanya sama. Gitu ya, mulai dari Batang 2 sampai di Kota Ternate. Baik, sahabat budaya, kita sudah banyak sekali informasi yang dibagikan pada pagi ini dalam Bacarita Pagi. Terakhir kami minta masing-masing narasumber, ketua dan juga Pak Kabid, menyampaikan closing statement, imbauan ya kepada sahabat budaya atau calon siswa atau orang tua yang sedang mendengar dan menyaksikan kita di dialog Bacarita Pagi ini. Silakan, Pak Ketua.
3: Baik, mungkin saya ingin memberikan jaminan juga buat pelaksanaan SBMB ini. Kalau dari sisi pelaksanaan ini kan intinya nanti angka tidak sekolah itu harus kita tekan.
0: Oke.
3: Nah, jangan sampai pelaksanaan SPMB ini dia lebih angka ATS-nya itu dia naik. Nah, makanya kami dari pemerintah itu sudah menyiapkan satu skema terakhir, yaitu jaring pengaman. Jaring pengaman atau safety net. Bagaimana kalau anak-anak yang memang pada saat pendaftaran itu dia tidak bisa sampai lulus dari 4 jalur tadi, berarti itu nanti kembali ke dinas pendidikan yang menentukan. Jadi harus memastikan dia harus dimasuk juga di kelas 10 di semua satuan pendidikan. Tapi nanti prosesnya itu pastinya kita melihat ketersediaan di sekolah-sekolah yang memang kuotanya masih terbuka, masih ada. Nah, itu kami salurkan ke satuan pendidikan tersebut ataupun ke sekolah swasta. Ini yang menjadi safety net yang akan kami lakukan. Supaya apa? Supaya pelaksanaan SPMB ini bisa kita laksanakan secara adil dan transparan dan akuntabel. Dan kami memohon juga dukungan dari semua masyarakat bagaimana pelaksanaan SPMB ini bisa berjalan dengan baik. Tidak ada sanggahan atau protes-protes atau keterjadian yang kemarin-kemarin yang memang sampai anak-anak itu dong setelah mau sekolah, dong harus mau ke sekolah ini. Nah, ini yang harus kita edukasi ke anak-anak kita supaya bahwa sekolah itu semua sama. Sekolah itu semua sama, semua apa kita akan menjamin mutunya. Dan kalau kita sudah berkomitmen, berarti apa yang menjadi cita-cita kita untuk pendidikan bermutu itu bisa kita raih di apa namanya pendidikan di Provinsi Maluku Utara. Mungkin itu dari saya, okay. Bang Yudi.
0: Baik, terima kasih Bang Sofian, Ketua SPMB Maluku Utara 2026. Silakan ke Pak Kabit.
2: Baik, saya di WA sama teman-teman di SMK, karena tidak bahas SMK dari tadi SMA, jadi saya
0: oke. Ya, silakan.
2: Jadi untuk SMK ini berbeda dengan SMA karena tidak dikenal zonasi. Jadi yang ada itu adalah jalur reguler atau umum. Jadi semua murid di Provinsi Maluku Utara bisa memilih SMK di mana saja
3: dengan konsentrasi kalian.
2: Dengan konsentrasi kalian yang diinginkan. Saya dari Sula bisa memilih ke SMK 2 Ternate. Itu lewat lewat jalur reguler atau jalur umum. Persyaratannya cuma ijazah atau surat keterangan, kemudian nilai rapor dan nilai TKA. Jadi tidak ada mengupload kartu keluarga. Kemudian ada jalur prestasi, sama prosesnya dengan SMA dan SMK itu sama. Perpindahan orang tua atau mutasi sama. Yang membedakan juga satu itu jalur rekomendasi industri. Jadi ada 15% yang dibuka untuk SMK, yang itu dari rekomendasi industri, di mana industri yang bersangkutan itu mengajukan ke SMK untuk meminta kuota industrinya. Jadi nanti silakan nanti mendapatkan rekomendasi dari kepala sekolah yang bersangkutan. Rekomendasi itu nanti diupload di pada saat pendaftaran, dilampirkan dengan kartu keluarga yang menandakan bahwa memang yang bersangkutan ada hubungan keluarga dengan industri yang bersangkutan saya, atau itu sebagai persyarat untuk upload. Kemudian kami ingin menyampaikan di closing statement ini bahwa pelaksanaan SPMB ini harus menjadi kesadaran untuk kita semua bagaimana berbenah, karena untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita dengan sistem yang merata tadi, itu harus ada kesadaran dari semua pihak, bukan hanya dari dinas, tetapi yang lain juga harus ikut andil dalam proses pelaksanaan SPMB yang objektif dan transparan ini, sehingga kami berharap dapat mengurangi yang jalur titipan tadi. Bila perlu kita menghilangkan, karena kami sudah membuka akses. Bagaimana membuka kesempatan untuk semua orang bisa bertarung di dua tahap. Kalau tahun lalu kan cuma satu tahap, tahun ini silakan bertarung di dua tahap, sehingga dia dapat punya kesempatan untuk mendaftar dua kali gitu. Nah, sehingga ini lebih objektif untuk membuka ruang sehingga kita semua bisa mendorong bagaimana kualitas pendidikan kita bisa berkembang secara baik. Saya kira begitu.
0: Oke, baik. Terima kasih. Ya, jadi memang jalur kelima tadi, jalur orang dalam atau jalur titipan itu, sebelum dialog kita mulai juga sudah banyak sekali yang proses sebenarnya. Mereka protes karena tidak ada jalur kelima tadi. Baik, sahabat budaya, itu tadi dialog kita bersama Ketua Panitia SPMB 2026 dan juga Kepala Bidang SMK yang juga Ketua Tim Verifikasi Dokumen. Jadi nanti kalau dokumen-dokumen nanti yang bermasalah, Pak Kabit nanti melakukan verifikasi. Baik, sahabat budaya, dalam dialog pagi ini dapat kita simpulkan bahwa komitmen pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan juga Panitia SPMB bahwa SPMB tahun ini harus sukses tanpa ada banyak sanggahan, ya, sehingga prosesnya sudah dilakukan secara semaksimal mungkin. Dan yang paling terpenting dan terakhir adalah tidak ada jalur orang dalam, sehingga tidak perlu lagi ada upaya-upaya apapun menghubungi pihak siapapun dan manapun untuk mengintervensi kerja-kerja panitia atau dinas pendidikan. Baik, saya Budaya, terima kasih telah standby mendengar cerita pagi kita pada pagi ini. Saya Wahdi untuk dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam tradisi Nusantara.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung. Daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten RRI. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform menggunakan fasilitas unggulan dengan monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk meningkatkan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Download RRI Digital sekarang di App Store dan Play Store.

Di pukul 10 lebih 1 waktu Indonesia Timur, Sapa Budaya saatnya untuk saya Sri Anugrah PTB dulu dari ruang dengar Sapa Budaya di pagi hari ini. Makasih untuk semuanya udah bergabung, udah dengerin perempat ya di kira pagi di hari ini. Dan memang kita bertugas di pagi hari ini ada saya Sri Anugrah, dan di studio ada Bung Adrian juga ya. Orang Mbak Tapia dulu dari kira pagi, nanti di kira siang ada Bung Atoh Ramalan ya, nanti bertemang sama Budaya juga sampai di jam 6 sore nanti. Sri Mbak Tapia sampai baku dapat lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajong.

Suku Sahu telah mengenal pakaian adat tradisional yang dinamakan Talai Padi Sua. Pakaian adat ini biasanya dipakai untuk momen atau acara-acara tertentu, seperti pernikahan, kematian, serta hari-hari besar keagamaan. Talai Padi Sua menjadi simbol jati diri suku Sahu Halmahera Barat.

kata bijak suku Jawa. Urep iku urup. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Tapi, sekecil apapun manfaat yang dapat kita berikan, jangan sampai kita menjadi orang yang meresahkan masyarakat.

Tari Saman adalah sebuah tarian suku Gayo yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat. Syair dalam tarian Saman mempergunakan bahasa Gayo. Selain itu, biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa literatur menyebutkan, Tari Saman di Aceh didirikan dan dikembangkan oleh Sheikh Saman, seorang ulama yang berasal dari Gayo, Aceh Tenggara. Tari Saman sendiri sudah ditetapkan UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia pada tanggal 24 November 2020.

Temuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Yo hasi walop lima kobabso. 4 Ternate, suara budaya Kirahang.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu, Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938. Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East Indies atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

Suku Sahu telah mengenal pakaian adat tradisional yang dinamakan Talai Padi Sua. Pakaian adat ini biasanya dipakai untuk momen atau acara-acara tertentu, seperti pernikahan, kematian, serta hari-hari besar keagamaan. Talai Padi Sua menjadi simbol jati diri Suku Sahu Halmahera Barat.

Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah, karena permainan ini

kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.
1: Yohasi Wolop 5,4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: Ini Budi,
1: ini Budi,
0: ini Ibu Budi,
1: ini Ibu Budi,
0: ini Bapak,
1: ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Jangan ganti frekuensi ya, tetap di sini di Perompak RRI Ternate.

Kecak adalah pertunjukan tarian seni khas Bali yang lebih utama menceritakan mengenai Ramayana dan dimainkan terutama oleh laki-laki. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris melingkar dengan irama tertentu menyerukan cak dan mengangkat kedua lengan menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Namun kecak berasal dari ritual sangyang, yaitu tradisi tarian yang penarinya akan berada pada kondisi tidak sadar, melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dan kemudian menyampaikan harapan-harapan kepada masyarakat.

benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.

0: closing down higher up the pitch, certainly in the attacking half. Possession.
1: Malam ini, layar menyala. Pertandingan besar dimulai. Suara sorak tepuk tangan dan teriakan menyatu dalam suasana nonton bareng. Di satu sisi, ada yang bersorak gembira. Di sisi lain, ada yang menahan kecewa karena beda tim dukungan itu biasa.
2: Yes, gol, kita tim unggul.
3: Ih, Mijang senang dulu, Kak. Pertandingan belum selesai, Nyong.
1: Inilah serunya sepak bola, penuh emosi, penuh semangat. Tapi ingat, semua ini tentang hiburan, bukan perpecahan. Di bumi Kieraha, kita diajarkan satu hal penting, basudara tetap nomor satu.
2: Biar beda tim, tapi torang tetap batamang to.
3: Iyo to, bola cuma 90 menit, tapi basudara tuh selamanya.
1: Jangan sampai karena satu gol kita lupa cara menghargai, jangan sampai karena satu pertandingan kita renggang dengan orang terdekat. Nikmati permainannya, rayakan momen kebersamaan, dan setelah peluit akhir berbunyi, yang tersisa bukan siapa menang, tapi siapa yang tetap bersama. Bauni bola boleh panas, tapi hati tetap dingin. Beda dukungan itu biasa, karena torang

telah tiba. Semua mata umat Muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah

356 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya warna hitam menjadi warna khas.

0: Jangan di frekuensi ya, tetap di sini di Perempat RRI Ternate.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Ini Budi,
1: ini Budi.
0: Ini Ibu Budi,
1: ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak,
1: ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Budaya, saya Faris Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Lagu juga lagu-lagu dari saya di program Santai dengan Lagu. Terima kasih, support.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

0: Cakep.
1: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang lapuk jomblo menahun. Belum pernah laku-laku.
2: Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapat janda terdapat. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
1: Oh,
2: saya
1: bagaimana?
2: Kasih dulu.
1: Iya.
2: Kain katun dibuat rendah.
1: Cakep.
2: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
3: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, pangare maronga Alif Harus, pangare siswa SMP Negeri Nyakboi Gam Ternate, pangare karo pangare managimboi budaya, ino, ise perora RRI Ternate, suara budaya kiera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: Mau ikut pasang berhasil. Gampang ini. Kalau menang, orang kaya sudah.
1: Heh, stop eh. Ngana sadar kata Rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara, jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapi masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

berjuta rasa memanjakan lidah ada di sini. Gohu ikan khas Ternate menjadi salah satu jenis makanan khas yang nikmat untuk disantap. Meskipun berbahan dasar ikan laut mentah, namun bau amis tidak akan terasa karena campuran rempah-rempah dapur yang banyak, seperti bawang merah, cabai rawit, perasan lemon, daun kemangi, garam, dan tentu ditambah dengan taburan kacang. Gohu ikan akan semakin nikmat jika dimakan dengan sagu lempeng, singkong rebus, atau pisang rebus. Gohu ikan ini pun menjadi makanan kesukaan di beberapa daerah di Maluku Utara. Penasaran dengan rasanya? Mari baronda di Ternate.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

0: 약간
1: Hapolas adalah tradisi selamatan kematian oleh masyarakat suku Makian di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Dalam bahasa Makian, Hapolas mengandung arti bayar atau membayar. Tradisi Hapolas merupakan kebiasaan membayar atau memberikan sejumlah uang pada saat meninggalnya salah satu warga masyarakat suku Makian dan bertujuan untuk meringankan beban keluarga yang berduka. Membayar atau upahan yang dimaksud adalah memberikan sesuatu berupa uang atau barang kepada keluarga yang berduka untuk meringankan beban biaya yang digunakan selama pelaksanaan selamatan kematian atau tahlilan kematian yang bernilai sedekah. Tradisi selamatan kematian ini dilakukan dengan cara membacakan tahlilan pada setiap malam, yakni malam ke-1, 3, 5, 7, 9, dan 10 merupakan puncak Hapolas. Hapolas juga menjadi pasar alternatif yang ramai dengan berbagai macam kebutuhan pokok seperti pakaian, rempah-rempah, dan hasil kebun dan laut. Para penjual yang berpartisipasi dalam Hapolas berasal dari desa setempat dan desa-desa yang berada di sepanjang pesisir Pulau Makian. Di sisi lain, melalui tradisi Hapolas ini pula, wadah silaturahmi terjalin sekaligus menjadi media saling mengenal anak keturunan sesama anggota keluarga yang mungkin sekian tahun terpisah. Tradisi Hapolas yang telah berlangsung selama ratusan tahun di kalangan suku Makian Ngofakiaha ini menjadi bukti kekuatan tradisi dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat. Hapolas memberikan makna filosofi hidup yang terkenal di kalangan orang Makian, yaitu Tantup Maka Tanoan, Tamhonas Maka Lelehan,

0: Perahu layar bertolak perang ke selatan. Kembali pulang membawa kemenangan. Makanan terbaik untuk sang sultan. Pali-pali berkilau kenikmatan. Setarik pantun menggambarkan satu jenis makanan yang sangat berkelas di Kesultanan Ternate. Pali-pali namanya. Sejenis lontong berbentuk bulat lonjong namun dikemas dalam anyaman layaknya ketupat. Sepintas, makanan ini memang mirip dengan lontong. Hanya saja, cara membuatnya lebih mirip dengan ketupat. Pali-pali dibuat dari beras yang dimasukkan ke dalam kemasan anyaman daun lontar, namun tanpa santan sama sekali. Pali-pali dibentuk bulat dan lonjong memanjang, hingga berbentuk seperti lontong. Namun demikian, anyaman daun lontar membuat pali-pali terlihat lebih menarik lagi. Untuk membuatnya, diperlukan waktu kurang lebih 1,5 jam untuk mengukus pali-pali mentah yang sudah terbentuk. Selain itu, makanan ini dapat ditiriskan dan siap disajikan.
1: Pali-pali ini kan ada yang mengartikan pali-pali ini sebagai filosofi daripada kura-kura itu sendiri, yaitu bagaimana kekuatan perang kita.

0: Kemudian pali-pali ini juga sebagai simbol seorang satria sebenarnya. Disajikan dalam makanan adat ini, dia berkaitan dengan beberapa macam makanan yang ada di atasnya. Seperti contoh, kuah. Kuah ini kan ada dua macam. Dalam perkawinan itu kita lihat, ada yang daging, ada yang tulang. Nah, ini berkaitan dengan pulau-pulau yang ada di Maluku, kira yang tulang ini. Coba lihat dalam mangkuk itu pasti tulangnya muncul. Nah, itu pulau-pulau yang ada di Maluku Utara. Kemudian daging pasti dia kan tenggelam dalam kuah. Nah, ini hasil alam yang ada di dalamnya. Nah, berkaitan tadi dengan pali-pali, berkaitan lagi dengan srikaya. Srikaya ini berkaitan dalam perhubungan tadi, Bupasu Sirasai tadi. Jadi tidak bisa dilepas. Kalau kita cerita pali-pali, tidak bisa lepas dari srikaya, tidak bisa lepas dari kacang hijau, tidak bisa lepas dari daging, tidak bisa lepas dari ikan. Dia ada kesatuan. Jadi kalau diterangkan, satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Seperti itu.
1: Dari segi rasa, sudah dapat dipastikan makanan ini memiliki cita rasa yang sangat unik. Cita rasa ini muncul dari daun lontar sebagai pembungkusnya. Tentu saja sangat berbeda dari lontong yang dibungkus oleh daun pisang. Rasanya kurang lebih mirip dengan ketupat yang kita kenal menjadi makanan utama di saat Lebaran. Pali-pali dimakan begitu saja sudah sangatlah nikmat. Lebih lagi, bila menjadikannya pendamping makanan-makanan seperti gohu ikan ataupun makanan khas Ternate lainnya. Konon, makanan ini adalah sajian kesukaan para sultan di Ternate. Bahkan, disebutkan bahwa pada zaman dulu, pali-pali biasanya hanya dibuat ketika ada acara kesultanan saja. Pali-pali merupakan makanan sakral yang kemunculannya hanya ditunggu ketika acara-acara khusus dari kesultanan. Tidak hanya itu, untuk membuat pali-pali, seseorang harus mendapatkan restu dari keluarga kesultanan yang biasanya berlaku secara turun-temurun. Namun seiring perkembangannya zaman, membuat pali-pali sudah sangatlah mudah. Tidak seperti pada zaman dulu yang perlu persetujuan dari keluarga kesultanan. Dari Bumi Maluku Kiaraha, saya Tri Ismail. Terima kasih.

Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat, pemerintah kota administrasi Jakarta Pusat mengajak masyarakat untuk kembali pilah sampah dari sumbernya mengingat sedang kondisi darurat sampah setelah adanya di Bantar Gebang. Rabu kemarin, Kepala Bagian Penataan Kota Jakarta Pusat Martua Sitorus mengatakan bahwa kali ini pemilihan sampah merupakan gerakan massal yang sudah dicanangkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada 10 Mei lalu. Menurutnya, instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 adalah kebijakan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber sebagai langkah strategis untuk mengurangi volume sampah langsung dari tingkat rumah tangga. Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Pariwisata menyusun rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional hingga tahun 2045 sebagai pedoman dalam perancangan strategi, kebijakan, dan sasaran pembangunan pariwisata Indonesia. Pelaksana tugas Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata, Reza Palepi, menyampaikan bahwa rencana induk itu mencakup elemen kunci dalam pengelolaan destinasi pariwisata, yakni perencanaan strategis, kolaborasi pemangku kepentingan, keberlanjutan pengalaman pengunjung, dan manajemen risiko. Dalam rapat koordinasi nasional pariwisata 2026 di Jakarta Rabu kemarin, dia menyampaikan bahwa Kementerian Pariwisata telah menyusun rencana induk destinasi pariwisata nasional untuk 6 destinasi pariwisata prioritas dan sedang dalam proses menyusun rencana untuk 4 destinasi yang lain. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po, Nyapa Bincang Cing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti biasa, kita hadir kembali dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini, Aye mau ajak Abang Po dan semua pendengar ke Malang ya. Kita ke RRI Malang. Di sana ada Mas Aji Santoso, nanti bakal menghadirkan Kidian Permana Putra Esos, dalang muda, generasi muda dan wayang. Kita sapa dulu yang ada di Malang. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang Mas Aji.
2: Oke, selamat siang Mbak. Saya manggilnya apa nih?
1: Mpo.
2: Mpo.
1: Yeah, ya, Mpo ame-ame belalang kupu-kupu gitu.
2: Kalau Mpo Novaknya kurang pantas, kalau Mpo biasanya Mpo Ati ya.
1: Iya, kagak nape-nape. Mpo Ati kan memang dari Jakarta juga.
2: Oh gitu ya.
1: Iya.
2: Gimana kabarnya Mpo Nova?
1: Ayo baik, Mas Aji sehat, gimana ya kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat. Cuaca di sana gimana nih?
1: Cuaca di sini kayaknya ngajak berantem deh cuaca di sini.
2: Kenapa?
1: Tadi mendung, panas gitu.
2: Iya.
1: Masuk angin. Kalau Malang gimana Mas Aji?
2: Di Malang hari ini panas sih hari ini.
1: Panas ya?
2: Panas.
1: Iya, tapi hatinya tetap panas. Adem ya.
2: Kalau hati selalu adem
1: ya, harus kudu begitu ya.
2: Kita menemani sahabat dari pendengar Perempat, jadi adem terus.
1: Oke, siap lah kalau gitu. Hari ini kayaknya ada yang kinclong nih dari Mas Aji. Widih.
2: Kinclong apanya?
1: Itu sampingnya.
2: Enggak ada samping, enggak ada tuh.
1: Oh, itu belakang. Oh, itu depan. Disandingkan depan gitu ya.
2: Depan
1: kan
2: itu.
1: Kan Ayu lihatnya dari depan, berarti disandingkan.
2: Gitu ya.
1: Iya,
2: ini ada waduh, kalau ini saya malah apa namanya kita ini ya. Kita ini generasi tua yang Po ya. Harus malu nih sama generasi muda.
1: Iya,
2: nih.
1: Iya,
2: apalagi ini masih muda tapi sudah dipanggil Ki.
1: Widi.
2: Ki itu kan sebutan atau panggilan untuk
1: orang tua ya.
2: Kakek nenek orang
1: iya,
2: tua.
1: Iya, iya, nah,
2: tapi ini masih muda sudah dipanggil Ki, berarti ilmunya lebih daripada kita.
1: Oh, berarti ilmunya tua dari Mas Aji.
2: Wih,
1: gitu
2: bener.
1: Ya.
2: Wih, bener. Orangnya ya, ilmunya. Masih imut-imut.
1: Iya, bener.
2: Oke, ada di depan saya ini sudah hadir Ki Dian Permata Putra. Ini adalah dalang muda ini.
1: Permana kali, permata
2: permana.
1: Perempuan.
2: Oh iya, permana. Permata, iya permana muda. Gimana kabarnya? Kita sapa dulu ya, Po ya.
1: Iya.
2: Selamat siang Ki Dian.
3: Selamat siang.
2: Aduh suaranya.
3: Mas Aji, iya, panggilnya Mas Aji nih, guys.
2: Manggilnya boleh Mas, pokok jangan Mbak ya.
1: Oke. Okay. Ajinya jangan pakai H gitu loh.
2: Ah, belum.
1: Oh, belum. Iya kan Aji doang kan. Amin. Iya dah.
2: Oke. Kalau boleh kita mungkin ngobrol sebentar atau gimana ini, Po?
1: Iya, ayo kasih waktu dulu dah buat Mas Aji ngobrol sama Kidayan. Enggak apa-apa kalau mau, silakan. Tapi ayo pamit dulu nih kalau 2 hari 2 malam.
2: Iya. Iya, kalau ngomongin wayang enggak ada habisnya.
1: Oh iya benar.
2: Waktu cuma 1 jam kurang ya, Ki ya?
1: Iya, iya. Kan ada namanya yang wayang semalam suntuk gitu ya?
2: Betul.
1: Iya.
2: Banyak-banyak kalau begadang nomor 1 ini.
1: Iya, iya.
2: Kita udah ngantuk.
1: Tapi kata Haji Roma Irama enggak boleh sering-sering begadang, Bang.
2: Oh iya.
1: Iya benar.
2: Tapi kalau wayang kan ada perlunya memang ya.
1: Iya, memang ada perlunya. Silakan Mas Aji bersama Kidian Permana, silakan.
2: Terima kasih Po Nova dan selamat siang pendengar Perempat di seluruh Nusantara. Alhamdulillah kali ini dari RRI Malang saya Haji Santoso. Tidak sendirian, ada Kidian Permana Putra Esos. Ini beliau adalah dalang muda. Karena tema kita ini adalah generasi muda dan wayang. Kita sapa dulu kayak ada Kidian. Selamat siang Ki.
3: Selamat siang Mas Aji. Alhamdulillah sehat ya?
2: Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu usia berapa dulu nih Ki Dian?
3: Ini usia 32.
2: 32. Ya. Sangat muda sekali ya.
3: Iya, masih.
2: Tapi suka dengan wayang.
3: Suka.
2: Nah, wayang kulit ya kan tentunya ya.
3: Iya,
2: kalau di Jawa Timur atau Indonesia pasti udah dikenal dengan wayang kulit. Sebelumnya saya ingin tahu kenapa Ki Dian, saya manggil Ki aja karena beliau berprofesi sebagai dalang, suka dengan wayang. Karena biasanya generasi muda ini agak ogah ya suka dengan wayang.
3: Iya.
2: Gimana
3: iya
2: nih ceritanya nih?
3: Ceritanya udah mulai dari kecil sih Mas. Karena dulu itu pas usia-usia TK ya, pada TK, sekolah TK 4, itu tahun. Udah sering diajak nonton wayang di desa gitu kan. Kalau ada hajatan-hajatan kayak seperti bersih desa, terus ada hajatan kampung-kampung itu kan, masih sering tuh wayang di desa-desa itu. Itu sering diajak nonton sama bapak. Ya suka gitu, terus akhirnya
2: gak nangis. Aku dulu diajak nonton wayang waktu kecil, waktu TK, pengen pulang aja gitu kan.
3: Kalau gak diajak nonton malah nangis saya.
2: Oh gitu dulu.
3: Iya, malah kalo, kebalikannya.
2: Kalau ditinggal malah nangis.
3: Malah nangis. Kalau kan dulu kalau masih kecil tuh kan di atas jam berapa ya, jam 7 itu kan harus sudah tidur ya.
2: Iya betul.
3: Saya gak mau kalau ada wayang ya sampai jam 11 gitu, jam 12 itu baru pulang. Kalau
2: waktu kecil
3: pulang,
2: dulu yang disukain apa sih? Dari wayang itu pada waktu panjenengan masih usia 5-6 tahun itu.
3: Itu kalau itu masih lihat bentuknya ya. Bentuknya itu sudah suka gitu. Terus dulu itu sering lihat kalau sinden tuh pakai sanggul ya.
2: Iya.
3: Itu kan sering dipertunjukkan tuh pakai sanggul tuh. Suka aja lihat orang pakai belangkon.
2: Pakaian ada
3: pakai Jawa. Pakai adat Jawa terus sinden lihat pakai sanggul gitu. Jadi suka sih kayak gitu.
2: Berarti akhirnya dari kecil emang suka. Sampai sekarang ya,
3: iya,
2: berkecimpung.
3: Berkelanjutannya nanti itu saya suka gambar tuh. Gambar wayang di kertas
2: dulu. Susah loh ya, rumit loh gambar wayang itu.
3: Iya, tapi sebisanya ya, karena masih usia TK, SD kelas 1 itu kan ya gambar
2: coret-coret
3: ya,
2: tapi bentuk gitulah, wayang
3: ya, gitu ya.
2: Oke, jadi wah dari kecil udah punya jiwa apa namanya menyukai wayang kulit. Apa memang dari faktor keturunan atau gimana nih, Kak?
3: Kalau dari cerita-cerita orang tua, terus kakek itu memang dulu dari keluarga besar dari Nganjuk itu, dari kota Nganjuk sana, itu Mbah Canggah sih, Mbah Canggah itu dulu ceritanya dulu juga menjadi demang di Nganjuk sana, dan juga beliau dalang juga. Akhirnya di sisi lain waktu itu kakek saya bercerita bahwa nanti ada keturunan Mbah yang dalang itu di turunan saya. Itu entah yang cucu
2: yang
3: keberapa
2: ya,
3: cucu
2: gitu
3: keberapa
2: ya. Akhirnya
3: itu
2: akhirnya kejenengan ini.
3: Dan yang lebih unik lagi, ada cerita dari kakek itu, Mbah Canggah dulu kan pasti turunnya ke Buyut, Mbahnya kakek saya. Kakeknya kakek saya itu bercerita nanti ketika ada cucu saya yang ada tanda lahir di telapak kaki, di telapak kaki itu nanti anaknya atau turunannya menjadi dalang. Lah, orang tua saya, bapak saya, itu ayah saya tanda lahirnya ada di telapak kaki. Itulah yang menjadi tanda kakek saya.
2: Salah satu dari keturunan dari
3: keturunan
2: bapak.
3: Dari bapak yang akan menjadi dalang.
2: Akhirnya gitu ya. Berapa bersaudara banyak dengan?
3: Dua
2: bersaudara. Tapi yang jadi dalang
3: saya
2: dengan ya. Oke. Wah, keren nih. Berarti ini ada faktor keturunan ya.
3: Ada
2: faktor gen itu. Nah, berkaitan dengan tema kita hari ini, generasi muda dan wayang. Kalau menurut Kidian ini ya, generasi muda sekarang gimana ini? Masih menyukai wayang kah, atau agak susah menyukai, atau malah sebaliknya tidak menyukai? Kalau menurut dari Kidian.
3: Kalau generasi muda sekarang, kalau saya pribadi kalau bilang generasi muda itu tidak suka wayang, realitasnya tidak, karena juga tidak banyak atau tidak sedikit itu generasi muda juga tertarik dengan wayang, pengen tahu wayang itu seperti apa. Di sisi lain juga agak susah juga bagaimana susahnya generasi muda itu bisa minimal dekat ya, belum paham sih, tapi dekat tahu tentang wayang itu apa, terus pergelaran wayang itu seperti apa, bagaimana wayang itu seperti apa. Mungkin seperti itu sih kalau generasi muda sekarang.
2: Berarti informasinya kurang ya ke generasi muda soal wayang kulit gitu.
3: Iya,
2: menurut Gideon.
3: Kalau informasi itu iya sih agak ada yang terpotong gitu, Mas.
2: Padahal kan kita zamannya sudah zaman modern ya.
3: Iya.
2: Medsos sudah merajalela. Kalau misalkan mau memperkenalkan kesenian apapun, salah satunya wayang kulit, kan bisa melalui medsos, melalui apa namanya media elektronik. Kenapa kok susah?
3: Karena gini, pengalaman saya ketika yeah. saya udah dalang kayak gini ya, mm-hmm. Kak, saya punya TikTok, mm-hmm. punya YouTube, punya
2: nih, dalang punya TikTok nih. Dalang modern nih.
3: Iya, betul. Saya buat itu ya, uh-huh. semenarik mungkin TikTok saya ya. Mm-hmm. Ada cuplikan-cuplikan wayang tuh yang durasi 30 detik yeah. seperti template-template.
2: Betul, betul, betul.
3: Template-template masa kini lah.
2: Iya,
3: yeah. Buat SV dan sebagainya. Mm-hmm. Ya ketika saya membuat seperti itu, ya beberapa banyak sih mas, mm-hmm. yang interest itu banyak, generasi mm-hmm. muda-generasi muda itu. Tapi ketika nanti memang kita dihadapkan dengan generasi muda yang memang mau masuk di sanggar mm-hmm. atau di komunitas dan mm-hmm. sebagainya itu, kita harus benar-benar menggiring ya, mm-hmm. menggiring, memberi pemahaman atau wawasan bahwa wayang itu mm-hmm. seperti ini supaya terkadang itu generasi muda itu cepat bosan. Saya sendiri nih pengalaman saya sendiri iya. soalnya ketika saya titik jenuh dan sebagainya, udah kayak ada rasa bosan dan sebagainya, harus kita mencari inspirasi lagi dan sebagainya. Lah dari pengalaman saya yang banyak ya di sanggar saya itu mm-hmm. ada murid saya itu ada yang kelas 1 SMP sekarang,
2: kelas 1 SMP.
3: Terus ada di kelas 3 SD. Mm-hmm. Kelas 3 SD ada. Okay. Yang lain udah kuliah, mm-hmm. kuliah, bekerja, tapi usianya masih termasuk generasi muda gitu. Oh,
2: gitu ya.
3: Jadi salah satu tantangan memang kita memberikan mm-hmm. dari medsos itu porsi lebih
2: untuk budaya ini,
3: untuk
2: ya.
3: Budaya wayang ini.
2: Salah satunya wayang ini. Sebenarnya apalagi kalau ngomongin budaya Indonesia banyak sekali.
3: Salah jadi, satunya wayang.
2: Untuk apa istilahnya supaya generasi muda enggak asing dengan
3: siap,
2: budaya kita.
3: Siap, betul nah, itu.
2: Tadi ya. Jadi mendengar bahwa sudah ada apa ya? Usaha, sudah ada action yang dilakukan ya, oleh para betul. Budayawan mm-hmm. bukan cuman Kidian tapi mungkin budayawan-budayawan yang lain juga. Tapi kembali lagi, gimana caranya bisa menarik generasi muda ini?
3: Iya, betul.
2: Nah, untuk apa? Kan kalau orang enggak tahu, apalagi anak muda gitu ya, enggak tahu wayang, kan wayang pagelarnya kan lama,
3: iya,
2: semalam suntuk,
3: iya, kan? Iya.
2: Beda dengan ketoprak, dengan ludruk, dengan yang lain ya, cuman beberapa jam. Nah, kalau orang nggak suka kan pasti bosen ya.
3: Iya, betul.
2: Nah, ini supaya menarik, apalagi generasi muda supaya bisa menyaksikan nih wayang sampai akhir, itu susah nggak mas?
3: Kalau saya punya itu sih, karena di sanggar kami itu, walaupun kita pergelarannya satu malam ya, katakan mm-hmm. satu malam itu kita garap mas, mm-hmm. jadi aransemen musik, mm-hmm. memang wayang itu ada tradisi, yeah. ada garap, mm-hmm. Istilahnya kontemporer lah, yeah. gitu.
2: Mengikuti perkembangan zaman.
3: Mm-hmm. Dalam artian gini, ketika saya mendalang, mm-hmm. Saya usahakan baik kalangan di istilahnya kalau dijawab ini sepuh ya,
2: yeah.
3: orang-orang tua itu juga suka, di generasi muda mereka juga
2: harus bisa suka gitu.
3: Suka gitu.
2: Hmm. Jadi main di tengah-tengah nih ya.
3: Iya, betul.
2: Okay.
3: Yang saya tawarkan bagaimana wayang itu menjadi atraktif. Ketika atraktif itu generasi muda pasti enggak bosan. Hmm. Jadi misalkan kalau kita pada era zaman sekarang ya, kalau kita pergelaran wayang itu nun sewu, ketika memang ada tempat sendiri untuk tradisi, mm-hmm. tapi ketika kita di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kalangan, apalagi kita pentas itu nun sewu misalkan di
2: universitas
3: di yeah. sekolah, oh, terus di kalangan yang generasi muda, mm-hmm. itu ya kita harus menawarkan garapan-garapan atau pakeliran yang relevan dengan generasi muda. Misalkan kita
2: kekinian
3: memasukkan
2: gitu ya.
3: Memasukkan lagu-lagu yang ngehits mm-hmm. dalam artian terus kita membuat aransemen tuh yang lebih relevan lagi, okay. lebih atraktif gitu.
2: Jadi pakem enggak ditinggalin,
3: enggak,
2: tetapi enggak. Kekinian juga dimasukkan.
3: Iya, dimasukkan.
2: Jadi supaya dua generasi,
3: betul.
2: Ini sepuh dan generasi muda benar-benar bisa masuk semuanya.
3: Iya,
2: ya, oke. Okay. Baik, mendengar ini tadi ya sedikit kita ngobrol-ngobrol tentang dunia pewayangan, apalagi wayang kulit, dan bagaimana cara supaya generasi muda menyukai, ya kan, wayang kulit ini. Baik, yang ingin bergabung bisa bergabung nih ya pendengar di seluruh Nusantara. Kalau WhatsApp kita di 081-555-691053 atau bisa melalui nomor telepon 404504 dengan kode area 0341. Kayaknya ada yang bergabung, Kak Nova, boleh diangkat ya. Langsung atau gimana nih?
1: Iya, bentar Bang Haji. Mas Haji, bukan Bang Haji. Kita break dulu ya. Setelah tadi kita panjang ngobrolnya, nanti setelah break nanti baru kita kasih kesempatan buat yang mau bergabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Baik, kita break dulu ya Mas Haji ya.
2: Siap, terima
1: Abang
2: kasih.
1: Abang Ponya Babe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang, Generasi Muda dan Wayang bersama Kidayan Permana Putra Esos, Dalang Muda, dan juga ada Mas Aji di sana. Halo Mas Aji.
2: Oke. Gimana, Pak?
1: Iya,
2: udah makan siang?
1: Udah dong.
2: Satu lagu cukup ya untuk kita makan siang ya.
1: Kita udah biasa makannya kilat gitu ya, saset-saset gitu ya.
2: Sama nyolong-nyolong dikit gitu ya.
1: Oke, dah kalau gitu Mas Aji, kita kasih kesempatan buat penelpon yang mau gabung.
2: Oke.
1: Untuk RRI Malang berapa nomornya?
2: RRI Malang biasanya menggunakan dua telepon di WhatsApp di 081-555-691053 atau di 404504 dengan kode area 0341, Mbok.
1: Iya. RRI Jakarta di 021-35-045-10, 021-344-0798. Boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124-928. Kalau sudah ada dari Malang, silakan Mas Aji.
2: Oke, coba diterima dulu dari Malang ya, ya Po ya.
1: Iya, silakan.
2: Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya dari Mbak Oma di Surakarta.
2: Mbak
3: dari
2: Oma.
3: Solo ini.
2: Oh, dari Solo. Gimana kabarnya Solo?
3: Bagus, baik. Kalau Solo sama Malang kan tentang wayang 11-12 ya. Di sini juga bagus perkenalan wayangnya, bahkan di Bro 4 Solo itu penyiarnya juga ada yang dalang juga gitu. Jadi temannya dalang juga gitu. Mm-hmm. Terus ini ada pertunjukan wayang juga di RRI Surakarta itu setiap sebulan dua kali, Selasa kedua dan keempat. Jadi wayang itu masih ada lah di sini ya, perkenalannya bagus gitu.
2: Iya, kalau
3: pertanyaan jawab. Saya gini. Pertanyaan saya gini, kalau ini wayang itu dibuat lebih modern dengan lewat media sosial ya. Itu dibuat seperti pertunjukan virtual pakai video animasi atau tokoh wayangnya lebih modern gitu, apakah itu melanggar pakem-pakem yang ada gitu supaya bisa masuk ke anak mudanya gitu. Terus yang wayang itu masuk ke kampus itu apa untuk melibatkan anak muda sudah dilakukan di Malang. Terus itu ada nggak ya kayak festival wayang sendiri dengan lomba seperti lomba untuk dalang-dalang mudanya gitu.
2: Okay.
3: Di Malang sendiri gitu. Dan wayang itu kan udah diakui ya sebagai warisan budaya oleh UNESCO gitu.
2: Betul.
3: Sayang sekali kalau harus punah kan.
2: Okay.
3: Terima kasih, salam dari Surakarta.
2: Terima kasih juga.
1: Terima kasih.
3: Warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalau Solo mah enggak usah dipertanyakan ya soalnya. Solo, Jogja, gagraknya. Ada WhatsApp juga, coba saya bacakan dulu ya.
1: Yeah.
2: Assalamualaikum Pak Nova, Cak Aji, Gidian dari Orik di Jember. Begini, apakah ada perbedaan antara wayang Malang dengan wayang Surakarta?
1: Okay.
2: Kemudian, apakah event pagelaran wayang Malang sudah rutin masuk kalender event Pemkot Malang atau Pemkap Malang? Terima kasih banyak atas jawabannya.
1: Baik, dua pertanyaan itu buat Surakarta dulu. Nanti setelah dijawab sama Kidian, nanti kita pindah untuk mendengarkan penelpon dari Jakarta.
2: Siap.
1: Ya, silakan.
2: Kidian, silakan. Ya.
4: Tadi pertanyaan dari Mbak siapa Mas Haji?
2: Siapa yang disuruh?
4: Iya, dari Surakarta tadi.
1: Mbak Oma jelas tadi namanya.
4: Mbak Oma, terima kasih Mbak Oma dari Mbak Surakarta Oma. Yang menyempatkan bertanya nih. Nggih Mbak Oma, kalau tadi nyinggung digital nggih.
2: Iya.
4: Bagaimana wayang itu dibuat animasi dan sebagainya itu menyalahi pakem atau atau tidak gitu. Kalau menurut pribadi saya, pakem itu ada sendiri sih Mas. Wayang.
2: Pakem itu di mana? Letak kepakeman wayang itu sebenarnya di mana nih?
4: Kalau pakem itu, pakem itu sebuah tatanan ya, tatanan di wayang, tatanan atau tatanan di wayang sendiri atau tatanan di pagelaran wayang sendiri sih. Kalau kita berbicara, misalkan nih, salah satu contoh tokoh wayang Gatut Kaca, itu kan udah ada bentuknya tuh, pakai probo, pakai gelung, terus pakai apa aksesoris-aksesoris yang memang itu identik dengan tokoh Gatut Kaca. Itu kalau misalkan probonya itu dihilangin terus dikasih rambut, itu sudah beda. Bukan Gatot Kaca gitu loh maksudnya. Itu pakem.
2: Jadi itu pakem itu bisa dari
4: tatanan ya.
2: Tatanan nggih, tatan, pakaian,
4: nggih, tatanan wayang sendiri.
2: Wayangnya, pakaian wayangnya.
4: Nggih, terus atau postur-postur
2: tubuhnya.
4: Tubuhnya kalau misalkan gagrak wayang Yogyakarta itu postur tubuh pakemnya kayak gini, Surakarta kayak gini, terus Malang kayak gini, Jawa Timuran kayak gini gitu kan. Kalau menyinggung itu tadi menyalip pakem enggak, itu karena apa nggih, itu kiat-kiat apresiasi seniman ketika membuat animasi itu, ya itu tadi tujuannya bagaimana mendekatkan, menarik dengan generasi muda atau di kalangan yang lain untuk mendekatkan cerita wayang atau tokoh-tokoh wayang yang sekarang memang didukung sekali dalam medsos gitu mas. Kita itu salah satu alternatif cara kita. Ya itu mau nggak mau ya
2: harus ngikutin perkembangan zaman.
4: Nggak bisa kalau kita melulu wayang semalam suntuk gitu. Ada tempatnya sendiri. Wayangan malam semalam suntuk itu ada tempatnya sendiri. Ada wayang garap satu jam atau disebut wayang padat itu ada sendiri. Terus ketika kita membuat animasi dan sebagainya itu ya kita memang nopo nggih, ketika membuat kayak gitu ya tujuan kita memang untuk mendekatkan lagi kepada anak-anak atau kalangan generasi muda yang sekarang biar mendekat dengan wayang atau istilahnya nyaman lagi lah dengan wayang, biar enggak asing dengan wayang gitu lah. Karena kita sumbernya wayang ya, Indonesia itu sumbernya wayang, sumbernya
2: sudah diakui sama UNESCO kan,
4: sudah diakui oleh dunia.
2: Nah untuk yang di kampus gimana nih?
4: Kalau
2: kampus kan Malang ini bisa dibilang kota pendidikan ya.
4: Iya,
2: betul. Ribuan kampus ada di Malang. Nggih. Wayang masuk.
4: Kalau pengalaman saya, kalau pengalaman saya ketika saya dulu kuliah itu masih eksis mas. Dulu kuliah saya karena saya alumni Brawijaya ya.
2: Iya, dalangnya sampean dhewe gitu ya. Iya.
4: Ada beberapa teman tuh dari fakultas lain dan sebagainya kita ayo garap wayang yuk, pegelaran di acara apa gitu. Itu masih eksis ya. Satu tahun itu bisa dua kali, satu kali itu di kalangan kalangan mahasiswa. Terus yang pengalaman saya wayang masuk sekolah, Mas. Wayang masuk sekolah.
2: Tingkatan SMP?
4: SD.
2: SD,
4: mulai SD. Mulai SD.
2: Okay.
4: SD itu 2 tahun berjalan, Mas. 2 tahun berjalan ya pastinya ya kita ini seniman tidak bisa berjalan sendiri, Mas.
2: Yeah.
4: Kalau masalah seperti itu kita harus bersinergi. Bisa dari dulu dari dinas pendidikan itu mendukung dan sebagainya. Ayo Mas, wayang masuk sekolah. Kita kenalkan nih, kita bawa tokoh wayang. Ini namanya Bima. Bima itu putra anaknya dari Prabu Pandu dan Dewi Kunti. Terus sejarah ceritanya seperti ini. Dia adalah tokoh yang paling besar sendiri di Pandawa. Terus dengan menceritakan sosok-sosok epik dari Bima ini seperti apa sih, kebaikannya dan sebagainya, perjalanan hidupnya. Jadi kenal, mereka pegang wayang. Terus mungkin di situ pernah itu ada apa, saya bawakan ya kelir kecil gitu mas. Kelir kecil terus

0: terus dulu di Kor Yesu juga.
1: Oke, jadi itu pengenalan mau sejak dini ya sudah iya, melakukan. Nah, terus terhenti karena pandemi kemarin.
0: Ya, mungkin seperti itu ya.
1: Setelah pandemi gimana nih?
0: Setelah pandemi kita mandiri, Mas. Gitu. Jadi
1: kan sekarang ada Kementerian Kebudayaan nih.
0: Iya. Salah satunya kemandirian kita itu. Jadi kita harus memang betul-betul update informasi ya. Update informasi bagaimana kementerian itu ada fasilitasi atau dari pemerintah tingkat Jawa Timur atau di Pemda sendiri, di Malang sendiri, itu ada gak sih fasilitasi untuk seniman-seniman itu. Terakhir alhamdulillah sih Mas, tahun ini kami, sanggar kami itu dapat fasilitasi dari Kementerian Kebudayaan, dari BPK 11 Kebudayaan Jawa Timur. Itu kami difasilitasi untuk membuat preservasi karya budaya wayang kulit gagrak Malangan. Konsep kami dari sanggar kami menyodorkan nanti kita launching tuh video-video tutorial bahan ajar untuk wayang gagrak Malangan.
1: Untuk gagrak Malangan.
0: Karena ya, kita hidup di Malang Mas.
1: Ya, punya gagrak sendiri.
0: Punya gitu gagrak ya, sendiri. Betul, kita betul, tidak menutup gagrak yang lain, tidak. Tapi kita berusaha untuk menghidupkan kembali
1: yang punya kita, yang punya Malang,
0: betul,
1: gitu ya.
0: Okay.
1: Kalau fasilitas kalau festival Dalang Muda di Malang gimana nih, atau di Jawa Timur?
0: Kalau festival Dalang Muda alhamdulillah ya setiap tahun masih sepertinya ada ya? Masih ada. Mungkin konsep dan bentuknya aja yang ada perubahan dan sebagainya. Tapi kalau setingkat Jawa Timur itu masih rutin. Kami sempat sudah 3 kali itu membawa dalang kecil ya dari sanggar kami untuk festival dalang bocah di Jawa Timur sana. Ya itu salah satu apa ya, kiat-kiat kami kepada generasi muda untuk sedikit fasilitas dari sanggar kami. Terus ya mungkin tidak menutup kemungkinan fasilitas dari pemerintah yang mungkin belum setiap tahun rutin, gih. Yeah. Walaupun belum setiap tahun rutin ada fasilitas dari pemerintah, tapi
1: semoga ada terus.
0: Iya betul.
1: Oke, okay, Pak Nova itu tadi ya dari jawaban untuk Pak Oma yang ada di Solo atau pendengar lain juga mewakili juga.
2: Baik.
1: Dari Jakarta gimana nih?
2: Oke, okay, kita terima dari Jakarta di 021-3504-510. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang, Pak Nova.
2: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya. Dengan
3: Mas Haji, dengan Ayu di Maluku Tengah.
2: Dengan Ayu di Maluku Tengah. Ya, silakan Cak Ayu.
3: Assalamualaikum Mas Haji. Terima kasih ya, Pak Nova.
2: Iya.
1: Gimana kabarnya nih Mbak Ayu?
3: Saya sehat alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Karena saya ke Mas Tara sebenarnya.
2: Iya, silakan. Namanya Kidian.
0: Iya.
3: Iya, selamat. Assalamualaikum, selamat siang, Pak.
0: Waalaikumsalam, selamat siang, Mbak Ayu.
3: Generasi muda dan wayang ya. Generasi muda dan wayang itu bagaikan dua kutub yang kelihatan jauh ya, kalau menurut saya. Seperti apa yang sampaikan Bapak tadi gitu ya.
2: Jangan panggil Bapak, dia nya masih muda banget.
1: Masih muda ini. Masih muda.
2: Iya.
3: Oh iya.
2: Iya.
3: Iya ya.
2: Panggilnya ayo, Mas boleh, panggil Ki
3: Mas
2: boleh.
3: Iya. Iya, ya, saya panggil Mas aja.
0: Oke. Okay.
3: Agar lebih menghargai.
2: Iya,
3: ya, tentang stigma gitu mungkin ya, Mas ya, tentang wayang ini kan anak-anak muda gitu ya. Mungkin kalau anak muda saat ini hidupnya cuman scroll atau TikTok itu cuma 30 detik reels beberapa menit aja. Sementara mungkin wayang ini durasinya panjang bagi mereka. Bagaimana sih stigma anak muda menurut Bapak? Apakah wayang itu membesani atau kemana itu sejauh yang Mas lihat sebagai seorang seniman wayang?
0: Iya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dari Malang masih ada?
1: Dari Malang ada ini.
2: Iya.
1: Lagi?
2: Iya, satu lagi. Silakan.
1: Satu lagi aja deh.
2: Iya.
1: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Cigu Ria di Jakarta, Mas Aju.
1: Iya, Cigu, gimana punya kabar?
4: Alhamdulillah sehat walafiat ya, gak lama gak bersungguh.

0: di Malang?
1: Siap, masih diterima di
0: Jakarta dulu adik Jakarta. Kayaknya.
1: Okay.
0: Halo.
1: Kalah cepet aku ternyata.
0: Iya, kalah cepet. Halo. Ya,
2: halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nopet Kalista.
0: Iya, silakan Teteh Dinda dari Bogor.
2: Ya, selamat siang Mas Aji. Assalamualaikum.
1: Juga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Teteh Dinda di Bogor nih Mas Aji.
1: Oh iya, salam kenal Teh.
2: Ya, salam kenal balik. Yo, pengalam.
1: Ngalam, alhamdulillah sehat semua walaupun agak panas ya.
3: Iya.
1: Oke, hari ini. Oke.
2: Ya, selamat siang Ki Dian. Assalamualaikum.
3: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, ya, dalang yang dari kalangan generasi muda nih. Langsung ke pertanyaan aja ya Ki Dian ya.
0: Iya, silakan. Ya,
2: yang dipaparkan dari awal tadi bahwa Ki Dian itu menjadi dalang karena dari Mbah Buyut dan keturunan lah ya begitu ya Ki Dalang ya. Ki Dian ya. Ya. Nah, bagaimana sepengetahuan atau menurut pendapat Ki Dian, adakah atau bagaimanakah dalang yang bukan keturunan tapi dia suka dan dia berniat menjadi dalang? Berdasarkan suka dan harus bisa begitu. Itu aja pertanyaannya Ki Dian. Dari Bogor cukup dulu Mas Aji juga Nova.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Silakan Ki Dian.
3: Nggih, ya. Terima kasih.
1: Kalau biasanya kalau dalang itu keturunan memang po.
0: Oh gitu ya.
1: Leluhur ada dari kakek neneknya, dari buyut gitu.
0: Itu kebanyakan gitu kan ya.
1: Kebanyakan.
0: Biasanya. Tapi ini yang luar biasanya juga ada pasti dong.
1: Ada apa enggak?
0: Iya.
3: Kalau mungkin mainstreamnya itu turunan ya, ada terah atau genetik ya, tapi anti mainstreamnya itu bisa enggak sih menjadi dalang
1: jadi
3: dengan
1: dia ini KKN ya.
0: ordal ada orang dalam dia.
1: gimana
3: gitu? Bisa enggak sih ketika tidak ada genetik dalang ketika punya niat atau ingin belajar itu bisa menjadi dalang? Saya yakin enggak harus sih Mas. Enggak harus kita punya genetik keluarga dalang terus kita harus jadi dalang. Kita tidak ada genetik dari turun-turunan ayah, kakek atau buyut itu enggak ada jadi dalang ya.
1: Bisa.
3: Sangat memungkinkan. Itu sangat bisa sekali untuk
1: karena
3: menjadi dalang.
1: Sebenarnya bisa dipelajari ya.
3: Karena skill. Itu skill, itu skill semua. Teknis, ada teknis suara. Kalau ketika menjadi dalang ya Mas. Teknik menjadi dalang itu ada skill suara, teknik suara, teknik vokal, terus teknik apa, pegang wayang itu untuk sabetan istilahnya. Terus ada teknik yang lain yang sifatnya itu bisa dipelajari dan itu bisa kita biasakan di dalam hidup kita ketika kita mau menjadi dalang. Itu bisa dilatih, itu bisa dipelajari dan saya yakin enggak harus ada keturunan genetik untuk menjadi dalang itu enggak. Ya, memang ketika kita berbicara di Jawa seringkali memang genetik itu masih apa
1: memegang peran
3: terus masih banyak cerita iki mbae dadi dalang mesti sesuk enek sing dadi dalang mungkin gitu karena ada faktor genetik dan sebagainya. Nah, ketika enggak ada genetik saya yakin bisa.
1: Yang penting ada kemauan untuk
3: ada
1: belajar.
3: Kemauan untuk belajar untuk memahami skill-skill untuk dalang dan sebagainya. Malah yang seringkali juga banyak yang bapaknya dalang, anaknya yang enggak jadi dalang. Itu ya banyak, enggak satu dua gitu.
1: Gitu ya.
3: Iya.
1: Nah, kalau dari usia mau belajar dalang itu bagusnya dari usia dini, usia apa atau usia berapa?
3: Kalau belajar wayang itu kalau memang SD kelas 3 gitu
1: sudah bisa membedakan.
0: Berarti kalau Mas Aji udah telat dong, enggak bisa lagi.
1: Kalau aku jadi aja apa namanya?
0: Jadi wayangnya.
3: kalau itu sejak dini ya Mas ya. Kalau sejak dini, kalau masalah usia itu enggak ada batasannya sih kalau ingin belajar dan untuk memahami wayang.
1: Tapi kalau misalnya udah tua kayak aku gini gimana?
0: Oh bisa.
3: Tapi nanti mungkin yang banyak belajar memahami sinden kayaknya.

0: Beda urusan.
1: Beda urusan ya, Mas.
0: Jadi yeah, semua sebenarnya bisa.
1: Bisa, Mas. Bisa.
2: Ya, wayangnya wayang yang biasa-biasa aja kalau Mas Aji, jangan terlalu rumit gitu kan.
1: Iya.
0: Yang luar biasa gimana, Bu?
2: Ada dah.
0: Oke, jadi sebenarnya enggak ada apa namanya? Istilahnya genetik, Po.
2: Iya.
0: Ya kan, untuk iya, belajar enggak cuma wayang sebenarnya, Po, ya semua budaya.
1: Semua.
0: Kita kalau mau belajar ada
2: iya, kemauan, betul,
0: pasti bisa ya, Pak.
2: Setuju, ya, setuju. Oke, baiklah kalau begitu, ini karena waktunya juga.
0: Iya.
2: Mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan sebagai iya, kesimpulan atau harapan barangkali, Kidian?
0: Monggo, iya, Kidian.
1: Iya, iya Mas Aci, dan terima kasih Mas Aci.
2: Sekali-sekali panggil nama Ayen apa, Bang?
1: Oh, iya.
2: Ponopa,
1: iya,
2: Mas Aji dan Ponopa gitu.
1: Lupa, Po.
2: Gak adil
1: Po,
2: banget
1: Po,
2: gitu loh.
1: Iya, iya, Po.
2: Ya.
1: Okay, okay. Terima kasih, Po.
2: Yeah.
0: Malu-malu, Po.
1: Iya.
0: Masih hijau.
2: Yeah. Yeah.
1: Minder, Po, minder.
2: Ayo maklumin, ayo maklumin.
1: Iya, iya, iya. Oke. Untuk wayang dan generasi Mas Aji ya, mm-hmm, dan Po Nova, saya harap dari kalangan-kalangan seniman sendiri seperti saya ya, seperti saya itu, marilah kita berjalan bersama dengan modernitas yang ada, mm-hmm, walaupun tidak kita meninggalkan tradisi, mm-hmm, semuanya untuk demi untuk generasi yang selanjutnya,
0: regenerasi
1: ya, untuk selanjutnya. Dan saya mohon sangat sekali juga kepada kalangan-kalangan yang ada di pemerintahan juga ya, hmm, karena mungkin saya di Malang ya Mas,
0: yeah,
1: untuk pemerintah daerah atau pemerintah di atasnya, hmm, itu karena kita punya gagrak sendiri, mohonlah untuk setiap tahun kita ada festival wayang Malangan atau hmm, karena itu juga yeah, salah satu jalan untuk menghidupkan kembali, karena dalang wayang Malang juga bukan hanya saya saja, karena banyak juga di Malang,
2: yeah,
1: kita butuh menghidupkan kembali, mm-hmm, kalau gak hidup bagaimana kita regenerasi, nah, Mas?
0: Karena setiap daerah kan punya gagrak,
1: iya,
0: gagrak itu ciri khas sendiri, Po.
1: Mm-hmm.
0: Jadi Malang punya ciri khas tersendiri,
2: mm-hmm,
0: Jawa Timuran juga,
1: iya,
0: berbagai
1: betul,
0: daerah juga punya ciri khas tersendiri.
2: Iya.
0: Kalau ciri khas kita nggak dimunculkan kan?
2: Iya benar.
0: Nah, gimana ya, nanti takutnya hilang ya, Po?
2: Iya.
0: Ya?
2: Tuh dia poinnya gini, Kidian ya.
1: Iya.
2: Minta ini dari pemerintah lah ya, supportnya itu mungkin
0: betul,
2: bentuk dana, iya, gitu
1: iya,
2: ya.
1: Iya. Support.
0: Bukan cuma dana tapi wadah untuk.
2: Iya. Ya, udah kan ujung-ujung kan duit juga Mas Aji.
1: Iya betul. Anggaran untuk pergelaran Po Nova ya.
2: Iya benar.
1: Iya, betul.
2: Ngapain
1: betul,
2: mesti harus kesana
1: iya,
2: kesini
1: betul,
2: dulu?
1: Karena kan kita punya agenda rutin tahunan toh di pemerintah daerah
2: iya,
1: itu. Iya toh. Pemerintah daerah itu punya agenda rutinan yang bisa difasilitasi
2: betul,
1: untuk seniman-seniman yang ada di Malang sendiri khususnya, okay, ya. Kalau wayang kulit dari wayang gagrak Malangan sendiri kan bisa nanti setiap rutin tuh festival
2: iya,
1: atau
2: betul,
1: di setiap kecamatan itu
2: setuju,
1: kita adakan apa ya agenda event-event yang untuk menghidupkan
2: baik,
1: kembali, mm-hmm, karena urgensitas,
2: okay,
1: salah satu pinisi pun narasumber yang ada di Malang itu sudah bisa ditung jari Mas Aji.
2: Yeah. Baik.
1: Itu hilang semua ya?
2: Iya, siap.
1: Mungkin seperti itu Pak Nova ya.
2: Kidian okay, ini waktunya udah mepet okay, banget
1: siap,
2: ya. Oke.
1: Okay. Iya,
2: terima
1: betul,
2: kasih banyak Mas Aji, Kidian
0: terima
2: ya.
0: Terima kasih juga.
1: Nggih, Pak Nova.
2: Salam
1: terima
2: sehat,
1: banyak,
2: salam bahagia. Terima kasih. Yeah. Selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Malam dalam Malang ya, dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo pamit Raya, terima kasih ya. Kita jumpa lagi lain waktu dan lain kesempatan.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East Indies atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra

Assalamualaikum dan selamat sore Sobat Jawa Sahabat Budaya. Torang bakudawa lagi dalam program Torang Badang Dudang Dutorang Punya untuk edisi siar hari Kamis tanggal 21 Mei 2026 bersama Ato Ramalan. Bagaimana kabarnya Sahabat Budaya? Semoga Sahabat Budaya kabar sehat walafiat dan juga selalu bahagia bersama keluarga ya. Baik, di Torang Badangdut ngoni bisa berequest lagu deng salam-salam, silakan ya, bisa melalui telepon maupun WhatsApp.

0: Dari Jerayut kecewa sahabat budaya. Iya, so dihadirkan spesial buat Ngoni yang masih terus mendengar Pro Ampaternate. Silakan yang mau diringkan telepon bisa ke PSTN maupun GSM ya di 3126518. Juga di 082195266695 WhatsApp-nya di 085398533951. Baik, sudah ada yang gabung, saya terima penelpon perdana. Halo. Torang Badangdut.
1: Halo, Dangdut Torang punya.
0: Iya, halo Mbak Sari.
1: Iya, lagunya Manja dari Rita Sugiarto.
0: Wes, lagunya Manja langsung to the point ya.
1: Iya.
0: Rita Sugiarto, Manja ya.
1: Iya, salamnya buat Mas Galuh, buat Bang di Batam, buatnya Bang Din, buat semuanya aja.
0: Oke.
1: Buat Abang makasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Ya, sahabat budaya itu dia. Mbak Sari di Banjarmasin. Baik, saya ke WhatsApp, ada Dika di Italia, Bu. Halo. Ya, halo Turang Badangdut. Ini ya. Oke, halo. Halo Turang Badangdut. Ya, halo Turang Badangdut. Walah, suaranya di mana ini Dika? Ya, bisa dicoba kembali ya Dika di Taliabu. Halo Turang Badangdut. Ya, halo Turang Badangdut.
2: Dangdut Turang punya, Bang.
0: Halo, halo Bang Andi, iya.
2: Iya, apa kabar Bang? Sehat?
0: Alhamdulillah sehat Bang Andi. Sehat juga Bang?
2: Orang, ya alhamdulillah cuma seperti Abang.
0: Alhamdulillah.
2: Ini panas sekali.
0: Oke, panas ya. Iya. Tapi hati tetap adem.
2: Nah, orang Taliabu udah gabung Bang?
0: Ini udah gabung, tapi suaranya tidak kedengaran nih. Lagi gangguan sepertinya.
2: Oh.
0: Iya Bang. Oke, dilanjutkan Bang. Iya, salamnya buat siapa nih Bang Andi?
2: Salamnya buat Dika di Taliabu, Pak Musa Semak Menikah, sayang, sehat selalu di sana, panjang umur, murah rezeki, selalu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, baik-baik saja di sana, terus buatnya Bunda Farida, Hai Kubuce, Bang Andi Alfarid, terus buat Abang, sehat selalu panjang umur, murah rezeki. Ya, buat semua-semua saja, Bang. Terima kasih waktunya, Bang. Assalamualaikum.
0: Kembali kasih. Waalaikumsalam. Ya, sahabat budaya itu dia, Bang Andi di Jambi. Buat Ngoni yang mau gabung, boleh ya untuk ikutan lagu. Tadi Bang Andi request lagu apa ya? Sepertinya belum request kah atau bagaimana ya? Oke, kurang fokus sepertinya nih ya. Baik, saya ke WhatsApp. Dika ya di Taliabu. Halo Torang Badangdut.
3: Halo, selamat sore Torang Badangdut. Dangdut Torang punya.
0: Iya, benar sekali. Dika di Taliabu ya. Sehat Dika?
3: Iya. Amin. Kak Ato kabarnya gimana, Kak?
0: Alhamdulillah, kabar sehat Dika.
3: Oh, baru bangun tidur.
0: Walah, baru bangun tidur.
3: Iya, tadi
0: enak dong tidur.
3: Kaget dengan suaranya Kak Ato langsung terbangun.
0: Oh langsung. Suaranya gangguin kah?
3: Iya gangguan sini jaringannya Kak. Tapi hatiku baik kok.
0: Iya maksudnya suara saya gangguin Dika gitu ya. Bukan.
3: Iya bangun gabung di perempat.
0: Oke dah kalau begitu. Oke Dika. Dika request lagu apa? Lagu apa nih?
3: Oh iya tadi ya Bang Andi gak request lagu.
0: Iya sepertinya gak request ya.
3: Jadi lagu dari Yus Yunus aja. Yus Yunus, Cinta Dibalas Cinta.
0: Oke, Yus Yunus, Cinta Dibalas Cinta.
3: Dibalas Cinta.
0: Oke, lanjut salam-salamnya buat siapa?
3: Ya, salamnya pertama buat Kato yang lagi bertugas. Selamat bertugas, semoga aktivitasnya lancar, sehat selalu bersama keluarga dan semua guru RRI Ternate.
0: Amin.
3: Terus salam buat Bang Andi Cokrowinata di Jambi. Salam sayang juga buat buat kamu. Terus Bu Ustazah. Salam Saya juga Kak Sari, Ibu Farida, Kak Ayu Masohi, Ibu Natalia Tiguriam, Bunda Sofi di Sofia di Makassar, Mama Ibu bersama Pak Haji Halil, Bang Nasr, Pak Widi, Bang Tahir sekeluarga, Bang Yasin, Bang Leko Amoko Ai, Bang Abdul Rahim, Pak Sulwiyo penuh juga, dan buat semua aja tanpa terkecuali, ada lagunya kok?
0: Iya ada lagunya.
3: Iya, lagunya buat Bang Andi Cakranata di Jambi aja. Semoga terhibur dengan lagu lewat kata-kata. Makna nih, kata-katanya. Oke, buat kakak yang bertugas, selamat bertugas. Terima kasih atas waktu dan jalurnya. Assalamualaikum, selamat sore Torang Medangdut. Dangdut, Torang punya. Monggo dilanjut.
0: Ya, Dika di Taliabu, terima kasih ya sudah bergabung. Sekarang saya ke GSM, sahabat budaya. Halo, Turang Badangdut. Ya, halo, Turang Badangdut. Silakan, dengan siapa di mana? Suaranya tidak kedengaran dari sini. Apakah Anda mendengarkan suara saya? Oke, sepertinya error nih ya, sahabat budaya. Gangguan kah? Ataukah lagi merajuk ini? Bisa dicoba kembali, saya ke WhatsApp. Halo, Turang Badangdut. Ya, Ciguria di Jakarta ya, sudah bergabung. Ya, halo Torang Badangdut. Ciguria, bisa dengar suara saya? Wala, ini kenapa ini teleponnya? Ciguria bisa coba lagi ya. Oke. Baik, Cigu bisa coba kembali. Sekarang saya ke telepon lagi untuk yang mau ikutan lagunya karena sudah ada dua lagu nih ya. Silakan yang mau salam-salam boleh. Halo Torang Badangdut. Suaranya di mana kok tidak keluar ya? Halo Torang Badangdut. Iya. Wah, oh, sayang sekali ya sepertinya tidak ada suara. Baik, saya ke WhatsApp lagi. Sahabat budaya sepertinya ada kendala. Bisa dicoba kembali ya. Ya, halo Torang Badangdut. Saya coba terima via WhatsApp.
4: Atau.
0: Oh iya.
4: Torang Badangdut.
0: Iya, halo Cigu.
4: Dan terapunya, assalamualaikum. Selamat siang Jakarta menjelang sore bagian timur.
0: Iya, sudah sore di sini Ciguria. Ya.
4: Mantap lah itu, lagi suaraku sudah kedengaran bagus jernih.
0: Iya,
4: sehat jernih.
0: Atau? Alhamdulillah sehat, semangat sekali Ciguria. Ya.
4: Atau kalau Jakarta ini cuacanya di bercanda-bercanda panas.
0: Panas.
4: Ya, begitu. Ya begitulah cuaca, iya. Tidak bisa dipungkiri.
0: Benar.
4: Yang penting apa cuacanya aman, nggak nakal.
0: Iya benar.
4: Iya dong. Gimana di Ternate aman kah?
0: Ternate alhamdulillah aman, ya. Aman terkendali cuacanya juga, oke aja, mendung, okay. Cerah.
4: Mantap sudah. Biasa atau lagu favoritku ya tuh?
0: Lagu Cigu.
4: Atau Ahmad Ramlan?
0: Cigu. Tahu nggak? Kita sudah punya dua lagu Cigu.
4: Oh, udah ada dua lagu ya?
0: Iya.
4: Berat. Lagu apa dari Dika tadi? Apa lagu Dika tadi?
0: Yus Yunus Cinta Dibalas Cinta. Dan lagu? Dari Mbak Sari lagu Rita Sugiarto. Apa tadi ya? Merdu.
4: Apa judulnya?
0: Merdu ya.
4: Merdu ya. Dua-duanya enak lah. Boleh lah.
0: Merdu manja maksudnya.
4: Pokoknya kalau minta lagu udah diputerin kok. Lagunya dua-duanya.
0: Iya.
4: Kirim salam buat Ato. Sama siapa tuh?
0: Kenapa Cigu?
4: Lagi tugasnya sama siapa sendiri kah?
0: Oh iya, tugasnya bareng ini, bareng Dini operatornya.
4: Bareng Dini, kayak orang lagi Jakarta aja bareng. Bareng itu
0: iya,
4: bareng.
0: Iya, bareng itu bersama.
4: Bahasa itu orang Betawi bilang bareng, sama-sama. Bareng.
0: Iya, sama-sama.
4: Tahu juga orang Maluku ini.
0: Iya,
4: orang mulai di Ternate. Besok ya. Tunggu pantun dulu ya kita ya. Aduh, selamat bertugas itu ya. Salam sehat buat ya, buat Dika, buat siapa lagi? Caca Ayu di Masoi, Bu Farida. Terus bintang pertama Andi di Batam, di Bacan. Enggak pernah kedengar suaranya nih Andi Batam.
0: Iya,
4: ya.
0: Andi sepertinya tidak punya pulsa tuh.
4: Oh, gitu. Bang Tahir, biasanya Bang Tahirnya aktif di jaringan budaya Nusantara, enggak pernah lagi suaranya Bang Tahir ya. Semoga Bang Tahir sehat selalu ya. Ya kan? Enggak pernah kedengar suaranya beliau nih. Semoga keluarga sehat terus Bang Tahir. Terus buat pemutus Mama Bunda, siapa tuh? Bunda siapa sih, Bu Haja? Bu
0: Ida. Haja siapa tuh? Ibu Ida di Toloko Haja. Oscar. Ibu Ida.
4: Ah, Bu Haja Ida. Ya. Selalu lupa lagi.
0: Selalu lupa.
4: Terus saya jangan lupa lah nanti siapa yang di Jawa tuh, Bu Sujono, ya.
0: Ya.
4: Pokoknya Kuai, pokoknya itu aja lah. Pokoknya kalau belum disebut, ya pokoknya besok-besok lagi disebut. Eh, tak lupa buat sahabatku, Ibu Bunda Sophia Saat yang ada di Makassar. Okay. Itu saja, Tok.
0: Siap, Cikgu.
4: Sampai ketemu nanti, sesalam santun ya, apa?
0: Pantun sesalam.
4: Kenapa? Nah, pantun sesalam sampai besok, besok kan? Karena kan suka kelewatan. Lalu iya. Berarti kalau di Jakarta, jamnya, wah iya ya, di sana jam 10, sana di jam sekian, jam beda 2 jam.
0: Iya.
4: Mudah-mudahan besok gak kelewatan deh waktunya.
0: Iya.
4: Sekutu-kutu
0: ya. Siap, Cikgu.
4: Selamat bertugas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Ria di Jakarta sudah bergabung sahabat budaya. Saya hadirkan lagu berikut ini dari Rita Sugiarto, Manja.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Ya, sahabat budaya dari Yus Yunus featuring Murni Chania. Chania apa Kania ya? Oke, yang pasti Murni Kania ya. Cinta dibalas cinta. Spesial buat Dika di Italia, Bu. Baik, sahabat budaya yang mau gabung request lagu, yang mau salam-salam silakan ya. Bisa gabung lewat telepon di 312-6518, juga di 0821-9526-6695. WhatsApp-nya di 0853-9853-3951. Halo, Torang Badangdut.
1: Badut orang punya. Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam, Bang. Sama Bang Andi lagi kah?
1: Bukan, dari Jawa Timur.
0: Oh, Jawa Timur. Oh, Mas Galuh.
1: Iya, betul.
0: Oke, Mas Galuh. Sehat, Mas?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Kenapa, gimana?
0: Kabar sehat juga, Mas Galuh.
1: Ya, nanti aku nanti request lagunya ini aja.
0: Lagu apa, Mas?
1: Lentera Cinta aja.
0: Lagu apa? Lentera Cinta?
1: Lentera Cinta.
0: Lentera Cinta. Dari siapa?
1: Maggie Zed.
0: Maggie Zed. Oke. Okay. Silakan salam-salam buat siapa di Mas Galuh?
1: Ya, lagunya ini saya spesialkan buat sayangku Sari ya. Belajar Maksin, semoga selalu bahagia dan tetap tersenyum. Terus ada Purnama, ada Bang Andi, dan semuanya. Ya lagi mantau acaranya ke Abang ini. Buat yang siar, tetap semangat aja ya. Semoga selalu dalam kehidupannya bahagia.
0: Amin, amin. Sama-sama, Mas.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Galuh di Jawa Timur ya. Baik, sahabat budaya yang mau melengkapi playlist atau lagu di segmen ini, silakan gabung lewat telepon atau lewat WhatsApp ya, sahabat budaya. Baik, saya terima lagi penelpon selanjutnya. Halo, Torang Badangdut.
2: Torang Badangdut, selamat sore Ato.
0: Iya, selamat sore juga Kakak Vika ya. Nona Vika.
2: Iya.
0: Oke, Nona Vika, sehat Nona Vika?
2: Sehat, iya, iya.
0: Alhamdulillah, semoga sehat selalu Nona Vika. Mau request lagu apa nih Nona Vika?
2: Dan lagu Nela Karisma.
0: Nela Karisma.
2: Sebelas dua belas.
0: Kamu 11, aku 12, gitu ya?
2: Iya.
0: Oke. Bye. Iya, ada lagunya. Silakan lanjut salam buat siapa ini?
2: Selamat salam buat pokoknya selamat, selamat bertugas. Semoga selalu melindungi atau bersama keluarga. Selamat salam buat pokoknya lagi di Ambon. Selamat sehat ke keluarga. Bunga es di Ambonnya menado. Tangan-tangan selalu bahagia biasa, tak jatuh, tak liru, tak payah, tak lutut. Bila-bila, mana ia, tinggal

0: Allah tadi ambil nyebarkan ke ayat ke anak.
1: Oke, selamat sore juga Nona Vika di Sulawesi, Sulawesi Utara ya. Baik, yang mau gabung lagi di belakang Nona Vika untuk ikutan lagunya dan salam-salam, bisa gabung lewat telepon maupun WhatsApp. Halo, Turang Badangdut. Benar sekali dengan Bunda Elska ini. Sulawesi Utara. Mantap, semangat sekali ini Bunda. Oke, okay, Bunda, sudah ada dua lagu nih, mau ikutan yang mana?
0: Ikutan sudah.
1: Oke, okay, siap Bunda ya. Mau salam-salam. Ayo.
0: Uh-huh. Tentu buat
1: yang
0: sedang bertugas.
1: Iya, makasih. Siap.
0: Buat panggil kakak di atas,
1: mana
0: mungkin kan?
1: Jadi
0: pun aku.
1: Ya, oke, lanjut.
0: Salam sehat, sukses, sejahtera, damai, bahagia dan bahagia diberkati selalu bersama keluarga tercinta di rumah. Salam sehat selalu.
1: Amin.
0: Aku cuma bunda mau tanya, yang ada meninggal Mbak Titi, ayahnya dari Mbak Titi yang
1: iya.
0: Tenang.
1: Iya, ayahnya Mbak Titi.
0: Ya buat Mbak Titi, turut berduka cita atas pribadi, turut berduka cita atas meninggalnya ayahanda dari Mbak Titi. Semoga keluarga yang ditinggalkan tetap mendapat kekuatan dan penghiburan dari Yang Maha Kuasa.
1: Amin, amin.
0: Lanjut ada Nona Vika, Purnama Sari, Andi Batan, Pak Junaldi. Salam sehat semuanya di keluarga masing-masing. Salam bahagia. Ada Ibu Farida yang ada di Palu. Salam sehat Ibu Farida, Ibu Haja Ida, Ibu Indah. Ada Mama Indah, ada Bung Otis, Bung Ono juga, Bung Din, Pak Arifi, Pak Ipin. Ada siapa lagi? Bung Tahir, ada Pak Oya, Pak Santoso, Pak Buce, Ko Ama, Ko Ai, Pak Haji Jafar, Pak Yasin, ada satu-satu, semua sudah. Tetap salam kasih salam siap di keluarga masing-masing. Bung Ako?
1: Ya Bunda, ya.
0: Makasih.
1: Iya. Selamat sore juga. Siap. Kembali kasih dari Sulawesi Utara, Bunda Elf, so bagabung, so kasih rame Turang Badangdut sore ini. Selanjutnya saya terima lagi satu penelpon sebelum nanti Turang Badengar lagu. Halo Turang Badangdut. Halo Turang Badangdut. So tak sambung dengan siapa ini? Di mana?
2: Gak diangkat ya, masuk lah gak diangkat
1: ya. Ini sudah ini, halo.
2: Halo.
1: Halo, halo.
2: Iya, halo. Turang Badangdut dengan
1: Dangdut Turang punya, ini. Hah? Ini
2: dengan siapa ini penyiarnya itu?
1: Oh, penyiarnya, ini dengan Bang Roma Irama.
2: Bang Roma Irama.
1: Iya, ini Bang Roma Irama.
2: Ini
1: dengan Ato.
2: Oh, dengan Ato. Salam kenal dengan Bang Ato.
1: Iya, salam kembali dengan ibu siapa ini?
2: Ini dari Kalimantan Barat ini.
1: Kalimantan Barat, iya. Ibu
2: ya,
1: siapa?
2: Ibu Tina ya.
1: Oh, Ibu Tina.
2: Iya, Ibu Tina dari Kalimantan Barat.
1: Oh, iya, untung penyiarnya bukan Rahul di sini ya. Tadi kalau Rahul pasti sudah kuc-kuc hotahai gitu. Ibu Tina, ya, Ibu Tina di salam kembali. Oke, Ibu Tina di Kalimantan Barat.
2: Iya, ini enggak dapat lagu lagi ke Bang.
1: Iya, lagunya sudah ada nih.
2: Aduh.
1: Iya, lagunya Bang, sudah.
2: Pertama gabung ini udah enggak dapat lagu.
1: Iya, lagunya sudah disiapkan. Requestnya lagu apa, Ibu Tina?
2: Iya,
1: kalau masih ada waktu cukup berarti bisa diplaykan.
2: Iya, kalau udah diputar sama bolehlah Bapak ya.
1: Hmm, lagu apa?
2: Iya, lagunya dari Pina Alvira ya, dari Di Atas Luka.
1: Sebentar.
2: Iya.

Dan Barat ya, salam kembali, salam kenal tentunya, selamat bergabung bersama Torang di Pro Ampaternate. Lagu berikut ini saya hadirkan dari Maggie Z, Lentera Cinta.

Lost dari inilah Charisma menjadi lagu terakhir atau lagu pamungkas orang sekaligus mengakhiri turang pe kebersamaan dalam program Turang Bedangdut. Dangdut orang punya untuk edisi siar hari Kamis 21 Mei 2026. Untuk Ibu Tina di Kalimantan Barat, mohon maaf lagunya belum bisa dihadirkan ya karena waktu ya. Insya Allah di edisi lainnya bisa gabung untuk request lagu Revina, Menari di Atas Luka ya. Saya Atoh Ramalan, mohon batabea sahabat budaya, sekali lagi terima kasih syukur dofu-dofu atas atensinya, sampai torang baku dapa lagi. Assalamualaikum dan selamat sore Subajau.

0: Dangdut. Dangdut, torang punya.
1: Jahit baju dari bahan katun.
2: Cakep.
1: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang lapuk jomblo menahun. Belum pernah laku-laku.
3: Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapa janda terdapa. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
1: Oh,
3: saya
1: bagaimana?
3: Kasih dulu.
1: Iya.
3: Kain katun dibuat rendah.
1: Cakep.
3: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
0: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

0: Ida, Moiko pasang berhasil. Gampang ini. Kalau menang, orang kaya sudah.
1: Heh, stop it. Ngana sadar kata Rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara, jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapi masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat perempuan semuanya. Alhamdulillah untuk malam hari ini bercerita seputar Islam bisa menyapa sahabat perempuan kembali.
1: Al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena disebabkan oleh ulah dan tangan-tangan manusia.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasana wajadiluhum billati hiya ahsan. Kalau kita dapatkan orang seperti itu, Al-Quran mengajarkan kepada kita,
1: kalau sudah ada rahmat itu tidak akan kita saling menipu antara satu dengan yang lain.
2: Iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, di mana saja kita berada kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala.
3: Bercerita seputar Islam setiap Kamis mulai pukul 20 waktu Indonesia Timur di Pro

Perkawinan adat suku Wayoli dalam bahasa Wayoli disebut Moloara. Moloara telah ada sejak adanya suku Wayoli yang diperkirakan tahun 1200-an Masehi, yakni sekitar abad ke-12 sebelum berdirinya Kesultanan Jailolo. Kesadaran pentingnya sebuah ikatan antara sepasang insan, maka untuk menyatukan dua insan secara sah berdasarkan pandangan Tuhan dan manusia, maka diberlakukan Moloara. Saat ini, Moloara masih dipraktekan oleh masyarakat, salah satunya di Desa Sasur yang merupakan tempat bermukim suku Wayoli, Kabupaten Halmahera Barat. Adapun tahapannya seperti menyampaikan isi hati atau bahasa lokal disebut Mau Kanau, pendanaan mas kawin atau lese masoi, dan angkat adat

Voladomo adalah ritual yang berasal dari Kota Tidore Kepulauan untuk meluncurkan perahu nelayan yang baru kelar dibuat dari galangan ke laut. Perahu yang dimaksud adalah perahu milik nelayan yang akan digunakan untuk melaut atau menangkap ikan di laut. Makna ritual ini adalah sebagai upaya tolak bala agar hasil melaut melimpah. Ritual ini menjadi simbol ungkapan rasa syukur dan permohonan kepada Tuhan serta mengharapkan keberkahan atas segala apa yang diusahakan. Jenis perahu dari kayu yang dibuat adalah perahu Vonai dan perahu Johati. Pada umumnya, jenis kayu yang digunakan adalah kayu gufasa, kayu kufu, dan kayu kuro. Inti dari ritual ini adalah menolak bala dan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ongrejele!

95,1 FM Rompa Ternate, Suara Budaya Kiraha. Sahabat Budaya, terima kasih Sekurdofudofu untuk Ngoni yang selalu setia mendengar Rompa Ternate. Deretan lagu-lagu sudah dihadirkan menemani atau menghiasi ruang dengar sahabat budaya pada sore hari ini, sambil santai-santai berkumpul dengan keluarga ataupun yang lagi menjalankan aktivitas ya. Semoga lancar-lancar selalu aktivitasnya. Waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 17.53 sahabat budaya. Turang akhiri turang pakai bersamaan ya di kesempatan sore hari ini. Dan selanjutnya nanti Ngoni dikawal oleh rekan Fajar di Kiraha Malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Torang yang bertugas, saya Atoh Ramalan bersama rekan tim TMB Dini Hima. Mohon batabea sahabat budaya, sampai torang baku dapat lagi. Assalamualaikum dan selamat sore Subajau.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairunal 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyambut program konservasi rempah yang digagas Kementerian Pertanian bersama Organisasi Pangan Dunia FAO. Jumlah pencari kerja di Kota Tidore Kepulauan pada triwulan 1 hingga April 2026 tercatat mencapai 566 orang. Saudari, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay MOBA di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Bersama saya Safira Safitri, inilah Warta Berita selengkapnya edisi Kamis 21 Mei 2026. Berita pertama, saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara menyambut program konservasi rempah yang digagas Kementerian Pertanian bersama Organisasi Pangan Dunia FAO. Program ini difokuskan pada pelestarian cengkeh dan pala sebagai komoditas asli Maluku Utara, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani lokal. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Kalau sudah ada FAO ini berarti dunia sudah turun tangan ceritanya kan, jadi kita menyambut ini.
2: Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyambut positif langkah strategis Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam menjaga kelestarian dan keaslian rempah khas Maluku Utara, khususnya cengkeh dan pala. Dukungan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsudin Akadir saat menerima audiensi Tim Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian atau BRMP Biogen Kementerian Pertanian RI di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Maluku Utara Kamis pagi. Pertemuan itu membahas rencana pelaksanaan proyek Crop Diversity Conservation for Sustainable Use in Indonesia atau CDCSOI, yakni program konservasi keanekaragaman hayati tanaman pangan dan perkebunan untuk pemanfaatan keberlanjutan. Samsun mengaku bangga karena Maluku Utara menjadi salah satu daerah yang dipilih dalam program berskala internasional tersebut.
1: Ini istilahnya kalau sudah ada FAO ini berarti dunia sudah turun tangan ceritanya kan. Jadi kita menyambut ini, semoga bisa berjalan lancar dan pada akhirnya cengkeh itu bisa diakui bahwa aslinya berasal dari Maluku Utara.
2: Sekprov menjelaskan, proyek tersebut bertujuan mengembalikan kelestarian sekaligus mempertegas sejarah dan keaslian cengkeh serta pala sebagai komoditas asli Maluku Utara. Menurut mantan pejabat gubernur Maluku Utara, proyek ini juga menjadi langkah penting untuk memperkuat identitas rempah Maluku Utara di tingkat global, sekaligus meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani lokal. Sementara itu, Kepala BRMP Biogen Kementan RI, Dr. Atekan mengatakan, proyek tersebut menitik beratkan pada konservasi berbasis sumber daya genetik, agar kekayaan hayati Indonesia tetap terjaga dan tidak punah. Secara nasional, terdapat 5 komoditas utama yang menjadi fokus program, yakni padi lokal, talas, ubi, cengkeh, dan pala. Khusus di Maluku Utara, kata Atekan, fokus utama diarahkan pada komoditas cengkeh dan pala, karena daerah ini dinilai memiliki sumber daya genetik yang sangat kuat bagi kedua rempah tersebut. Proyek yang direncanakan berlangsung hingga tahun 2027 dan berpeluang diperpanjang sampai 2028 itu akan dipusatkan di Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Selatan. Selain aspek perlindungan dan penelitian, program ini juga akan menyentuh langsung petani melalui pembinaan dan pendampingan di lapangan.
3: Jadi petani yang melakukan upaya untuk mengkonservasi dua komoditas ini juga nanti akan kita bina, kita dampingi bagaimana untuk bisa menjaga terkait dan kelestarian dua komoditas ini sekaligus bagaimana bisa meningkatkan pendapatannya dari dua komoditi.
2: Kementerian Pertanian menargetkan melalui proyek ini identitas dan kualitas unggul rempah Maluku Utara dapat semakin dikenal di pasar global. Saat ini pemerintah pusat bersama pemerintah provinsi dan kabupaten kota tengah memperkuat sinergi regulasi dan penyamaan persepsi agar implementasi proyek tersebut dapat berjalan optimal dan berkelanjutan. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, jumlah pencari kerja di Kota Tidore Kepulauan pada triwulan 1 hingga April 2026 tercatat mencapai 566 orang. Data tersebut dihimpun oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat. Selengkapnya disampaikan reporter Faisal Amin langsung dari Kota Tidore Kepulauan.
4: Jumlah pencari kerja di Kota Tidore Kepulauan pada triwulan 1 hingga April 2026 tercatat mencapai 566 orang. Data tersebut dihimpun oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tidore Kepulauan. Kepala Disnaker Trans Kota Tidore Kepulauan, Janudin Umasangaji, mengatakan angka tersebut merupakan akumulasi pencari kerja yang mengurus Kartu Tanda Pencari Kerja atau AK1 sejak Januari hingga April 2026.
5: Di 2026 untuk pencari kerja tercatat sampai di April ini sebanyak 566. Dibandingkan dengan di tahun 2025 itu sebanyak 2.700 lebih. Nah, kalau untuk 2026 ini di triwulan pertama 5.000 lebih. Berarti masih di sekitar 25% ya. Jadi masih ada waktu lagi. Jadi ini tergantung dari angkatan kerja yang sebelumnya mungkin sudah terisi. Kemudian kalau memang kebutuhan untuk tenaga kerja, maka untuk pencari kerja yang sementara di 2026 ini bisa capai target sama dengan tahun sebelumnya.
4: Jainuddin mengungkapkan, pada Januari tercatat 217 orang, pada bulan Februari 104 orang, Maret 75 orang, dan April 170 orang. Ia juga menjelaskan sebagian besar pencari kerja tersebut melamar di perusahaan tambang yang beroperasi di sejumlah wilayah Maluku Utara termasuk kawasan industri di Halmahera Tengah. Meski demikian, Janudi menyebutkan jumlah pencari kerja pada awal 2026 ini adalah relatif lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hal itu dipengaruhi oleh komposisi sisi angkatan kerja yang didominasi oleh lulusan-lulusan yang baru. Namun ia memprediksi jumlah pelamar kerja hingga akhir tahun 2026 berpotensi melampaui capaian tahun 2025 yang mencapai 2.766 orang. Lebih lanjut, Janudin mengungkapkan bahwa mayoritas pencari kerja di Kota Tidore Kepulauan berasal dari lulusan SMA dan SMK yang tergolong dalam usia produktif. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Beralih ke informasi lain, Saudara Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku Utara melakukan pemusrahan barang bukti hadiah temuan yang diungkapkan pada tahun 2025 sebelumnya. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
6: Barang bukti yang disitakan pada pagi hari ini adalah hasil tangkapan di Tres Narkoba Polda Maluku Utara selama tahun 2025.
7: Kepolisian Daerah Maluku Utara melalui Direktorat Reserse Narkoba melakukan pemusnahan barang bukti hasil tangkapan dan temuan narkotika golongan 1 jenis ganja, sabu, tembakau sintetis atau gorila hingga obat keras yang beredar di tengah masyarakat. Pemusnahan barang bukti narkotika tersebut berlangsung di kantor X di Tres Narkoba Polda Maluku Utara di Kota Ternate Kamis pagi. Direktur Reserse Narkoba Polda Maluku Utara Kombes Pol Bobby Marpaung melalui Kabak Bin Ops di Tres Narkoba Polda Maluku Utara AKBP Busranto dalam sambutannya mengatakan barang bukti yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil pengungkapan pada tahun 2025, periode Januari hingga Desember, baik yang diungkap dengan hasil penghentian atau restoratif justice atau IRJ, hingga barang temuan di lapangan tanpa pemilik. Dirinya juga menjelaskan total barang bukti yang dimusnahkan dengan rincian narkotika golongan 1 jenis sabu sebanyak 9,5742 gram, ganja 211,167 gram, tembakau sintetis atau gorila sebanyak 14,968 gram hingga obat keras sebanyak 3.720 butir.
6: Barang bukti yang disitakan pada pagi hari ini adalah hasil tangkapan di Tres Narkoba Polda Maluku Utara selama tahun 2025 Januari sampai dengan Desember dengan jumlah total yaitu sabu seberat 9,5742 gram, ganja 211,167 gram, tembakau sintetis atau gorila 14,968 gram, kemudian miras nihil dan obat keras daftar G sebanyak 3.720 butir. Sedangkan sebagian besar barang bukti yang kami tangani pada tahun 2025 sudah kami serahkan dalam proses tahap 2 kepada pihak kejaksaan.
7: Dalam kesempatan ini, dirinya juga menyampaikan apresiasi kepada semua lapisan masyarakat yang telah berperan aktif dalam memberikan informasi tentang tentang penyalahgunaan narkotika di wilayah masing-masing. Pemusnahan barang bukti narkotika hasil temuan tahun 2025 tersebut disaksikan langsung oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara, Kepala Bea Cukai Ternate, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Saudara Universitas Muhammadiyah Maluku Utara bersama Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia atau RRI Ternate resmi menandatangani MOU yang berlangsung di Gedung Rektorat UMU. Selengkapnya disampaikan reporter Sofian Togubu berikut ini.
8: MOU hari ini sangat penting karena ini juga bagian dari siar media.
9: Dalam upaya meningkatkan pengembangan kampus melalui publikasi, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara atau UMU bersama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau RRI Ternate resmi bangun kerjasama. Dalam kesempatan tersebut, Rektor UMU Ranita Rope mengapresiasi langkah RRI Ternate dalam menjalin kerjasama melalui nota kesepahaman. Menurutnya kolaborasi ini sangat penting untuk mendukung publikasi dan penyebaran informasi kampus kepada masyarakat. Kedepan kedua pihak juga akan merancang berbagai rubrik siaran yang dapat memberikan dampak positif bagi UMU maupun RRI.
8: Radio memang masih sangat penting untuk masyarakat dan ini adalah salah satu media yang kita harapkan masih tetap bisa eksis, survive, dan kami mendukung penuh. Dan banyak inisiasi dari teman-teman, dari fakultas, dari program studi yang tentunya siar pengembangan universitas membutuhkan mitra. Dan RRI tentunya kita berharap menjadi salah satu mitra penting untuk pengembangan kampus. Rubrik mana yang bisa kita isi sehingga itu yang kemudian bukan hanya menguntungkan untuk UMU tapi juga menguntungkan untuk RRI pengembangannya.
9: Sementara itu Kepala RRI Ternate Agus Rusmin turut mengapresiasi kerjasama yang dibangun bersama UMU. Menurutnya kemitraan menjadi hal penting dalam mendukung tugas lembaga penyiaran publik.
10: Saya rasa ini penghargaan dan apresiasi bagi kami yang sangat tinggi. Penting MOU ini untuk dilakukan. Jadi kami perlu ada kolaborasi kerjasama dengan mitra-mitra, informasi, edukasi bagi masyarakat bisa dilaksanakan.
9: Ia berharap kerjasama tersebut dapat memberikan dampak luas bagi masyarakat melalui publikasi yang informatif, edukatif, dan bermanfaat bagi publik. Reporter Sufyan Tugubu melaporkan.
0: Kita ke informasi lain. Saudara memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Kepulauan Sula ke-23 tahun 2026. Bayangkari cabang Kepulauan Sula turut ambil bagian dalam berbagai kegiatan perlombaan. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda dari Sanana.
11: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Kepulauan Sula ke-23 tahun 2026, Bayangkari Cabang Kepulauan Sula turut ambil bagian dalam berbagai kegiatan perlombaan. Kegiatan yang mengusung tema bergerak bersama membangun Sula tersebut berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah daerah, TNI Polri, organisasi wanita, pelajar serta masyarakat umum. Partisipasi Bayangkari Cabang Kepulauan Sula menjadi bentuk dukungan nyata terhadap seluruh rangkaian kegiatan pemerintah daerah dalam memperingati hari jadi Kabupaten Kepulauan Sula yang ke-23. Kehadiran Bayangkari juga mencerminkan semangat sinergitas, solidaritas, serta komitmen dalam mendukung pembangunan daerah. Dalam perlombaan ini tampaknya Ketua Bayangkari Cabang Kepulauan Sula bersama para pengurus dan anggota sangat antusias untuk mengikuti sejumlah perlombaan yang telah dipersiapkan panitia. Kapolres Kepulauan Sula AKBP Kodrat Muhartanto selaku pembina Bayangkari Cabang Kepulauan Sula menyampaikan apresiasi atas semangat dan partisipasi seluruh anggota Bayangkari yang turut memeriahkan peringatan HUT Kabupaten Kepulauan Sula. Menurutnya momentum HUT Kabupaten Kepulauan Sula bukan hanya sekedar menjadi perayaan seremonial, melainkan menjadi salah satu wadah untuk memperkuat persatuan, kebersamaan, dan semangat gotong royong bagi seluruh elemen masyarakat dalam membangun daerah yang lebih maju. Ia juga berharap seluruh rangkaian kegiatan HUT Kabupaten Kepulauan Sula dapat menjadi energi positif untuk terus menjaga persatuan, keamanan, dan stabilitas daerah demi mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Sanana Kepulauan Sula, reporter Kalaman Samuda melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate bersama perakirawan Justia. Silahkan informasinya.
12: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Justia yang bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babullah Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Kamis 21 Mei 2026. di mana secara umum kondisi cuaca pada malam hari umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Galila, Tobelo, Kao, Jailolo, Sidangoli, Ternate, Tidore, Sovivi, Oba, Wasile, Maba, dan sekitarnya. Dan pada dini hari, umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Morotai, Ternate, Tidore, Kaiwa, GB, Petani, Mangoli, dan sekitarnya. Dan untuk kondisi cuaca pada besok hari diperkirakan masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di pagi hari, siang hingga sore hari, malam hari, dan di dini hari untuk beberapa wilayah. Sejauh untuk arah angin bervariasi dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif berkisar antara 80 hingga 100%. Dan untuk formasi perkiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,25 hingga 1,25 meter. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi contoh masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Terima kasih Prakirwan Justia untuk informasinya. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kabaran online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Safira Safitri bersama teknik potase Bung Dani dengan desk editor Syakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Rompet Radio Republik Indonesia Ternate kembali mengudara menemani ruang beraktivitas Anda di edisi malam hari ini 21 Mei 2026 bersama dengan saya Fazlur Rahman. Kita kembali hadirkan untuk ragam program siaran menarik menemani ruang beraktivitas sahabat budaya semua. Torang awali perjumpaan torang di sore hari ini tepat di pukul 18 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur. Torang ajak sahabat budaya untuk ikuti terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran sembari menanti kumandang azan sholat maghrib yang akan dikumandangkan sesaat lagi di pukul 18 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur. Berikut sahabat budaya, torang ajak nguni semua untuk ikuti pembacaan ayat suci Al-Quran. Berikut Quran Surat Al-Waqiah dari ayat 1 hingga 57 yang dibacakan oleh Haji Muhammad Z.A.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

Shodaqallahu Azim, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Tepat di pukul 18.35 menit waktu Indonesia Timur, saatnya untuk Anda ikuti kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah kota Ternate.

Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah. Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu, berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit, lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Seromtoha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Radio Serom Toha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, masih menemani ruang dengar Anda di malam hari ini pukul 19.05 waktu Indonesia Timur. Pilihan lagu informasi siap Torang hadirkan untuk menemani ruang mendengar Sahabat Budaya Samo di edisi siaran Torang kali ini. Tentunya Sahabat Budaya malam hari ini di edisi 21 Mei 2026 ada lagu-lagu yang sudah Torang siapkan. Untuk menemani ruang dengar Sahabat Budaya ada program-program, salah satunya baca cerita seputar Islam yang nanti akan Torang hadirkan Sahabat Budaya sesaat lagi nanti di pukul 8. Berikut Torang hadirkan dulu pilihan lagu-lagu, salah satunya lagu berikut ini dari Zulkarnain Ismail dengan Subah Sesalam. Salam.

0: Sio Seromtoha koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Di malam hari ini sahabat Duda dengan pilihan informasi, Tono juga ingatkan sahabat Duda semua yang sedang beraktivitas di edisi malam hari ini agar jaga selalu kondisi tubuh. Jangan lupa menjaga asupan air putih sahabat Duda semua, khususnya untuk yang beraktivitas di edisi malam hari ini ya, yang mungkin juga sudah capek ya, sudah lelah beraktivitas seharian dan perlu untuk istirahat, ya udah pulang istirahat ya, makan malam jangan sampai terlambat, dan pastikan untuk menjaga selalu kondisi tubuh agar tetap nyaman dalam beristirahat. Pastikan tidurnya cukup ya sahabat Duda untuk menyambut hari Jumat besok. Masih ada pilihan lagu-lagu yang Tono siapkan untuk sahabat Duda, jadi jangan dulu berganti frekuensi ya, berdengar Tono terus di Pro 4 RRI Ternate.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Sahabat Budaya menjalani pukul 19.45 menit waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda, Sahabat Budaya, untuk ikuti kumandang. Kami ajak Anda, Sahabat Budaya, untuk ikuti beberapa lagu berikut ini sembari nanti kumandang azan sholat isya yang akan dihadirkan saat lagi di pukul 19.48 menit waktu Indonesia Timur.

Anda berada di pukul 19.48 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk kami ajak Anda, sahabat Uda, dimanapun Anda sedang mendengarkan siaran kami di malam hari ini, tolong ajak Anda untuk sama-sama terikuti kumandang azan sholat isya untuk wilayah kota Ternate.

juga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu?

bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Tepat di pukul 8 malam lebih 5 menit waktu Indonesia Timur, so kami kembali hadir bersama dengan Ruang Dengar Anda. Kembali hadir sahabat budaya dalam program Bacarita Seputar Islam Basalam di edisi malam hari ini 21 Mei 2026. Sebelum torang awali sahabat budaya untuk tema dan juga obrolan di Basalam malam hari ini, orang ajak sahabat budaya terlebih dahulu untuk ikuti salawat pembuka basalam di malam hari ini.

0: karena kalau orang kalau kita mau jumpa Rasulullah harus bersalawat malam kita harus bersalawat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Dengan salawat pembuka tadi sekaligus membuka program Basalam di malam hari ini. Insya Allah malam hari ini sahabat budaya Basalam baca cerita seputar Islam akan hadirkan dengan topik atau tema mengenai menyambut 10 hari terbaik Zulhijjah. Dan di malam hari ini sahabat budaya kita hadirkan dua orang narasumber. Satunya sudah hadir di studio Torong pada malam hari ini. Torong sapa dulu untuk Pak Ustadz Usman Nomai SPD MPD selaku dosen sejarah peradaban Islam IAIN Ternate. Assalamualaikum Pak Ustadz, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Torong semua. Mudah-mudahan tong sehat wal afiat, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin Allahumma amin. Dan Torong juga sahabat budaya masih menanti kedatangan dari salah satu narasumber Torong, ada Ustaz Sawiyah TJ Patilau SIG MSI selaku penyuluh agama Islam Kota Ternate dan sekretaris PW Muslimat NU Maluku Utara. Dan insyaallah sahabat budaya di malam hari ini untuk Anda para pendengar yang hendak untuk bergabung, ingin bertanya atau juga ingin berinteraksi dengan ustaz dan ustazah yang hadir di Basalam malam hari ini, bisa menghubungi nomor telepon Torong di 0921312658 atau di layanan telepon 0821952665. Yang ingin WhatsApp bisa di nomor 0853985333951. Baik, Ustadz, kelihatannya kita awali dulu
2: saya
1: untuk pembuka kita di malam hari ini mengenai 10 hari terbaik dalam bulan Zulhijjah dan menyambutnya. Apa yang bisa kita lakukan, Ustadz, sebagai seorang muslim untuk menghadapi 10 hari terbaik yang akan hadir di bulan Zulhijjah ini?
2: Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil alil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sahabat budaya di mana saja berada, malam ini kita bertemu lagi, kita bersua lagi dalam keadaan sehat walafiat di RRI Pro 4 91,95,1 di mana program rutin yang dicanangkan dan dilaksanakan oleh NU Maluku Utara yang bekerjasama dengan RRI Pro 4 Ternate, dan sekarang kami dari kampus IAIN Ternate hadir di sini bersama dengan narasumber yang lain dan host kita yang begitu ganteng ini Pak Fajar yang sudah berulang kali hadir bersama saya di tempat ini. Semoga semuanya sehat walafiat dan kita semua dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi tema yang ditawarkan ataukah tajuk ataukah judul yang dikasih oleh penyelenggara Basalam adalah 10 hari terbaik bareng Zulhijjah di Indonesia. Jadi tetapi ya, pada prinsipnya sebenarnya dalam setahun itu ada 12 bulan dan sebenarnya 12 bulan itu baik semua sih bagi orang. Hanya saja ada pemikiran, ada persepsi bahwa peristiwa atau ada sesuatu masalah yang terjadi di bulan-bulan itu lalu dianggap sebagai sesuatu yang tabu oleh kelompok atau orang-orang tertentu di bulan-bulan yang telah disepakati. Torang di Indonesia bukan negara agama, tetapi tong menjalankan ajaran agama dengan menjadikan bulan-bulan itu sebagai nilai yang ada unsur-unsur keilmuannya yang harus ditahu oleh kita yang melaksanakan itu. Jadi torang di Indonesia sini tong ataukah tanggal Hijriah ini tong pakai bulan di atas. Nah, bulan di atas itu artinya bulan Qomariyah, bulan yang tong dapat liasan tong hitung. Jadi kalau tong di dalam konteks Islamnya maka tong pakai mulai tong hitung tanggal Muharram sampai dengan Zul Kaidah atau Zul Haji, Zul Hijjah sekarang. Sekarang tong di posisi tanggal 4 di bulan Zul Kaidah atau Zul Hijjah ini di 1447 Hijriah. Jadi hari ini tanggal 4 di bulan haji, bulan yang dimana Tom punya keluarga, Tom punya saudara ini sekarang dong di kota Makassar, sudah bersiap-siap untuk masuk di hal-hal yang terkait dengan rukun dan segala hal ihwalnya yang terkait dengan haji. Jadi Zulhijjah ini adalah 10 hari terbaik yang ditetapkan oleh orang-orang yang cerdas di kalah itu tentang, oh kalau tanggal, mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 itu apa yang Tom lakukan dengan mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh Rasul, itu kan mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 itu biasa melakukan visi dan misinya itu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ataukah innama buistu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, sekaligus aku ini diutus untuk membawa misi dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada prinsipnya sebenarnya dalam 12 bulan itu semua bulan itu baik, hanya ada persepsi dan pemahaman orang-orang tertentu bahwa oh bulan ini jangan dibikin ini, bulan ini jangan dibikin. Sehingga orang berpatokan pada bulan di atas namanya bulan Qamariyah atau bulan yang tong dapat lihat di atas tong pakai mata. Nah, sehingga di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat atau meninggal di tahun 632 itu, lalu diganti beliau kekhalifaannya itu diganti oleh 4 sahabat. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, mulai dari 632 sampai 665 di masa akhir kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Lalu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat atau meninggal, maka kepemimpinan diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq selama 2 tahun. 632 sampai 634 itu Abu Bakar wafat atau meninggal, maka tajuk kepemimpinan Khulafaur Rasyidin itu diambil alih oleh Umar bin Khattab. 634 sampai 644. Kehadiran dan keberadaan Umar bin Khattab itu satu langkah strategi atau misi beliau adalah bagaimana menetapkan tanggal 1 Muharram 634 itu sebagai tanggal 1 hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah, sebagai dimulainya perhitungan kalender Islamnya yang disebut dengan tanggal 1 Muharram itu. Jadi orang umat Islam itu berpegang kepada tanggal 1 Muharram, hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah, lalu disitulah ditetapkan tanggal 1 Muharram itu sebagai tahun barunya umat Islam, dan menandakan bahwa dari situlah maka umat Islam berpegang teguh kepada bulan-bulan Hijriah itu sebagai bulan yang perlu dihargai dan diikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang diambil dipilih oleh Umar bin Khattab itu pun tidak semena-mena Umar bin Khattab langsung menetapkan, tetapi melalui sebuah musyawarah dialog yang panjang tentang pilihan-pilihan, kira-kira mana yang terbaik, apakah tong ambil Rasul waktu dia pergi Isra wal Mi'raj atau ketika Rasul terima wahyu. Ada yang menawarkan konsep-konsep, tetapi pada akhirnya semua jatuh pada hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah pada tanggal 12, ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 1 Muharram itu sebagai cikal bakal ditentukannya tanggal 1 Muharram itu sebagai tahun barunya umat Islam. Dalam konteks tong ke Indonesiaan kan tong panggil tanggal 1 Januari, Februari. Ah, itu perhitungan yang ada di almanak yang tergantung di tong punya dinding itu. Jadi di Indonesia tong pakai mulai Januari sampai dengan Desember, sementara tong yang Muslim atau yang Islam itu selalu pakai Hijriah mulai tanggal 1 Muharram sampai dengan Zulkaidah atau Zulhijjah sebagai bulan-bulan yang harus orang pakai dalam perhitungan orang umat Islam. Jadi itu sedikit pengantarnya tentang sejarah Hijriyah itu. Bulan kapan tong pakai ini, ataukah ada di punya momen-momen tertentu yang harus tong beribadah di bulan-bulan tertentu. Kalau tong pakai Masehi kan begitu tanggal 1 Januari kan, waduh itu rame bahaya. Tong bakar itu petasan dan tong toki itu tiang listrik dan segala hal ihwal yang terkait dengan urusan keduniaan. Karena tong pakai itu adalah kalender yang tergantung di dinding. Kalau Hijriyah atau Muharram sampai dengan Zulhijjah itu adalah kalender tong lihat bulan ke atas, arah atau alias bulan sudah keluar, bahkan itu tandanya ini bulan apa ini. Sekarang ini kan tong di posisi hari ini tanggal 4. Ini tanggal 4 14.437 Hijriyah bulan torang. Ini tong semua masuk di semifinal ini. Yeah. Terutama tong punya saudara, om, bapak yang sedang menjalankan ibadah haji ini dong sudah mau siap-siap menuju ke Padang Arafah untuk melakukan tawaf di sana. Jadi itu dulu sedikit pengantar, nanti tong tambah terkait dengan keindonesiaan yang tadi saya WA dengan pengurus dan bilang, oh itu ada terkait dengan Hardiknas, Hari Kebangkitan Nasional tahun 1908 dan 1026 ini, bagaimana di hubungan itu.
1: Baik Ustaz Usman, sembari nanti Ustaz Sawi juga yang masih dalam perjalanan kelihatannya.
2: Mungkin saya.
1: Ya. Baik, kita juga kembali ajak sahabat Duria yang ingin bertanya, ingin bergabung bisa di line telepon atau juga line WhatsApp. Baik, Ustaz, kita ketahui bersama ya, sesuai dengan tadi yang sudah Ustaz sampaikan tentang tahun Hijriah kita. Ada beberapa bulan-bulan Ustaz yang memang kita tahu memang dikategorikan sebagai bulan haram atau bulan memang diistimewakan. Salah satunya bulan Zulhijjah dan apa yang sebenarnya mungkin banyak dari kita umat muslim yang tahu gitu Ustaz tentang bulan ini istimewa gitu. Tapi istimewanya kenapa Ustaz?
2: Kenapa bulan
1: Zulhijjah dikatakan istimewa?
2: Jadi bulan Zulhijjah itu disebut istimewa karena di situ dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk orang harus berkegiatan. Jadi ada istilah haram. Haram tak selamanya artinya dilarang. Haram itu bisa bermakna disucikan. Titik ada di mana pergi melaksanakan ibadah di tanah haram. Ibadah di tanah haram maksudnya tanah yang suci. Jadi kata haram tak selamanya sesuatu yang dilarang. Haram artinya bisa dilarang. Haram juga bisa dalam pengertian sesuatu yang bersih atau suci. Nah, kesuciannya itu harus dijaga, dirawat dan dipelihara. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjur kalau datang mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 itu yang Muni lakukan adalah ini dan itu. Makanya di beberapa informasi yang tong sampaikan bahwa kalau menjelang bulan haji itu menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Muni lakukan apa? Ya minimal zikir yang tong lakukan. Yang pertama itu adalah zikir. Ucapan-ucapan dan bacaan-bacaannya ya yang ada yang biasa tong baca itu kan subhanallah, alhamdulillah dan Allahu akbar. Di mana kata atau diksi atau ucapan terhadap kebesaran Allah itu harus tong ucapkan. Ada yang bilang bisa nguni duduk, menguni bilang subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tapi yang paling penting adalah kalimat itu atau kata itu tong ucapan, tong lafadzkan. Ketika tong sudah selesai, tong orang Ternate bilang selesai sabea baru ngana ucapan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, maha suci Allah, bahwa segala sesuatu tidak suci kecuali dirinya. Orang yang mengucapkan subhanallah harus suci alias ambil air sembayang dulu. Kalau sudah ambil air sembayang, maka sembayang dulu. Setelah sembayang baru subhanallah, maha suci Allah. Setelah itu baru tong alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Bahwa tidak ada yang pantas untuk dipuji di bulan Zulhijjah ini kecuali subhanallah. Itulah sehingga tong punya tete om di sana itu dong pergi ke di haji itu kalau dong tawafkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mul la syarika lak. Tapi karena tong di Ternate tong tak bisa itu, maka tong minimal subhanallah, alhamdulillah, dan yang kalimat terakhir adalah Allahu Akbar. Siapa yang besar dalam kehidupan kecuali zat Allah itu sendiri. yang besar dalam kehidupan ini, tidak ada puja dan pujian yang harus tong lakukan kepada sesama makhluk, kecuali puja dan pujian itu hanya mengangkat bahwa dialah Akbar. Jadi kata Allahu Akbar itu terjewantahkan hanya dilakukan atau diucapkan sebuah penghormatan terhadap apa yang besar dalam kehidupan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi Subhanallah, Maha Suci Allah, bahwa kesucian itu sesungguhnya hanya ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Itulah sehingga orang disuruh tiap hari ngana Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Bikin apa? Supaya tong punya pikiran, tong punya hati, dan tong punya tingkah laku. Jadi Subhanallah itu terkait dengan tong punya kepala, otak ada di situ. Maka setiap hari tong ucap Subhanallah minimal berapa kali tong? Kalau catatan yang dikasih oleh ulama kan 33 33 tong kali dia itu, maka sudah 99 sekian. Tambah dengan lafaz Allah, maka jadilah 100. Itulah sehingga dia bilang Asmaul Husna. Itu Asmaul Husna itu ada 100. Yang 100 itu tambah kalimat Allah, namanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tempatnya tong ucapkan, ada orang bilang boleh ngana bajalang mengan bilang Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Tetapi yang dianjurkan oleh Nabi itu setelah selesai sembahyang patah jari 33 kali, tapi bukan hitungannya yang tong hitung. Yang paling penting bukan hitungannya, angka-angka 33, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, dan Allah. Tetapi yang penting adalah ketulusan pikiran dan kejernihan hati ketika tong mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Alam dikoordinasikan oleh Allah, maka tong su berada di alam ini tong su. Makanya Pak Menteri Agama sekarang mencanangkan apa yang disebut dengan cinta kurikulum, cinta terhadap lingkungan, atau ya, kurikulum berbasis cinta lingkungan. Jadi kalau tong su cinta tong punya lingkungan, berarti tong cinta ini alam. Kalau tong su cinta alam, maka yang menciptakan alam itu pun harus tong cinta dia dalam kehidupan. Kalau tong sudah tahu bahwa segala sesuatu diciptakan oleh yang suci, maka apa yang tong lihat dengan pikiran kita harus tong anggap itu adalah sesuatu yang positif dalam kehidupan ini. Makanya kalimat Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Tong di Ternate sini biasa tong analogikan dengan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar itu masuk dalam kategori tong bajalang me tong sembayang, tong duduk me tong sembayang, tong tidur me sembayang. Tong tagi-tagi misabea, tego-tego misabea, hoto-hoto misabea. Maksudnya bajalang jangan lupa Subhanallah, ngana tidur jangan lupa Subhanallah, maksudnya ngana duduk jangan lupa Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Menjadi bagian yang tak boleh tong lupakan dalam kehidupan, baik dari ibadah formal maupun ibadah ritual. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, sedekah. Kalau di bulan ini dimulai tanggal sekian sampai banyak mempersedekah, tapi yang tong ingat bahwa sedekah itu tangan kanan kasih, tangan kiri lupa. Itu baru sedekah yang mantap itu. Jangan tangan kanan kasih baru tangan kiri bicarita bahwa tadi kita ada kasih ini, kasih saya ada sumbang itu. Bahasa Al-Qur'annya itu wala tamnun tastaksir. Jangan engkau memberi dengan alasan ingin mendapatkan balasan. Jadi tong su kasih, mudah-mudahan dia ganti kah. Ini nanti bulan puasa kan bulan yang dimuliakan lagi toh. Di situ kan banyak orang bersedekah. Tetapi kalau ada nilai dan tujuan dalam rangka dipuja atau dipuji, maka tong sudah termasuk orang-orang yang masuk dalam kelompok riya. Kalau sudah riya, itu sudah. Riya itu fajar atau pemirsa atau pendengar di mana saja berada. Kalau ada sesuatu yang saya lakukan lalu sesuatu itu saya ceritakan kepada orang yang paling terdekat, misalnya istri saya, itu sudah riya itu umpamanya. Jadi sesuatu, tadi saya kasih doi atau saya ada nasihat-nasihat orang ini saya sampaikan di istri saya, itu sudah dianggap riya. Tetapi riya yang sesungguhnya itu kasih tangan kanan kasih, tangan kiri lupa. Bahasa agamanya itu wala tamnun tastakbir. Jangan engkau memberi dengan sinyal supaya suatu saat bisa ada dia ganti pas saya. So kasih anak piring di sebelah roti coy. Mudah-mudahan ibu sana kas pulang ana piring itu deng onde-onde kan. Begitu ibu kas pulang kong piring kosong, ya mai tua satu tar mengerti sampe mi langsung kasih lah lampa ke sana kas pulang deng roti coy kan. Itu di piring itu jang kas pulang kosong. Ah itu agama sedikit memberikan sinyal kalau boleh dalam memberikan sedekah kepada orang ataukah. Jadi sedekah itu bisa dalam bentuk benda, bisa dalam bentuk nasihat-nasihat, bisa dalam bentuk ilmu. Tong sedekah ilmu kepada anak-anak yang di perguruan tinggi, kasih ilmu kepada anak-anak itu sedekah. Jangan karena jadi ASN atau pegawai negeri sipil. Ini ada Fajar di sini, kalau sampai jam 12 atau pulang terus, ya belum dapat gaji. Wah itu so ini. Ataukah saya isi acara ini di acara basalam, mudah-mudahan dong puja pak kita, kata dong puji pak kita. Oh itu tong suria, kalau sudah ria maka tong punya sedekah itu sudah tercoreti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal tadi tong sudah berzikir, tong bersihkan subhanallah, maksudnya supaya tong sucikan tong punya hati ini. Setelah itu baru tong kasih barang di orang. Yang berikutnya adalah banyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran bukan seperti tong mengaji loa-loa gitu lah. Tong mengaji kesana, yang tong kejar itu adalah khatamnya. Sehingga di bulan puasa itu yang dikejar itu orang yang mengaji di masjid itu adalah mengejar khatamnya. Ini su khatam berapa kali? 10 kali. Ini mengaji berapa? Cari pahala. Ya dunia modern ini kong orang mengaji cari pahala lagi. Mengaji itu adalah mendekatkan diri berdialog dengan kitab ataukah catatan-catatan Allah melalui Al-Quran kepada hambanya. Jadi kalau rasa hati galau, rasa gelisah, maka bacalah Al-Quran. Dia nama Al-Quran artinya kalau tong baca. Tetapi kalau bungkus dengan kain kong taruh di atas lalu tidak dibaca, maka dia bukan namanya Al-Quran. Jadi kata Al-Quran itu artinya yang dibaca. Ketika saya tulis ayat demi ayat, maka dia namanya Al-Kitab. Ketika saya jadikan ayat-ayatnya itu pembeda antara yang ma'ruf dan yang mungkar, maka dia nama Al-Furqan. Ketika saya jadikan dia penenang hati saya, maka dia namanya Az-Zikr. Tong baca Al-Quran supaya tong punya hati tenang. Jadi ada punya nama-nama yang memberikan penjelasan terhadap Al-Quran. Jadi kalau sudah baca berarti namanya Al-Quran. Tong tulis ayat Bismillahirrahmanirrahim, maka namanya Al-Kitab. Ketika saya bedakan dia antara yang hak dan yang batil, oh berarti namanya Al-Furqan. Pembeda antara yang hak dan yang batil itu. Hati mau senang, mau ingin hidup ini bagus, bacalah Al-Quran. Jadi kita baca Al-Quran, sekaligus Al-Quran akan membersihkan tong punya hati. Makanya ada istilah tadarus. Kata tadarus yang biasa tong bikin, tong mengaji di Idul Adha atau bulan Ramadan itu adalah berasal dari kata ad-dars, artinya pengkajian. Jadi bukan saja tong baca, tetapi tong tahu dipu arti, kemudian tong aplikasikan maknanya dalam kehidupan. Jadi kata tadarus itu artinya ketika saya baca, maka Al-Quran juga akan membaca diri saya. Alias Al-Quran memberikan pencerahan dan penyerangan kepada hati saya. Oh, saya mengaji kong sepo. Saya pulang itu tidur sono sedap. Rasa galau, rasa resah dan gelisah, ada dua posisi yang membuat orang agak lunglai. Ambil Al-Quran lah, baca dia, kemudian baca artinya dan memahami maknanya, lalu diusahakan supaya diaplikasikan dalam kehidupan ini. Membaca Al-Quran adalah sesuatu yang terakhir adalah berkurban. Kurban itu adalah melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang dilakukan dalam pengertian yang positif, dan dia terjadi diikuti dengan sesuatu yang mengatasnamakan Allah. Kurban itu misalnya ditari dong kurban sapi berapa ekor, ini 1-2 hari kan akan sapi banyak laku dan lain sebagainya. Tetapi kalau korban itu sebuah kecelakaan. Yeah. Itu tadi tertabrak di sana, kalau ada korban 3 orang, luka 3 orang doang. Jadi memang ada yang menyamakan saja antara huruf O dan huruf I, tapi ada yang mencoba untuk melihat bedanya huruf O. Kalau kurban itu berarti diikuti dengan lafaz Allah. Bismillahirrahmanirrahim, baru taruh pisau di leher itu kambing, lalu diikuti dengan takbir, maka itulah. Dong kurban sapi berapa ekor? Oh sapi 10 dan kambing 5 ekor di masjid Makarimal Akhlak Dufa-Dufa umpamanya. Sementara kurban itu adalah dia negatif. Kata O-nya di situ adalah tadi terjadi tabrakan di sana, lalu ada korbannya itu berapa orang, dong bawa di tanah tinggi sana, ada celaka, ada luka, deng tertawa dong punya. Jadi kata kurban itu lebih tepat dalam hal perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan, yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Ismail yang disinyalir menjadi sebuah cobaan, tantangan, hambatan, halangan yang begitu Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika selama 87 tahun dia berdoa, Rabbi hamli minas solehin, ya Allah berikanlah saya seorang anak yang soleh. Sudah ganti istri baru dia dapat Ismail. So begitu kong so dewasa, so sama dengan Ibrahim dong bangun Ka'bah, lalu setelah itu diperintahkan untuk sembelih. Kira-kira juga siapa mau kamu? Tetapi karena Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa untuk membuat sesuatu perumpamaan bagi manusia, maka jadikan anak sebagai cobaan yang begitu besar dalam kehidupan. Jadi Ismail yang harus diperintahkan untuk disembelih di momen-momen Idul Adha itu. Itu ada empat hal yang dilakukan di sembilan ini menjelang. Tong selain berpuasa sunnah, jadi itu yang pertama tong. Jadi di sembilan hari itu, dan misalnya hari ini ya orang harus puasa karena tong sudah di tanggal 4 ini, yeah. Tinggal 5 hari lagi ke apa ini tong sudah di hari deadline, jangan puasa. Kalau mau puasa itu puasa sutar sah itu dalam catatan fikih umpamanya, bah barang siapa yang berpuasa di bulan-bulan yang dilarang ya jang sudah, karena yang dikasih kesempatan tanggal 1 sampai tanggal 9 itulah 10 hari terbaik dalam kehidupan. Dan karena tong di Indonesia ini kan hari kebangkitan nasional ini kemarin tong, yeah. Di kampus tong upacara itu, yeah. Memperingati hari Budi Utomo itu yang dicanangkan oleh Budi Utomo yang waktu itu dong sekolah di sebuah sekolah yang dicanangkan oleh orang-orang pribumi itu khususnya. Tapi kalau tong sekarang itu istilah fakultas kedokteran kapa, jadi sekolah kedokteran yang dicetuskan pada tahun 1889 khusus orang-orang pribumi. Kalau nguni mau kuliah di fakultas kedokteran, nguni kuliah di sana, namanya Stofia, sebuah sekolah yang dicetuskan pada 1889 oleh orang-orang Belanda yang hidup di sini, sehingga dong kasih nama Stofia itu. Stofia itu sebuah sekolah yang di P singkatan ini, School Taught of Leading Fun in Lens, maksudnya sekolah kedokteran yang dicanangkan dan dituangkan oleh orang-orang dari pihak luar, terutama Belanda, ya. Namanya politik atau pendidikan balas jasa, karena dong didik, dong apa bahasa kasarnya itu dong selama di sini 350 tahun atau 3 abad setengah itu, ya. Dong jajah petorang, maka oh ini bukan lagi saatnya torang pakai pedang dan perang. Sekarang tong harus balas jasa kepada bangsa Indonesia yang begini lama tong siksa dormak. Tong harus kasih dong pendidikan, irigasi. Jadi selain pendidikan ada transmigrasi dan ada irigasi. Pendidikan ada dong buat sekolah-sekolah yang di situ dituangkan kepada orang-orang yang tertentu. Salah satunya Stofia ini khusus anak-anak pribumi yang mau sekolah tentang kedokteran, nguni ko Stofia yang nguni sekolah di sini. Budi Utomo dan Ki Hajar Dewantara sekolah di sini, sekolah di Stofia ini. Tetapi karena sebelum itu dong lihat bahwa Indonesia sini ada berjuang berdasarkan kelas-kelas atau ke wilayah-wilayah, sehingga ada kawasan barat, kawasan tengah dan kawasan timur, istilah Jong Java, Jong Sumatera, Jong Sulawesi dan Jong Am. Masih berjuang tetapi memanfaatkan wilayah atau kedaerahannya sebagai cikal bakal perjuangan. Dong belum melihat Indonesia secara keseluruhan dari Sabang sampai Merauke. Ah, ada telepon kayaknya.
1: Baik, kita terima dulu.
2: Saya.
1: Baik, selamat malam. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum, Pak Jar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Udin.
1: Baik, Kak Haji Udin, silakan Kak Haji Udin.
2: Saya.
3: Ini masalah salat ya, salat tarawih atau puasa.
2: Saya.
3: Puasa sunnah tarawih ya, dengan apa? Saya mau tanya masalah salat atau puasa apa? Puasa tarawih dengan puasa Arafat. Jadi puasa tarawih itu dilaksanakan satu hari ke dua hari atau itu Arafat lagi. Maksudnya saya, dia dikenal di hari wudhu itu, diterang salat di apa, mau pagi itu selesai apa, selesai sambayang ini, sambayang umat kurba habis. Pembatalkan malah kisah saya menjelaskan oleh Ustaz.
2: Saya
3: saya tanya ulang antara kurang untuk mengerti.
2: Saya
3: itu
2: kan. Iya, waalaikumsalam.
3: Terima kasih Bung Fajar.
2: Baik, saya.
1: Baik, terima kasih Pak Jaden. Ya, baik. Silakan Ustaz.
2: Saya Pak Haji jadi terima kasih atas sebuah pertanyaan yang bagus, tanya tentang puasa orang di hari-hari terakhir dari orang melaksanakan sunnah-sunnah Rasul. Jadi ada pendapat yang bilang bahwa kalau tong sudah di haji terakhir, maka segala hal ihwal yang terkait dengan itu sosialisasi. Ada yang bilang tidak boleh tong puasa melaksanakan apa yang disebut dengan puasa tarwiyah tadi itu. Jadi ada yang bilang, oh kalau suwukuf, maka segala hal ihwal yang terkait dengan sunnah-sunnah Nabi yang tong harus puasa itu bisa dianggap selesai. Ada yang bilang, oh tidak ada, bisa tong lanjutkan saja. Jadi memang ada terjadi perbedaan pendapat dalam memahami sunnah atau perintah Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang puasa yang disebut dengan puasa tarawiyah tadi itu. Jadi Pak Judin, ya terima kasih, memang ada terjadi perbedaan pendapat. Para orang-orang pandailah yang melihat bahwa perintah atau contoh yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang boleh jalan saja, ada yang bilang tidak ada, kalau sudah tong sudah selesai melaksanakan perintah yang satu yang menjadi wajib, maka yang sunnah dengan sendirinya itu dia akan selesai di masa akhir dari peristiwa sunnah yang dianjurkan itu. Jadi memang ada dalam kehidupan orang ada pemahaman seperti itu untuk melihat, tetapi sekali lagi terjadilah perbedaan pendapat orang-orang yang punya pikiran yang cerdas, yang pintar mengatakan bahwa boleh. Ada yang bilang tidak boleh karena sudah jatuh temponya selagi tanggal itu berakhir di ketika orang melaksanakan ibadah-ibadah lain, maka yang itu dia gugur dengan sendirinya gitu. Adifaya, jadi sekali lagi terjadilah perbedaan pendapat tentang puasa atau puasa-puasa sunnah yang modelnya seperti itu. Jatuh temponya kalau sudah sampai di melaksanakan sesuatu yang dianggap sunnah tapi wajib, maka yang sunnah-sunnah yang lain dia sudah terelaborasi atau sudah ditutup oleh sunnah yang dianggap wajib tadi itu. Itu Pak Udin, sedikit komentar itu nanti ngoni, kalau ada yang lebih mengerti mungkin lebih enak tong tanya pada orang.
1: baik Pak Ustadz.
2: Saya.
1: Sekarang kita kembali ke WhatsApp Pak Ustadz. Ada yang tadi sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ustadz Usman. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, di bulan Zulhijjah sepanjang saya tahu banyak amalan ibadah dan juga puasa yang dilaksanakan oleh umat muslimin. Kebetulan Ustadz, saya di bulan puasa ini sempat berkehendak untuk mengurbankan, tapi dengan mengatasnamakan orang almarhum orang tua saya. Bagaimana pandangannya Pak Ustadz? Apakah ada baiknya dengan hewan tertentu, atau apakah ada amalan atau doa tertentu yang harus saya lakukan sebelum berkurban, atau tinggal berkurban saja Pak Ustadz?
2: Ya, jadi yang pertama utamakan dulu pribadi dulu, baru setelah itu orang niatkan kepada atau punya orang tua yang katakanlah kalau dong so tidak ada di tong punya samping, maka tong ini kepada tong punya orang tua. Jadi yang pertama itu utamakan tong punya diri dulu. Oh saya berkorban untuk saya, ada yang saya pu anak, ada yang saya pu istri, dan setelah itu baru orang ini kepada orang lain, terutama tong punya orang tua. Biasa tong pi haji kan hampir seperti begitu. Orang pi haji itu kan sembari ngana pi haji, ngana juga haji untuk ngana pi mama atau ngana pi papa yang dong suka tinggal orang sulam. Jadi haji tong punya diri dulu, setelah itu baru tong berusaha untuk haji kepada orang lain. Bahasa lokalnya itu nonako diri dulu, tong sembayang untuk ngana punya diri, setelah itu tong sembayang atau tong berdoa untuk orang lain. Doa yang tong nikmati sekarang itu adalah hasil kerja dari doa orang yang tong ucapkan di hari-hari yang lalu. Biasa hewan ataukah ternak yang dicari itu adalah hewan-hewan terpilih yang segar, subur dan sehat. Jangan tong kesana kong ambil kambing yang kokehe-kokehe. Biasa kan masa lalu itu Adam dan Hawa kan Kabil dan Habil itu ketika mau menikah antara Kabil dengan saudara lahir sama-sama kan. Atau Habil mau nikah dengan ini. Maka disuruh oleh orang tua mereka Adam dan Hawa. Nguni dua undian dulu atau dia berkorban. Kabil di kesana kong ambil itu tanaman dengan segala hal-hal yang kurang subur dan kurang ya kesana tidak dianggap sesuai dengan apa yang diinginkan oleh DPA Ajus dan CB sehingga dia tidak karena dia mau menikah dengan adiknya yang sama-sama lahirnya di papa dan mama jangan kan mesti kawin dengan yang lahir bersama dengan karena PA di sana punya baru cocok dia namanya kawin silang umpamanya jadi Kabil mau lakukan itu tapi jangan sudah jadi hewan atau kebinatang yang mau tong kurbankan itu dicarilah yang segar yang sesuai kalau mampu untuk sapi mengapa tidak boleh kalau sapi kontong terma ya dikasih alternatif kambing lah tapi kambing yang segar-segar yang sehat tapi dengan niat untuk torang dulu setelah itu baru tong coba jewantahkan niat dan segala sesuatu itu kepada orang tua atau tong punya anak atau istri yang sudah pergi mendahului kita karena daging dan hewan itulah bukan menjadi tujuan akhir dari ibadah kurban kita tapi yang menjadi itu ketulusan niat dan rencana apa yang tong mau lakukan dalam kehidupan jadi boleh saja itu tidak dilarang dan itu tidak dianggap melanggar tetapi dianjurkan itu adalah tentang tong punya diri tuh. Urus diri setelah itu baru tong bersaha untuk urus orang lain punya nilai baik doa kepada diri setelah itu baru tong doa kepada orang lainnya makanya Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi setelah itu baru Allahumma gfir dan seterusnya kepada orang lain misalnya doa kepada anak kah, doa kepada mama kah, atau doa kepada siapa saja di luar diri kita makanya di dalam ibadah solat itu ada kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga keselamatan dan kesejahteraan Allah berikan kepada nguni semua ya jadi ibadah itu sesungguhnya bukan urusan pribadi mengana sembahyang fargana kong ngana berkurban untuk tarada ada orang lain menunggu uluran doa dari ibadah torang tong punya ibadah formal solat itu kan tong tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga keselamatan dan kesejahteraan Allah berikan kepada nguni di semua ya itu berarti di dalam solat itu ada nilai sosialnya ada nilai sosiologi ya orang lain menunggu hasil pintaan atau doa kita dalam melaksanakan ibadah solat jadi si siapa penanya tadi di WhatsApp tadi iya boleh tetapi utamakan diri usahakan diri selamat dulu baru tong selamatkan orang lain di bahasa loa-loanya begitu jadi tong ibadah tong baca doa supaya tong selamat fit dunia hasana wa fil akhirati hasana setelah itu Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat tong doakan orang lain dalam kehidupan tong ibadah tong pi haji untuk tong punya diri setelah itu baru tong sertakan orang lain di ibadah itu sebuah tradisi yang ada dalam kehidupan ini orang pi haji bawa doi bapak punya kata mama punya supaya tuan dong bolong waktu dong wafat atau dong meninggalkan dong bolong haji sekarang saya mau kasih haji pada orang umpamanya tetapi haji secara material haji sesungguhnya itu adalah haji yang diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala melalui contoh-contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kira-kira begitu ya siapa yang bertanya di WhatsApp itu sedikit komentar-komentar biasa Fajar saya bilang bukan saya menjawab saya komentari pertanyaan baik. Saya takut kalau saya jawab tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan akan orang kecewa maka saya cuma komentar dom punya pertanyaan itu jadi
1: baik
2: nah, ini dia.
1: Baik Pak Ustaz
2: saya
1: ya, semoga ini komentarnya bisa setidaknya memberikan memberikan sedikit arahan
2: sedikit inspirasi kepada orang oh ternyata
1: karena memang tentunya pelaksanaan ibadah berupa kurban ini memang bukan hanya menjadi event tahunan tapi menjadi ikhtiar bagi banyak umat muslim
2: umat muslim
1: iya Baik Ustadz, ini karena memang waktu yang membatasi kita, waktu kita kurang dari 10 menit.
2: Saya syukur dofu-dofu.
1: Ini kelihatannya kita langsung beralih ke penutup kita untuk basalah malam hari ini Ustadz, silakan.
2: Saya jadi tong punya ada dua momen yang dibicarakan malam ini di acara basalah itu ya. Terkait dengan bulan Hijriah, dan tadi tim bilang, oh itu bicara tentang Hijriah sekaligus tentang Hardiknas atau Hari Kebangkitan Nasional. Nah, Hari Kebangkitan Nasional itu kan dicanangkan oleh Budi Utomo atau Bung Tomo bersama dengan Ki Hajar Dewantara yang menjadi nilai pendidikan atau nilai edukasi bagi kita. Jadi siapa yang sudah merayakan Harkitnas atau Hari Kebangkitan Nasional kemarin tanggal 20 Mei itu bertepatan dengan diambil 1908 dan 1226 ini sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Apa yang harus tong lakukan? Tompi bahasa yang diambil oleh tong punya toko namanya Ki Hajar Dewantara itu adalah ngarsa, media, dan uri, atau ingado mangun karso, tuturi handayani, dan ingmadia mangun karso. Jadi, kalau tong di depan, maka tong jadikan tong bawa arah. Ini, jadi kalau seorang pendidik tadi dia berdiri di depan, maka yang dia kasih itu adalah contoh-contoh yang baik bagi siswanya atau kepada mahasiswanya. Kalau dia di tengah, maka yang dia itu adalah dia memayungi atau memberikan inspirasi kepada mahasiswa atau siswanya yang dia ada. Kalau dia di belakang, maka tuturi handayani, dia memberikan, dia mendorong mereka ke

0: Sabang sampai Merauke menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang dibatasi dan dirintangi yang dijalankan oleh apa yang disebut dengan laut. Andaikan tak ada laut, maka tong tidak jadikan Indonesia sebagai negara yang kepulauan.
1: Iya.
0: Cuma karena ada laut lah, sehingga tong sebut dengan Indonesia adalah negara yang tetap terikat dengan wilayah yang disambungkan oleh kepulauan.
1: Iya.
0: Kalau tak ada laut, maka tong akan disebut dengan Zazira, misalnya di tanah Arab sana. Karena laut tak ada, maka sambungan antara satu pulau dengan pulau yang lain itu dijembatani oleh darat saja, sehingga disebut dengan Zazira. Tong di Indonesia karena banyak pulau, maka disebut dengan negara atau wilayah yang disambungkan oleh pulau. Jadi pulau itu, laut itu adalah jembatan, atau laut itu adalah kabel yang kesambung kontak dengan lampu itu, sehingga lampu itu bisa menyala. Jadi lampu ini bisa menyala karena ada kabel umpamanya. Nah di Indonesia sehingga disebut dengan negara yang berdasar pada pulau-pulau. Ini tong di IAIN kan tong punya misi itu kan Islam kepulauan, karena orang-orang di pulau-pulau punya pemahaman tentang Islam ini kan berbeda. Yang penting kita Islam kan kita selamat, karena kata Islam itu artinya selamat. Kata Islam berasal dari selam. Jadi bikin apa sembahyang kamu, kecuali sembahyang itu membuat orang mati. Ada yang bilang tidak harus ngana sembahyang, karena sembahyang itu adalah sebuah kebutuhan yang harus tong lakukan sebagai hamba terpilih terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang bilang sembahyang supaya masuk surga. Emangnya tong sembahyang untuk masuk surga? Tong sembahyang adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tong punya orang di sini dong bilang, kalau ngana mau sembahyang, manya tahu dulu ngana punya diri dan tahu dulu Tuhan di mana posisi dong kan. Pakailah apa? Gudu moju sinotike johkane sebasingori. Sudah jauh aku mencari, padahal Tuhan itu ada di kita pe diri ini. Dia ada di tong punya diri, supaya ngana berjalan, mengana berjalan dengan Allah, ngana duduk, mengana duduk dengan Allah, dan ngana tidur, tidur dengan Allah. Disuruh tiap hari itu ngana ucapkan Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Dalam kiprah kehidupan orang sebagai umat, sebagai manusia yang mengetahui bahwa ada Tuhan yang selalu melihat dan memperhatikan apa yang tong lakukan dalam kehidupan ini. Saya kira itu closing statement dari apa yang kita bisa sama-sama bincangkan di acara Basalam malam ini dengan RRI Pro 49,1 FM. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Allah menjadi saksi atas apa yang tong lakukan di malam Jumat, malam yang penuh berkah ini. Semoga Allah melindungi torang di tanah Moloku Kiarah ini, tetap dalam keadaan Islam dan dalam keadaan selamat.
1: Amin.
0: Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI adalah negara yang menjamin kehidupan, keragaman dan kebudayaan kita untuk saling menghargai antara yang satu dengan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan subah job.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, itu dia untuk program Basalam Baca Cerita seputar Islam malam hari ini. Tora Jabat, terima kasih khususnya untuk Ustaz Usman Nomai yang sudah bergabung dengan kita di malam hari ini. Insyaallah obrolan kita bisa menjadi peneman untuk sahabat budaya dalam beraktivitas malam hari ini, dan insyaallah bisa membantu untuk setidaknya menambah keimanan keislaman kita.
0: Amin.
1: Dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan.

dan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

Selamat malam sahabat budaya, tepat di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Torok kembali hadirkan untuk informasi kabar kiraha. Informasi kabar kiraha terang wali dari laman informasi lokal di mana organisasi pangan dunia dukung konservasi pala cengkeh di Maluku Utara. Maluku Utara menjadi salah satu dari 3 provinsi di Indonesia yang dipilih sebagai lokasi pelaksanaan proyek konservasi tanaman asli berbasis sumber daya genetik melalui program Crop Diversity Conservation for Sustainable Use in Indonesia atau CDCSUI yang digagas oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia bersama dengan Food and Agriculture Organization. Program berskala internasional tersebut difokuskan pada upaya pelestarian komoditas lokal unggulan khususnya cengkeh dan pala yang selama ini dikenal sebagai identitas rempah Nusantara dari kawasan Maluku Kiraha. Beralih sahabat di dunia dari laman informasi lokal turun menuju ke laman informasi nasional di mana Mendag targetkan permendag baru ekspor 3 komoditas segera tuntas. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan bahwa peraturan Menteri Perdagangan baru akan mengenai ketentuan teknis ekspor 3 komoditas strategis ditargetkan selesai dalam waktu dekat. Regulasi tersebut disiapkan untuk mengatur mekanisme ekspor komoditas strategis, di mana Kementerian Perdagangan menyiapkan aturan tersebut seiring dengan pembentukan PT dan Antara Sumber Daya Indonesia sebagai BUMN khusus ekspor. Permendag tersebut akan mengatur mekanisme ekspor untuk komoditas CPO, batubara, dan juga ferroalloy. Sahabat dunia informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan dalam Habar Kiraha di malam hari ini. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Dan sahabat budaya, terong kembali hadir menemani Roninger Goni semua di malam hari ini dalam program Sagu Santai dengan Lagu. Terong kembali buka untuk sahabat budaya yang ingin bergabung, bisa bergabung di layan telepon torang di 0921 3126 518, atau juga ingin bergabung bisa di layan telepon 0821 9526 6695. Ya, ingin bergabung juga di WhatsApp boleh sahabat budaya di 0853 9853 3951. Baik, kita terima dulu sahabat budaya penelpon yang pertama masuk dan bergabung di Sagu malam hari ini. Sagu, selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Sagu Santai dengan Lagu.
0: Iya, Bang Ipin Krinaldi. Halo, halo.
1: Halo, apa kabar?
0: Iya, halo, ini Bang Ipin, betul?
1: Gue tahu sih.
0: Iya, ini suaranya sudah sangat familiar ya, Bang Ipin.
1: Oh, begitu ya.
0: Iya.
1: Kabar adik wajar gimana?
0: Alhamdulillah sehat. Kabar balik bagaimana, Bang Ipin
1: kabar,
0: dan anak-anak?
1: Masih batuk-batuk.
0: Waduh, batuk-batuk ya. Semoga cepat sembuh, Bang Ipin.
1: Amin, amin. Iya. Lagu apa paling bagus ya malam Jumat? Pokoknya lagu Dana-Dana.
0: Lagu Dana-Dana yang mana nih, Bang Ipin?
1: Itu ada berapa ya lagu Dana-Dana itu?
0: Dana-Dana nih di sini kelihatannya banyak sekali nih, Bang Ipin nih.
1: Yang vokal dari siapa? Dana-Dana Siri Kadani. Pokoknya
0: ada dari Saiz dan Nuruha Hidam ya, ada dari.
1: Nah, iya itu.
0: Boleh.
1: Ah, iya, boleh. Itu boleh. Ya.
0: Oke. Okay.
1: Sip, bungkus.
0: Siap. Salam, silakan Bang Ipin.
1: Oke, di pertama buat adik Fajar.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat bertugas, semoga sukses selalu, sehat
0: amin,
1: selalu, panjang umur, murah rezeki, enteng apa ya? Enteng jodoh kayak enteng apa ini?
0: Apa saja boleh, Bang Ipin.
1: Iya, apa saja boleh. Yang penting iya betul. Semua kru Pro 421 ucapkan yang sama buat tetangga Siko Aib, Ko Dinko, Alma, buat Bu Farida, Bu Indah. Sebenarnya panggil Bu Indah itu cocok kata Rara, panggil Bu Indah.
0: Kelihatannya harus ditanyakan langsung ke orang punya Bunda Indah atau Mama Indah ini sudah.
1: Oh begitu. Ipin gara dia bilang mau panggil Nona Indah, dia bilang jangan sebarang. Oke, dia buat Bu Indah, Andi Batam, Andi Bacan, Paleo, Bung Otis, Bung Tahir, Kamafias, Sari di Bacan, Adik Purnama Sari, Bu Natalia. BDW Ternate cuacanya gimana?
0: Alhamdulillah cuaca Ternate dari pagi sampai dengan sekarang cuacanya cerah, Bung.
1: Alhamdulillah,
0: Bang Ipin.
1: Iya sama dong ya, Utara juga demikian ya. Oke, dia buat anak-anak Operator Master semuanya paling ganteng-ganteng, anak Black Metal juga semuanya paling ganteng. Oke, buat semua-semua aja deh lagu spesial buat semua pendengar, tung mau bertogal lu ya, tung mau badan rana.
0: Siap.
1: Oke, adik ganteng, kabea, sukudufu.
0: Terima kasih Bang Ipin Krenali di tidur sana sudah bergabung di malam hari ini. Baik, kita terima penelpon selanjutnya di Sagu Santai dengan Lagu. Selamat malam, dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana? Suaranya agak kecil nih.
2: Baik, Koul.
0: Ini suaranya sudah jelas, Koul.
2: Kabar ini masih ada gol sedikit gangguan tuh.
0: Betul Koul. Malam hari ini Koul.
2: Mimbar kamu Islam.
0: Saya ya Koul.
2: Wah, kabar sama situ.
0: Alhamdulillah kondisinya baik-baik.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Sekarang
0: ini lagu apa Koul?
2: Lagu Matengo.
0: Lagu apa Koul?
2: Yaya Matengo, Mama Colter.
0: Oke, Yaya Matengo dari Mama Colter. Salam silakan Koul.
2: Salam buat ini saya terhubung yang lewat nanti di belakang kampanye. Salam buat seluruh jalan yang ada di Maluku Utara maupun di Sumatera. Dan tadi saya salam buat Pak Widi di apa Tokyo Jepang ya. Salam buat Pak yang namanya operator ya, semua semoga sukses. Oke, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Koul di Ngidi. Ini akhirnya Koul suara terdengar jelas dan bisa terang dengar lagu yang sudah di request. Karena kemarin waktu sagu Toro Medangdut, sahabat dude, ini Koul sempat gabung. Ada beberapa penelpon juga yang sempat gabung, tapi suaranya tidak kedengaran. Tapi alhamdulillah mungkin juga karena kondisi cuaca yang bersahabat, jadi jaringannya juga bersahabat malam hari ini. Baik sahabat dude, Toro putar dulu dua lagu yang sudah di request malam hari ini, dari Bang Ipin Kirinaldi di Tidure, dan juga dari Koul di Ngidi yang baru saja bergabung di malam hari ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Sahabat Budaya masih dalam program Sagu Santai dengan lagu. Torang masih nantikan untuk sahabat budaya yang mau bergabung, mau request lagu di malam hari ini boleh sahabat budaya. Torang masih nantikan ya. Pokoknya sebelum pukul 10 menjelang pukul 11 waktu Indonesia Timur, torang masih terima untuk sahabat budaya yang mau bergabung dan mau request-request malam hari ini. Tentunya sahabat budaya ya, di tengah kondisi cuaca kota Ternate, torang juga selalu ingatkan sahabat budaya untuk selalu jaga kondisi kesehatan, agar pastinya ya istirahat malam hari ini bisa menjadi penambah energi dan juga pengembali energi untuk kegiatan di besok hari. Baik, kita terima kembali untuk penelpon di malam hari ini. Selamat malam Sagu, santai dengan lagu, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, halo, ini Kak Purnama Sari.
1: Purnama Sari,
0: dah sejar. Iya Kak Purnama Sari, kabarnya gimana Kak Purnama Sari malam hari ini?
1: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa nih Kak Purnama Sari malam hari ini?
1: Nama request lagunya ini lagu Manggar, boleh ya?
0: Boleh, judulnya apa?
1: Petasan di mata Allah.
0: Petasan?
1: Petasan di mata Allah.
0: Petasan di apa?
1: Di mata Allah.
0: Oh, di mata Allah. Oke. Siap. Salam silakan Kak.
1: Salam ada apa Andi di belakang sana lagi monitor. Terima kasih banyak. Ada Amin ya, ada Gendi,

0: makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Purnama Sari sudah bergabung di malam hari ini. Baik, kita terima dulu masih dari telepon kita. Selamat malam, Sagu, saya tadi dengan lagu.
2: Selamat malam, saya tadi dengan lagu.
1: Iya, selamat malam Pak Junaidi.
2: Hah?
1: Halo,
2: Pak
1: ini
2: Junaidi.
1: Ini Pak Junaidi, halo.
2: Bukan, Bang Andi, Bang
1: Andi. Oh, astaga, Bang Andi. Ini saya kira Pak Junaidi. Tadi suaranya di awal mirip Pak Junaidi.
2: Iya, apa kabar, Bung Fajar?
1: Alhamdulillah, sehat. Bagaimana kabarnya, Bung Andi?
2: Sehat selalu, Bung Fajar.
1: Baik, baik, baik. Bung Andi, bergabung Sagu. Mau request lagu apa nih, Bung Andi?
2: Kabar enak, kampung tangkir.
1: Mm-hmm.
2: Itu judulnya, kabar enak, kampung tangkir.
1: Kabar enak, kampung
2: tangkir.
1: Kampo
2: Tangkeno.
1: Tangkeno, oke, okay, baik.
2: Nah, udah banyak kali saya request lagu ini di sini.
1: Oke, okay, siap. Nah, silakan salam salamnya Bung Andi.
2: Salam pertama buat Fajar sama operator selalu. Ada Purnama Tandus sudah lewat, ada Mama Indah. Ada Mama Indah, ada Bung Din. Ada Ko Ama, Ko Bute, Ko Ai, Ko Ipin, dan semua-semuanya deh, tanpa kecuali Bung Fajar.
1: Baik, baik, baik, Bung Andi.
2: Terima kasih, Bung Fajar. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bung Andi, sudah bergabung di malam hari ini. Sahabat Dude, terputar dulu lagu yang sudah di-request malam hari ini, tentunya masih dalam program Sagu Santai dengan Lagu.

0: 104 Ternate. Suara Budaya Kieraha.
1: Sahabat Budaya dimanapun Anda berada di penghujung dari program Sagu di malam hari ini. Terucapkan terima kasih Sahabat Budaya untuk semua yang sudah bergabung, yang sudah ikutan request dari tadi ya Sahabat Budaya. Tolong sudah hadirkan kurang lebih hampir 1 jam program Sagu menemani ruang mendengar Sahabat Budaya. Ya Sahabat Budaya, tolong juga akan hadirkan untuk lagu requestan penutup Sahabat Budaya di malam hari ini ada lagu dari requestan Kak Dika di Taliabu. Assalamualaikum, selamat malam Sagu, apa kabar Kak Fajar? Boleh enggak request lagu? Boleh. Dari Dika request lagu dari Apriana judulnya Nyawaku Adalah Cintamu. Salam buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi. Salam sayang Bunda Ustazah, Ibu Natalia, Ibu Farida, Kak Ayu Masohi, Ciguria, Mama Eba bersama dengan Pak Haji Halil, Ko Ama, Ko Ai, Bang Nasrun, Bang Abdul Rahim, Bang Widi, Pak Widi, Bunda Sofia di Makassar, dan semua yang semuanya dirangkul jadi satu. Salam sehat buat Kak Fajar, terima kasih. Selamat bertugas, assalamualaikum, selamat malam, Sagu, monggo dilanjut, selamat malam. Baik, terima kasih Kak Dika dan lagu requestan Kak Dika, ya sahabat dia. Ini jadi lagu terakhir di malam hari ini. Terima kasih terucapkan sekali lagi untuk sahabat budaya semua yang sudah bergabung. Nantikan selalu Sagu menemani ruang mendengar sahabat budaya setiap malam, setiap pukul 10 waktu Indonesia Timur sampai menjelang pukul 11 malam waktu Indonesia Timur. Tentunya menemani ruang dengar sahabat budaya di edisi malam hari ini. Nantikan ragam lagu-lagu menarik lainnya akan menemani ruang dengar sahabat budaya di pukul 11 hingga menjelang tutup siaran nanti. Saya Fazlur Rahman, kayak Fajar pamit dari ruang dengar sahabat budaya di program Sagu malam hari ini. Tentunya tetap bersama dengan kami di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News beri

Sahabat budaya, dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya instrumen ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian program siaran sepanjang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui saluran 95,1 FM. Terimalah salam kebangsaan kita bersama, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate, Suara Budaya Kiraha.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan kita.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta, dan anak-anak yang soleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran dosa noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi.

pun seluruh kata-kata dirangkum untuk memuja-memuji Allah, pastilah tiada arti dibanding keagungan Allah yang sebenarnya. Betapapun seluruh makhluk berhimpun, langit dan bumi untuk memuja dan memuji Allah, pastilah mungil dibanding kebesaran Allah yang sesungguhnya. Puja-puji memang hanya milik Allah. Tiada pernah ada setitik pun pujian yang datang kepada makhluk kecuali titik itu adalah milik Allah. Tidak pernah terhembus pujian kepada seorang hamba kecuali hembusan itu adalah pujian dari Allah. Sebaik-baik pujian adalah menenggelamkan diri dalam kemahagungan Allah. Saudaraku, jangan pernah melihat diri sebagai orang yang terpuji, tapi lihatlah diri sebagai orang yang diselimuti pujian Allah. Saudaraku, Allah lah pesona bagi kita. Kenikmatan memuja-memuji Allah, itulah sesungguhnya kenikmatan.

0: Sierra. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur, saatnya Torang bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Ternate dalam siaran Warta Berita Pagi.
1: Melalui Warta Berita Pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Halmahera Timur kembali menjadi sorotan. Anggota DPD RI Dapil Maluku Utara, Hasbi Yusuf, meminta seluruh kasus diproses hukum hingga ke pengadilan. Pemerintah pusat terus memperkuat pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program strategis nasional di daerah. Kementerian Dalam Negeri bersama pemerintah Provinsi Maluku Utara dan pemerintah Kabupaten Kota menggelar rapat koordinasi pemenuhan data program strategis nasional di Ternate. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar Lemaba di 88,5 MHz, pemancar Lemorotai di 93,6 MHz, dan RRI Program 4 di 95,1 MHz. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 22 Mei 2026, bersama saya Maisara. Berita pertama, saudara, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Halmahera Timur kembali menjadi sorotan. Anggota DPD RI Dapil Maluku Utara, Hasbi Yusuf, meminta seluruh kasus diproses hukum hingga ke pengadilan. Dan informasi selengkapnya disampaikan reporter Turaikia Samsudin.
2: Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Maluku Utara, Hasbi Yusuf, menyoroti tingginya kasus kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Halmahera Timur. Menurut Hasbi, penanganan kasus kekerasan harus menjadi perhatian serius seluruh pihak di Halmahera Timur. Ia menilai perlindungan terhadap perempuan dan anak tidak boleh berhenti pada laporan semata. Hasbi meminta seluruh laporan kekerasan diproses secara hukum hingga ke pengadilan. Langkah itu dinilai penting untuk memberi efek jera kepada para pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mengingat angka kekerasan perempuan dan anak mulai 2024 hingga 2026 semakin meningkat.
3: Di Halim termasuk tinggi dalam 2 tahun terakhir. Tahun 2024 itu tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak itu sekitar 49. Tahun 2025 itu adalah 51. Sampai bulan ini, di tahun 2026 ini, kurang lebih sudah 15 kasus. Saat juga saya mengkonfirmasi ke Kapolres, agar setiap kasus kekerasan perempuan dan anak itu harus diproses hingga di pengadilan. Tidak cukup hanya dengan sekedar hanya diterima pengaduan dan seterusnya.
2: Hasbi menambahkan, selain penegakan hukum, pihaknya bersama DPRD dan pemerintah daerah juga mulai membahas pembentukan perda pelindungan korban kekerasan. Peraturan daerah itu nantinya akan mengatur pendampingan hukum bagi korban lewat dukungan anggaran daerah. Menurut Hasbi, korban kekerasan membutuhkan perlindungan menyeluruh selama menjalani proses hukum di pengadilan. Karena itu, daerah wajib menghadirkan tim hukum khusus untuk mendampingi korban secara maksimal.
3: Siapa yang bertanggung jawab terhadap pendampingan hukum? Nah, karena itu kami telah bersepakat dengan DPRD agar ada perda terhadap perlindungan hukum. Jadi nanti ada anggaran untuk pendampingan hukum. Jadi tim hukum itu dibiayai oleh daerah khusus untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2: Hasbi Yusuf menegaskan perlindungan perempuan dan anak merupakan tanggung jawab negara hingga tingkat pemerintahan paling bawah. Karenanya ia berharap kebijakan perlindungan benar-benar dirasakan masyarakat hingga desa terpencil di Kabupaten Halmahera Timur. Dari Maba Halmahera Timur, Turaikia Samsudin melaporkan.
1: Saudara, pemerintah pusat terus memperkuat pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program strategis nasional di daerah. Kementerian Dalam Negeri bersama pemerintah Provinsi Maluku Utara dan pemerintah Kabupaten Kota menggelar rapat koordinasi pemenuhan data program strategis nasional di Ternate. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
4: Karena di semester 1 kita masih banyak yang kurang, sehingga tadi didatang untuk ada semacam coaching klinik.
5: Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat koordinasi pemenuhan data program strategis nasional atau PRO-SN bersama pemerintah Provinsi Maluku Utara dan 10 kabupaten kota di Bela Hotel Ternate pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut dihadiri Inspektur 4 Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsun yang Akadir, para Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota, Kepala Inspektorat serta Kepala Bapeda Provinsi dan Kabupaten Kota. Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsun yang Akadir saat dihubungi RRI kami sore mengatakan, terdapat 5 aspek utama dalam program strategis nasional yang menjadi fokus pemerintah pusat maupun daerah. Kelima aspek itu meliputi penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, serta pertumbuhan ekonomi. Menurut Samsuri, setiap aspek memiliki indikator yang harus diisi dan dilaporkan sebagai bahan evaluasi pemerintah pusat. Mantan pejabat gubernur Maluku Utara itu menyebut, kehadiran tim dari Kementerian Dalam Negeri bertujuan membantu pemerintah daerah dalam proses penginputan dan pemenuhan data, terutama karena pada semester pertama masih terdapat sejumlah indikator yang belum lengkap.
4: Karena di semester 1 kita masih banyak yang kurang, sehingga tadi didatang untuk ada semacam coaching klinik ya untuk pengisian data. Sebenarnya kegiatan itu saja.
5: Selain memastikan kelengkapan data, rapat koordinasi ini juga menjadi bagian dari upaya sinkronisasi program strategis pemerintah pusat dengan pelaksanaan di daerah. Data yang diimput nantinya akan menjadi dasar penilaian terhadap capaian program pemerintah daerah, khususnya dalam sektor pengentasan kemiskinan, kesehatan masyarakat, pendidikan, ketahanan pangan, hingga pertumbuhan ekonomi daerah. Sekda Maluku Utara menambahkan, indikator-indikator tersebut penting agar pemerintah pusat dapat mengukur sejauh mana efektivitas pelaksanaan program strategis nasional di daerah. Menurutnya, hasil evaluasi itu nantinya menjadi dasar bagi pemerintah pusat untuk memberikan arahan maupun perbaikan terhadap pelaksanaan program yang masih memiliki kelemahan.
4: Supaya bisa terukur, maka ada indikator-indikator yang dilakukan penilaian agar supaya pemerintah pusat masih bisa melakukan semacam pengarahan-pengarahan kepada kita kalau ada kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan terhadap program-program strategis negara tersebut.
5: Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap melalui pendampingan dan coaching klinik dari Kementerian Dalam Negeri, seluruh pemerintah kabupaten dan kota lebih optimal dalam memenuhi data program strategis nasional secara tepat dan akurat. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
1: Sementara itu, Saudara, Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku Utara melakukan pemusnahan barang bukti dari hasil temuan yang diungkap pada tahun 2025. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Zailani berikut ini.
6: Barang bukti yang diceritakan pada pagi hari ini adalah hasil tangkapan di tes narkoba Polda Maluku Utara selama tahun 2025.
7: Kepolisian Daerah Maluku Utara melalui Direktorat Reserse Narkoba melakukan pemusnahan barang bukti hasil tangkapan dan temuan narkotika golongan 1 jenis ganja, sabu, tembakau sintetis atau gorila hingga obat keras yang beredar di tengah masyarakat. Pemusnahan barang bukti narkotika tersebut berlangsung di kantor Ex-Ditres Narkoba Polda Maluku Utara di Kota Ternate Kamis pagi. Direktur Reserse Narkoba Polda Maluku Utara Kombes Pol Bobby Marpaung melalui Kabak Bin Ops Ditres Narkoba Polda Maluku Utara AKBP Busranto dalam sambutannya mengatakan barang bukti yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil pengungkapan pada tahun 2025, periode Januari hingga Desember, baik yang diungkap dengan hasil penghentian atau restoratif justice atau IRJ, hingga barang temuan di lapangan tanpa pemilik. Dirinya juga menjelaskan total barang bukti yang dimusnahkan dengan rincian narkotika golongan 1 jenis sabu sebanyak 9,5742 gram, ganja 211,167 gram, tembakau sintetis atau gorila sebanyak 14,968 gram hingga obat keras sebanyak 3.720 butir.
6: Barang bukti yang diceritakan pada pagi hari ini adalah hasil tangkapan di tes narkoba Polda Maluku Utara selama tahun 2025 Januari sampai dengan Desember dengan jumlah total yaitu sabu seberat 9,5742 gram, ganja 211,167 gram, tembakau sintetis atau gorila 14,968 gram, kemudian miras nihil dan obat keras daftar G sebanyak 3720 butir. Sedangkan sebagian besar barang bukti yang kami tangani pada tahun 2025 itu sudah kami serahkan dalam proses tahap 2 kepada pihak kejaksaan.
7: Dalam kesempatan ini dirinya juga menyampaikan apresiasi kepada semua lapisan masyarakat yang telah berperan aktif aktif dalam memberikan informasi tentang penyalahgunaan narkotika di wilayah masing-masing. Pemusnahan barang bukti narkotika hasil temuan tahun 2025 tersebut disaksikan langsung oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara, Kepala Bea Cukai Ternate, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, jumlah pencari kerja di Kota Tidore Kepulauan pada triwulan pertama atau triwulan 1 hingga April 2026 tercatat mencapai 566 orang. Data tersebut dihimpun oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat dan selengkapnya disampaikan reporter Faisal Amin.
8: Jumlah pencari kerja di Kota Tidore Kepulauan pada triwulan 1 hingga April 2026 tercatat mencapai 566 orang. Data tersebut dihimpun oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tidore Kepulauan. Kepala Disnaker Trans Kota Tidore Kepulauan, Janudin Umasangaji, mengatakan angka tersebut merupakan akumulasi pencari kerja yang mengurus kartu tanda pencari kerja atau AK1 sejak Januari hingga April 2026.
9: Di 2026 untuk pencari kerja tercatat sampai di April ini sebanyak 566. Dibandingkan dengan di tahun 2025 itu sebanyak 2.700 lebih. Nah, kalau untuk 2026 ini di tahun pertama 5.000 lebih. Berarti masih di sekitar 25% ya. Jadi masih ada waktu lagi. Jadi ini tergantung dari angkatan kerja yang sebelumnya mungkin sudah terisi. Kemudian kalau memang kebutuhan tenaga kerja, maka untuk pencari kerja yang sementara di 2026 ini bisa capai target sama dengan tahun sebelumnya.
8: Jainuddin mengungkapkan, pada Januari tercatat 217 orang, pada bulan Februari 104 orang, Maret 75 orang, dan April 170 orang. Ia juga menjelaskan sebagian besar pencari kerja tersebut melamar di perusahaan tambang yang beroperasi di sejumlah wilayah Maluku Utara termasuk kawasan industri di Halmahera Tengah. Meski demikian, Janudi menyebutkan jumlah pencari kerja pada awal 2026 ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hal itu dipengaruhi oleh komposisi sisi angkatan kerja yang didominasi oleh lulusan-lulusan yang baru. Namun ia memprediksi jumlah pelamar kerja hingga akhir tahun 2026 berpotensi melampaui capaian tahun 2025 yang mencapai 2.766 orang. Lebih lanjut, Janudin mengungkapkan bahwa mayoritas pencari kerja di Kota Tidore Kepulauan berasal dari lulusan SMA dan SMK yang tergolong dalam usia produktif. Reporter Faisal Amin melaporkan.
1: Saudara, sekian warta berita pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kbrnonline.rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Maisara bersama teknik montase Bung Ariandi Upara dengan desk editor Sofian Tugu undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.

95,1 FM Pro 4 Terari Ternate Suara Budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tabia Subajo sahabat budaya. Pagi hari ini bersama dengan Tasnim sahabat budaya, pastinya Tora hadirkan ragam informasi untuk dorang semua di pagi ini ya. Dan juga lagu-lagu spesial untuk menemani aktivitas sahabat budaya. Dan juga yang saat ini lagi siap-siap untuk menjalankan rutinitasnya hari ini ya, di pukul 6:18 waktu Indonesia Timur ya, torang hadirkan program Sapa Kiraha ya, untuk menyapa dora semua hari ini ya, dari Sabang sampai Merauke gitu sahabat budaya, dengan rangkaian informasi dari portal rri.co.id. Sahabat budaya, ya, torang hadirkan informasi ya, di mana dalam memajukan kualitas pendidikan Islam di Kabupaten Halmahera Utara, Kemenag kembali tunjukkan langkah nyata melalui bidang pendidikan Islam. Sebuah rapat koordinasi strategis digelar pada Rabu 20 Mei 2026 di ruang aula kantor Kemenag Halut guna merancang dan merencanakan pelaksanaan Festival Gala Tamat Tingkat Kabupaten yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 11 Juni 2026 mendatang. Dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Pendidikan Islam, Hairia Tahani. Pertemuan ini dihadiri secara aktif oleh jajaran Kepala Madrasah Sekabupaten Halmahera Utara. Suasana rapat berlangsung hangat namun penuh semangat, diisi dengan diskusi mendalam demi menyusun persiapan yang matang dan terpercaya. Dalam sambutannya sahabat budaya, Kepala Subbagian Tata Usaha Kemenag Halut, Rahman Saha ya, yang mewakili kepala kantor menegaskan komitmen penuh instansi untuk terus meningkatkan mutu pendidikan serta pembinaan karakter siswa. Ia juga menyoroti program Galatama bukan sekedar ajang kompetisi, melainkan wadah strategis pengembangan bakat dan potensi peserta didik. Sementara itu, Hairia Tahani selaku pimpinan rapat memaparkan secara rinci ya, bagaimana mekanisme pelaksanaan hingga sistem evaluasi yang akan diterapkan. Ia juga menekankan aspek pendampingan siswa menjadi perhatian utama, di mana siswa diharapkan dapat arahan yang optimal, terarah dan juga berkelanjutan sejak tahap persiapan hingga pelaksanaan ya. Dan kegiatan ini menjadi bukti nyata ya, keseriusan Kemenag Halut dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang berkualitas. Dengan persiapan yang disusun secara cermat, terperinci dan juga melibatkan seluruh pemangku kepentingan, Festival Galatama 2026 diproyeksikan akan berjalan sukses, aman dan mampu melahirkan generasi muda Halmahera Utara yang berprestasi dan berdaya saing tinggi ya. Informasinya Tora lansir dari rri.co.id ya sahabat budaya, dan Tora juga masih hadirkan informasi lainnya, tetap bersama kami di Pro 4 Ternate.

0: were closing down higher up the pitch, certainly in the attacking half.
1: Malam ini, layar menyala, pertandingan besar dimulai, suara-sorak tepuk tangan dan teriakan menyatu dalam suasana nonton bareng. Di satu sisi, ada yang bersorak gembira, di sisi lain ada yang menahan kecewa karena beda tim dukungan, itu biasa.
2: Yes, gol, kita pe tim unggul.
3: Ih, Mijang senang dulu kah? Pertandingan belum selesai, Nyong.
1: Inilah serunya sepak bola, penuh emosi, penuh semangat. Tapi ingat, semua ini tentang hiburan, bukan perpecahan. Di Bumi Kieraha, kita diajarkan satu hal penting, basudara tetap nomor satu.
2: Biar beda tim, tapi torang tetap batamang to.
3: Iyo to, bola cuma 90 menit, tapi basudara tuh selamanya.
1: Jangan sampai karena satu gol kita lupa cara menghargai, jangan sampai karena satu pertandingan kita renggang dengan orang terdekat. Nikmati permainannya, rayakan momen kebersamaan, dan setelah peluit akhir berbunyi, yang tersisa bukan siapa menang, tapi siapa yang tetap bersama. Bauni bola boleh panas, tapi hati tetap dingin. Beda dukungan itu biasa, karena

Syukur Dofu Doran terus bersama dengan perempat Ternate Suara Budaya Kiraha. Sahabat Budaya, Kepolisian Resor Polres Halmahera Utara melalui Satuan Kresers Kriminal Satreskrim telah menetapkan satu orang sebagai tersangka dengan inisial RS alias Eja atas meninggalnya tiga korban erupsi Gunung Dukono Halmahera Utara pada Jumat 8 Mei 2026 lalu. Eja sebagai pemandu pendakian ini ditetapkan tersangka pada Rabu 20 Mei 2026 setelah melakukan gelar perkara. Dalam gelar, penyidik menemukan dugaan kuat unsur kelalaian dalam aktivitas pendakian yang berujung maut itu. Kapolres Halmahera Utara KBP Erlikson Pasaribu melalui Kasat Reskrim Ibtu Rinaldi Anwar dikonfirmasi menyatakan dalam penyelidikan hingga penyidikan telah memeriksa 11 saksi, salah satunya saksi ahli pidana. Mantan Kasat Reskrim Polres Sula ini mengatakan untuk pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 474 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dalam pasal tersebut, kelalaian yang menyebabkan korban meninggal dunia terancam pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda sebesar 500 juta. Sahabat Budaya, untuk diketahui pendakian ini menyebabkan dua warga negara Singapura yakni Heng Wen Kiang Timothy 30 tahun dan Sahin Muhrej bin Abdul Hamid 27 tahun serta seorang WNI berinisial Angel Crisela Pradita ya meninggal dunia. Ketiga korban sebelumnya adalah rombongan pendaki yang terdiri dari 20 orang, 9 diantaranya adalah warga negara asing Singapura dan 11 lainnya warga negara Indonesia. Ya, sahabat Budaya, torang hadirkan informasi lainnya di mana Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi bersama Provinsi Maluku Utara resmi menjalin kerjasama pemanfaatan data dan informasi untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran penerimaan negara bukan pajak PNBP serta penerimaan daerah dari sektor bahan bakar minyak. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama oleh Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dan Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda. Kerjasama ini menjadi bagian dari langkah pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam memperkuat optimalisasi pendapatan asli daerah melalui pengawasan dan pemanfaatan data sektor energi. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Utara, Jainab Alting, mengatakan kolaborasi tersebut difokuskan pada pertukaran dan pemanfaatan data guna meningkatkan kepatuhan para pihak dalam memenuhi kewajiban pembayaran PNBP dan penerimaan daerah. Sahabat Budaya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi langkah strategis untuk memperkuat pengawasan, pengelolaan, serta optimalisasi penerimaan negara dan daerah khususnya pada sektor BBM. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu mendukung pengelolaan penerimaan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan di Maluku Utara. Dalam kegiatan ini, sahabat Budaya, turut hadir anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto, Eman Salman Arif, Erika Retnowati, Fatul Nugroho, dan Haria Adia Warman. Selain itu hadir pula Sekretaris Deputi 3 KSP Siska Hutangalung, Sekretaris BPH Migas Patuan Alfon S, Direktur BBM Krisnawan Aditya, Inspektur Maluku Utara Agus Rianto, serta sejumlah pejabat pemerintah Provinsi Maluku Utara lainnya. Sahabat Budaya, informasi lainnya masih terang hadirkan untuk dorang semua di pagi hari ini ya. Tetap bersama kami di Perempat Ternate.

0: Sri, dapur sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Be itu tara apa kong Cipa?
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.
2: Yohasi Wolopli Mekobabso 4 Ternate Suara Budaya Kierahang.

Masih bersama dengan Toran di Perempat Ternate, Suara Budaya Kiraha, Sahabat Budaya, Sekretaris Daerah Kota Ternate Rijal Marsoli menegaskan percepatan operasional Koperasi Kelurahan Meraputi KKMP. Komitmen ini disampaikan usai rapat gabungan Komisi DPRD Kota Ternate. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Ternate Jamian Koleng Susu bersama sejumlah perwakilan koperasi kelurahan, di mana pertemuan ini turut dihadiri Dandim 1501 Ternate guna mendukung percepatan program koperasi di seluruh wilayah. Rijal mengatakan Sahabat Budaya pembahasan utama rapat menitik beratkan percepatan pelaksanaan program koperasi Meraputi bagi masyarakat. Sahabat Budaya, terdapat 78 kelurahan di Kota Ternate yang membutuhkan gerai serta fasilitas pergudangan pendukung operasional, di mana pemerintah daerah juga terus menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 8 April 2026 mengenai dukungan pendanaan, ya. Surat tersebut mengatur peran pemerintah daerah mendukung percepatan operasional KKMP di masing-masing wilayah, di mana pemerintah Provinsi Maluku Utara maupun pemerintah kabupaten dan kota diminta memperkuat dukungan terhadap kebutuhan operasional koperasi kelurahan, ya. Ya, dan Sahabat Budaya, dalam rapat tersebut persoalan lahan ini menjadi kendala utama sejumlah koperasi tingkat kelurahan di Kota Ternate, ya. Beberapa koperasi belum memiliki lokasi, sementara lainnya terkendala administrasi maupun status kepemilikan lahan pembangunan fasilitas gitu. Ya, Sahabat Budaya dan Rijal telah memerintahkan Kepala Bapelitbangdag dan Kepala BPKAD segera menggelar rapat koordinasi pekan depan, ya. Rapat tersebut dilaksanakan di setiap kecamatan guna mencari solusi cepat, ya, terhadap berbagai persoalan operasional KKMP Sahabat Budaya. Dan pihak TNI membantu pembangunan fasilitas KKMP pada 8 lokasi yang memanfaatkan aset pemerintah daerah, Sahabat Budaya. Aset ini berasal dari pemerintah Kota Ternate, kementerian terkait, serta pemerintahan Provinsi Maluku Utara, ya. Informasi lainnya terhadirkan sesaat lagi, tetap bersama kami di Perempat Ternate, Suara Budaya Kiraha.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama

Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: ...5,1 FM Pro 4 Ternate. Suara budaya Kirahan.

0: Ya, sahabat budaya, apa tempo dari Arles Tita featuring dengan Ska File ya. Lagu ini spesial untuk Dora semua yang masih setia bersama dengan Perempat Ternate. Selamat pagi, selamat bergabung untuk Dora semua yang baru saja bergabung bersama dengan Torang ya di Perempat Ternate. Selamat menjalankan aktivitasnya pagi hari ini, sahabat budaya, dan selamat mendengarkan siaran Perempat Ternate ya. Selamat juga, sarapan pagi juga untuk Anda ya yang saat ini sedang melaksanakan sarapan pagi ya bersama dengan keluarga tercintanya. Dan sahabat budaya, untuk cuaca hari ini ya terpantau di halaman parkir RRI Ternate. Pagi ini terpantau cerah, sahabat budaya. Semoga kecerahan cuaca hari ini ya terpaut dan bersinar untuk sahabat budaya di rumah gitu ya. Semangatnya harus secerah mentari pagi ini ya, sahabat budaya. Tora menyapa Mama Indah di Kulaba sana. Selamat pagi, selamat bergabung ya, dan selamat mendengarkan siaran Perempat Ternate. Harapannya pagi ini semoga Mama Indah selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, kelimpahan rezekinya ya untuk hari ini dan kedepannya. Mama Indah selalu diberkahi ya, dan pastinya selalu setia bersama dengan Perempat Ternate. Baiklah sahabat budaya, Tora hadirkan informasi ya. Ya sahabat budaya, tim SAR gabungan menemukan nelayan asal Kampung Makian, Kabupaten Halmahera Selatan, Sofyan Toton, 21 tahun, yang sebelumnya dilaporkan hilang saat memanah ikan di perairan Desa Bori, dalam kondisi meninggal dunia pada hari ke-7 pencarian, Kamis 21 Mei 2026. Ya. Korban ditemukan di pantai Desa Doro sekitar pukul 11.15 menit waktu Indonesia Timur setelah tim SAR gabungan menerima informasi dari warga terkait penemuan sosok mayat di lokasi tersebut. Tim kemudian bergerak menuju titik penemuan pada koordinat ya, atau sekitar 15 mil laut arah timur laut dari lokasi kejadian. Dan pos unit siaga SAR Halsel M. Faisal mengatakan pencarian dilakukan sejak pagi hari dengan menyisir area yang telah ditentukan dalam briefing tim ya. Pada pukul 13.55 menit waktu Indonesia Timur ya, tim tiba di lokasi pantai Desa Doro dan memastikan bahwa korban ditemukan dalam kondisi tidak utuh. Setelah dievakuasi menggunakan longboat milik warga menuju Babang, jenazah korban dibawa ke RSUD Babang untuk proses identifikasi bersama pihak keluarga. Sahabat budaya, pihak keluarga meyakini mayat yang ditemukan merupakan Sofyan Toton berdasarkan ciri fisik korban. Menurut adik korban bahwa dari bentuk wajah dan gigi korban persis seperti kakaknya yang hilang tersebut. Dengan ditemukannya korban, operasi SAR resmi ditutup dan seluruh unsur yang terlibat dikembalikan ke satuan masing-masing.
1: Yohasiwolo Plim Kobabso, Perempat Ternate, Suara Budaya Kirahang.

Bakungelo adalah makanan khas dari suku Makian dan Kayoa di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Bakungelo terbuat dari ubi kayu atau singkong yang dikupas kulitnya, dibersihkan, diambil isinya, diparut, diperas, ditumbuk, diayak, hingga menjadi tepung. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yang terbuat dari tanah liat. Dalam istilah lokal disebut forna. Kemudian dibakar di atas api sekitar 20 hingga 30 menit. Selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari sampai kering membentuk lempengan persegi panjang yang dinamakan baku.

0: Opa. Opa ini tiap kali panggil nenek selalu dengan panggilan darling, sayang, honey. Darling udah makan? Sayang, kopinya mana? Honey mau ikut? Opa ini paling romantis sekali. Apa sih rahasianya Opa?
1: Shh, yang kuat-kuat cuk. Sini-sini, Opa kasih tahu. Jangan bilang-bilang sama nenek ya.
0: Memangnya kenapa Opa?
1: Opa sudah lupa Oma pung nama.
2: Intermezzo.

Pendengar, bencana alam bisa terjadi kapan saja. Berikut kita ikuti tips tanggap bencana terhadap keluarga kita. Yang pertama, pastikan semua anggota keluarga tahu jalur evakuasi. Buat jalur evakuasi dalam rumah menuju luar rumah, dan pastikan tidak terhalang barang. Latih anak-anak agar hafal jalurnya. Kedua, tentukan titik kumpul aman. Pilih area terbuka seperti halaman depan, lapangan, atau tempat yang jauh dari bangunan tinggi dan juga tiang listrik. Gunakan titik kumpul ini sebagai tempat berkumpul setelah keluar rumah. Ketiga, siapkan tas siaga atau tas darurat. Isi tas dengan air minum dan makanan siap konsumsi, senter fluid, baterai cadangan, dokumen penting lainnya seperti KTP, KK, akta lainnya dalam plastik. Obat-obatan pribadi, masker, jas hujan, pakaian ganti, dan uang tunai. Letakkan tas ini di tempat yang mudah diambil saat situasi darurat. Keempat, buat daftar kontak darurat. Catat nomor-nomor penting seperti BPBD, pemadam kebakaran, polisi, rumah sakit. Kontak keluarga terdekat, tempel daftar di dinding atau kulkas dan simpan juga di HP. Kelima, tentukan peran tiap anggota keluarga. Setiap orang harus tahu tugasnya saat bencana. Contoh, ibu atau bapak mengambil tas siaga memastikan listrik dan kompor mati. Anak besar mendampingi adik kecil atau lansia. Anak kecil segera mengikuti jalur evakuasi tanpa panik. Yang keenam, lakukan latihan evakuasi secara berkala, minimal 2 hingga 3 kali dalam setahun. Tujuannya agar semua anggota keluarga bergerak cepat dan tidak kebingungan saat bencana terjadi. Ketujuh, amankan rumah sebelum evakuasi. Jika aman dan masih bisa, matikan listrik, cabut regulator gas, tutup pintu dan jendela, bawa hanya barang penting, tapi jika situasinya sudah sangat berbahaya, utamakan keselamatan dan langsung evakuasi. Kedelapan, gunakan informasi dari sumber resmi, selalu update informasi dari BMKG, BPBD, pemerintah daerah, dan Radio Republik Indonesia. Jangan menunggu hingga terlambat. Jika ada peringatan dini bencana dari pemerintah, langsung bersiap evakuasi. Keputusan cepat bisa menyelamatkan nyawa. Kesepuluh, tetap tenang dan saling menjaga. Ikuti rencana evakuasi keluarga yang sudah disusun, jaga komunikasi dan pastikan semua anggota keluarga berada bersama dan menuju titik kumpul yang sama. Ingat, keselamatan adalah hal yang utama. Mari saling berbagi dan beredukasi untuk keluarga kita terhadap keluarga kita.

Donatur Nate dari Ceken Supo Sepa, sahabat budaya. Ya, Tora spesialkan untuk Dora semua yang masih setia mendengarkan siaran Perempat Ternate ya. Ya, dan sahabat budaya, masih Tora hadirkan ragam informasi untuk Dora semua, di mana Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Utara melalui Bimbingan Masyarakat Kristen, Bimbas Kristen, kembali menegaskan komitmennya dalam membangun ketahanan keluarga berlandaskan nilai-nilai keimanan pada Kamis 21 Mei 2026. Sahabat budaya rohaniawan Bimas Kristen Jiane Zhou mewakili Kepala Seksi Bimas Kristen menghadiri dan memberikan materi edukasi serta penasihatan pranikah dalam sidang Badan Pembantu Penasihat Perkawinan, Perceraian dan Rujuk ya di lingkungan Kepolisian Resor Polres Halmahera Utara. Kegiatan yang berlangsung di ruang BP4R Polres Halmahera Utara ini menjadi momen penting sebagai bekal rohani dan bimbingan keagamaan bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan secara Kristen. Sahabat budaya, Jiane Zhou menekankan bahwa pernikahan bukan sekedar penyatuan dua insan, melainkan sebuah perjanjian suci yang memerlukan dasar iman yang kokoh, pengertian yang mendalam, serta tanggung jawab besar untuk membangun rumah tangga yang sakinah, harmonis, dan sejahtera. Sahabat budaya, kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Kepala Polres Halmahera Utara Saiful Egal, Kepala Bagian SDM Jeffrey Adam, serta Kepala Seksi Propam Sepden RMGTK. Kehadiran para pimpinan ini menunjukkan perhatian besar institusi kepolisian terhadap kesejahteraan dan kesiapan personelnya dalam membangun bahtera rumah tangga. Wakapolres Saiful Egal dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kehadiran dan dukungan Kementerian Agama yang menilai bimbingan dan penasihatan keagamaan merupakan aspek krusial yang harus dimiliki setiap pasangan. Ya, ini mengingat tugas berat dan resiko tinggi yang diemban oleh anggota Polri. Sahabat budaya, keluarga yang harmonis dan kuat secara iman menjadi pendorong utama agar personel dapat bekerja dengan tenang, profesional dan berdedikasi tinggi melayani masyarakat ya. Dan melalui kegiatan kolaboratif seperti ini diharapkan terciptanya sinergi yang semakin erat antara Kementerian Agama dan Kepolisian Republik Indonesia. Selain itu, sahabat budaya, setiap pernikahan yang terjadi di lingkungan Polres Halmahera Utara tidak hanya sah secara negara, tetapi juga kokoh secara agama, sehingga lahir keluarga-keluarga bahagia yang menjadi tulang punggung ketahanan sosial dan keamanan di wilayah Halmahera Utara.

0: proses pembentukan.
1: Misalnya melestarikan budaya pakaian.
2: Dalam ya, pembacaan saya sejarah Maluku Kiraha atau Maluku Utara
3: ada
2: atau
3: istiadat, ada istiadat di dalamnya itu ada tata krama. Nah, itu yang saya.
4: Bacarita Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Eh, Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini, kalau menang torang kaya sudah.
1: Heh, stop eh, ngana sadar kata rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya, tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak tim bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat lagi utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara, jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapa masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

0: Ya, syukur dafu dorang terus bersama dengan Pro 4 Ternate Suara Budaya Kiraha ya. Tadi terus hadirkan ILM, Ikatan Layanan Masyarakat gitu ya, Sahabat Budaya. Iklan layanan masyarakat bukan ikatan ya. Baik, dan pastinya Sahabat Budaya tersisa beberapa hari lagi ya, terus akan masuk di pesta bola ya Sahabat Budaya. Pastinya Sahabat Budaya juga sudah punya banyak fansnya masing-masing ya. Kalau saya jagokan Argentina ya, pasti Sahabat Budaya juga punya jagoan tersendiri ya. Baik, dan Piala Dunia ini nantinya digelar di 3 negara ya, seperti Amerika, kemudian Meksiko, dan juga Kanada ya Sahabat Budaya. Dan ini pertama kalinya 3 negara jadi tuan rumah dalam satu ajang ya Sahabat Budaya. Nantinya akan dimulai pada tanggal 11 Juni 2026 ya. Jadi Sahabat Budaya, laga pembuka ini antara Meksiko melawan Afrika ya di Estadio Azteca Mexico City Sahabat Budaya. Jadi dorang juga sudah siapkan nantinya ya euforia, kemudian perlengkapan-perlengkapan seperti jersey Sahabat Budaya sudah punya ya. Kalau yang fans Brasil pasti so punya baju Brasil ya, kalau Argen pasti so ada baju Argen ya, Spanyol dan lain sebagainya. Dan memang untuk euforia Piala Dunia di Maluku Utara ini sangat kental sekali Sahabat Budaya. Jadi kalau solia bendera-bendera di atas-atas pohon ya, atas rumah, ini pastinya sudah tercium ya semakin dekatnya Piala Dunia Sahabat Budaya. Jadi Sahabat Budaya, nantinya Piala Dunia ini diikuti oleh 48 tim ya Sahabat Budaya, bukan lagi 32 seperti Piala Dunia sebelumnya ya. Baik, dan jadi akan lebih banyak pertandingan dan kejutan dari berbagai konfederasi Sahabat Budaya. Laga disebar di 16 kota tuan rumah di 3 negara ya. Baik, dan Sahabat Budaya, Tora masih hadirkan informasi lainnya ya, tetap bersama kami di Pro 4 Ternate Suara Budaya Kiraha.
1: 95,1 FM Pro 4 Ternate Suara Budaya Kiraha.

0: Tierra.
1: Misalnya melestarikan budaya pakaian.
2: Dalam pembacaan saya sejarah Maluku Kieraha atau Maluku Utara
1: ada
2: atau
1: istiadat, adat istiadat di dalamnya itu ada tata krama. Nah, itu yang saya.
0: Bacarita pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: pendengar Bank Indonesia dimanapun Anda berada, closing statement tadi sekaligus mengakhiri dialog pagi ini.
1: 95,1 FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kirahan.
2: Sukordavu doran terus bersama dengan Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha, ya. Sahabat budaya, masih terhadirkan ragam informasi untuk Dora semua di pagi hari ini, ya. Dan pastikan selalu bersama dengan Perempat Ternate, suara budaya Kiraha, ya. Dan sahabat budaya, selamat pagi, selamat bergabung untuk Anda yang masih setia bergabung bersama dengan Torang pagi hari ini. Ya, sahabat budaya, terhadirkan informasi di mana Babinsa Kodim 1505 Tidore Serda M Awal Laode melaksanakan monitoring banjir di desa binaannya, tepatnya di desa Dorolamo, Kecamatan Mahaba Tengah, Kabupaten Halmahera Timur pada Rabu 20 Mei 2026. Sebagai aparat kewilayahan di desa binaan, Serda M Awal Laode turun langsung memantau kondisi banjir yang merendam beberapa rumah warga akibat hujan deras yang mengguyur wilayah binaannya selama beberapa hari terakhir. Ya, sahabat budaya, Serda M Awal Laode menjelaskan bahwa banjir terjadi akibat intensitas hujan yang cukup tinggi dalam beberapa hari terakhir sehingga debit air sungai meningkat dan meluap ke beberapa blok permukiman warga di desa Dorolamo. Ya, sahabat budaya, luapan air ini diperparah dengan adanya patahan pohon tumbang serta tumpukan batu di sekitar aliran sungai yang menyebabkan badan sungai terbendung sehingga aliran air menuju muara sungai menjadi tidak lancar. Selain curah hujan yang tinggi, terdapat pohon tumbang, ya, dan batu-batu di sekitar sungai ini menghambat aliran air menuju pembuangan air di hilir sungai, sahabat budaya. Ya, informasinya terlansir dari rri.co.id, sahabat budaya bisa juga membaca beritanya di laman kbrn rri.co.id. Pastikan selalu bersama dengan Perempat Ternate, suara budaya Kiraha.